0: Merauke, Papua Selatan kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Kristina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal ini

0: aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
5: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
4: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
5: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.
0: S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
6: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga APBN 2027. Dalam APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
7: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lianhe Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui

0: memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan.

0: second.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
8: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
9: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
8: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
9: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
8: Kamu gak peduli ya sama aku.
9: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
10: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
11: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, kami informasikan baru saja terjadi ya musibah kebakaran ya di Jalan Dr. Stomo ya Gang Nibung ya, atau bisa melalui Jalan Merak ya di Gang 2. Ini terjadi musibah kebakaran dan saat ini petugas sedang melakukan upaya pemadaman api ya di lokasi kejadian ya. Saat ini masih berjibaku petugas ya memadamkan api yang terlihat ya, yang nampak dari visual kami ya, dari kiriman di WhatsApp grup ya. Ini yang terbakar adalah posisinya di lantai 2 ya, rumah warga ya. Rumah yang berwarna biru ya, saat ini lantai duanya hangus terbakar ya, dan masih dalam upaya penanganan petugas Disdamkar dan relawan gabungan Kota Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda mungkin dihimbau untuk hati-hati ketika meninggalkan rumah ya, dan juga hati-hati dalam penggunaan kabel listrik yang semrawut, itu bisa memicu arus pendek dan akan menyebabkan kebakaran ya. Juga kompor gas, tabung gas yang tidak aman, itu juga Anda hati-hati ya. Ini juga sering kali memicu kebakaran. Jika meninggalkan rumah, cek kembali rumah Anda ya. Jangan sampai kita juga akan dirugikan ya. Nah, ini jangan sampai hal-hal yang negatif ya terjadi pada kita. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini. Pendengar, kami perlu informasi Anda dalam laporan terkini ya, terkait pelaksanaan geladi kotor dan bersih dalam rangka persiapan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tetap berjalan hikmat dan lancar di lapangan Gor Kadrioning atau Gor Sepanjang Samarinda, dilaporkan oleh Bung Niswar Kula. Niswar, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan saya Dedi di studio, dan selamat pagi pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan Gor Kadrioning Samarinda, Sabtu 15 Agustus 2026. Dan tepat di belakang saya ini pendengar sedang berlangsung geladi bersih untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan meski cuaca di pada hari ini cukup panas menyengat, namun sama sekali ya tidak menyurutkan semangat dari seluruh peserta dan petugas upacara yang sejak pagi tadi sudah bersiap di lokasi. Dan salah satu yang mencuri perhatian dalam geladi ini adalah kesiapan tim paduan suara dari SMA Negeri 1 Samarinda. Dan tadi sempat berbincang ya dengan Bapak Widagio Budi Prayoga selaku pengawas sekolah sekaligus pelatih paduan suara di sana, dan menurut penuturan beliau sebanyak 130 siswa ini telah dipersiapkan dengan intensif sejak akhir bulan lalu. Dan yang menarik, mereka menyiapkan sekitar 8 lagu dengan pembagian yang berbeda. Dan untuk sesi pagi, mereka akan membawakan lagu-lagu penuh semangat seperti Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan Syukur. Dan sedangkan untuk sesi sore, mereka menyiapkan lagu yang lebih santai seperti Enggo Lari, Balarut di Sungai Mahakam, dan spesial aransemen Kaltim Istimewa yang diadaptasi dari lagu Jogja Istimewa. Dan berikut penegasan dari Bapak Widagio.
2: Dari SMA Negeri 1 Samarinda dengan jumlah sekitar 130 orang. Mulai akhir bulan kemarin, jadi hampir tiap hari kita latihan dengan persiapan 8 lagu kita persiapkan, nanti tergantung sesuai permintaan.
1: Ya, selain itu pendengar, mengenai kendala, Pak Widagio menyebutkan tantangan utamanya hanyalah manajemen waktu karena latihan harus berbenturan dengan jam belajar. Namun beliau mengapresiasi pihak sekolah yang memberikan dispensasi penuh bagi siswa. Dan ada satu cerita inspiratif, rekan-rekan, karena keterbatasan anggaran dari panitia untuk atribut pakaian daerah, ini para siswa secara mandiri memutuskan tetap mengenakan baju daerah dengan inisiatif mereka sendiri demi tampil maksimal pada puncak perayaan nanti. Dan perlu diketahui, geladi bersih hari ini merupakan tahap final untuk mematangkan koordinasi seluruh pejabat upacara, mulai dari unsur TNI, Polri, ASN, hingga mahasiswa yang akan bertugas pada hari Senin 17 Agustus mendatang. Demikian laporan dari Gor Kadrioning. Saya Nisa Kula melaporkan untuk RRI Samarinda, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niswar Kula, laporan Anda.
3: Laporan terkini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
4: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
3: Wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
4: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
3: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
4: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya.
2: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Wabarakatuh.
1: Pendengar, kami perbarui informasi Anda dalam Lintas Informasi. Pendengar Pro 1, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Peringatan dini tsunami di NTT, gempa magnitudo 7,7. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Gempa, guncangan gempa turut dirasakan warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga berita ini diinformasikan, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Pro 1. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan.

0: pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Semberda, saatnya kami hadirkan majalah udara Branda Astacita.

0: baik pendengar, saat ini saya sedang bersama Pak Wagito, salah satu petani di Kampung Jaras, Kecamatan Barangtongko, Kabupaten Kutai Barat. Kami akan berbincang-bincang terkait pengelolaan lahan pertanian yang sudah dilakukan Pak Wagito. Terkait ini Pak, yang Bapak lakukan penanaman-penanaman ini sudah berapa lama Pak?
1: Kalau di sini baru 4 bulan 5 bulan jalan ini
0: di Jaras.
1: Iya, di Jaras.
0: Apa saja Pak yang di

0: kan dari Jawa ya. Dari Jawa dulu memang sudah apa itu di Jawa juga sudah bertani, berkebun kalau di Jawa.
1: Dari yang Bapak sebutkan tadi, komoditas apa Pak yang paling banyak Bapak tanam?
0: Kalau saat ini sebetulnya komoditas kacang.
1: Kacang Pak ya?
0: Iya.
1: Di lahan luas berapa Pak?
0: Kalau ini semua, kalau yang aku ladang ini kurang lebih 1 hektar.
1: Ini sudah punya sendiri Pak?
0: Enggak, ini punya orang sini.
1: Oh, Bapak ngelola Pak ya?
0: Iya, ngelola sini.
1: Itu gimana Pak dengan pemiliknya?
0: Dengan pemiliknya ya disuruh jagain, itu pertama. Yang kedua supaya bersih aja. Dia.
1: Hasil panennya Pak?
0: Hasil panen ya untuk aku sendiri. Cuman nanti yang punya ini kan ngasih aku kepercayaan untuk mengelola ini. Sekaligus ini nanti kalau sudah lahan yang ada lahan, salah satu lahan lagi kan mau dibersihin, mau ditanam sawit. Nah di situ saya diminta untuk merawat, nggak dicoba suki sana nanti.
1: Kalau yang Bapak tanam tadi sudah 5 bulan ini sudah pernah panen Pak?
0: Ya sudah, pertama kemarin ya sudah habis itu cabai keriting, tapi sudah habis kalau keritingnya.
1: Cabai keritingnya?
0: Iya sudah habis.
1: Berapa kali panen Pak setahun?
0: Kalau di sini saya baru satu kali panen itu sampai habis baru keriting itu. Karena di sini kan aku kan habis pokoknya mulai di sini itu puasa habis lebaran ini.
1: Sudah di sini 5 bulan, di tempat lain aku pernah menanam juga.
0: Kalau di tempat lain sebelum di sini ada juga di situ di depan samping pasar Jarah.
1: Oh, di wilayah Barong Tongkok juga.
0: Iya, juga wilayah sini ya. Iya, wilayah sini.
1: Pak, terkait dengan ketahanan pangan ini kan Pak Presiden sering menggaungkan ketahanan pangan. Ya. Seberapa penting sih Pak petani? Peran petani ini untuk mendukung ketahanan pangan Pak menurut Bapak?
0: Ya kalau menurut aku itu ya sangat penting sekali ya. Karena terutama di Barong Tongkok ini kalau aku amati, terutama masalah sayur ya. Kalau masalah sayur ini kan bisa dikatakan masih kurang juga. Masih kurang juga karena mungkin kurangnya para petani, para pekebun di sini.
1: Kalau hasil panen Bapak ini untuk kebutuhan sendiri, tapi dijual kayaknya Pak ya?
0: Iya, dijual sendiri. Ini kan apa itu dekat pasar.
1: Harganya gimana Pak?
0: Kalau harga gimana ya? Kalau harga sayuran itu kan biasa, tidak pernah stabil. Tidak bisa seperti jagung atau beras, tidak bisa. Kadang-kadang kalau sayuran itu kalau banyak ya kan? Kalau musim banyak sana sini sama tanam, itu biasanya kan harganya agak turun. Tapi kalau di stok pasar kurang, dia pasti naik. Okay. Itulah istilahnya sayuran. Kadang sampai timun aja sampai 1000 mas di sini.
2: Iya, 1000 rupiah
1: per kilo.
0: Per kilo.
1: Saking banyaknya Pak ya?
0: Saking banyaknya kan pembuangannya di pasar ini kan istilahnya kalau banyak nggak bisa buang. Sampai 1000.
1: Biasanya Bapak semua pasar kan atau di Barong aja Pak?
0: Di Barong aja.
1: Oh enggak lempar ke Melak?
0: Oh enggak, kalau di Melak itu sudah ada apa itu istilah pedagangnya yang kesini.
1: Oh ngambil sendiri?
0: Ngambil di pasar Barong ini, pasar
1: oh,
0: Jaras ini.
1: Iya. Oh, kalau pengalaman Bapak sendiri sayur apa Pak yang paling biasanya? Paling banyak produksinya?
0: Oh kalau aku itu biasanya timun.
1: Timun ya?
0: Iya, karena timun itu kalau di sini timun itu kan gini, dia itu kan pendek. 1 bulan 5 hari, 35 hari sudah panen kalau timun kan. Itu yang aku suka. Kedua, mungkin karena kan timun itu kadang-kali kalau kurang ya kan, harganya bisa naik. Bisa sampai 8.000, 7.000 gitu kan. Tapi hari itu risikonya bila mana itu banyak ya kan, sampai 2.000 bahkan tadi sampai 1.000. Iya. Istilahnya kita itu gimana ya mas? Istilahnya harus berani spekulasi. Kalau sayur itu. Tapi kalau cabai itu ya harganya naik turun. Tapi dia paling murah itu di angka 20 lah istilahnya.
1: Oh masih ada harga Pak ya?
0: Masih ada harga. Berapapun kalau cabai, walaupun murah, pasti dibawa anu dibeli sama pedagangnya.
1: Kalau sudah harga 1000 itu kan rugi Pak ya?
0: Ya rugi, kita rugi. Kita rugi total itu. Kalau sudah harga 1000, pedagang ini pasti tidak mau ngambil. Akhirnya para bapak-bapak yang asli sini ini kan orang Dayak sini kan yang melihara itu melihara ternak babi itu kan ya paling-paling diambil itu.
1: Oh buat makannya?
0: Iya buat
1: makan ternak itu.
0: Tapi misalnya harga cuma 1000, 2000 itu cuma sebentar biasanya timun. Paling-paling makan waktu 2 minggu maksimal 3 minggu itu sudah mulai naik lagi.
1: Bapak, kalau harga turun begitu alternatif untuk menjual misalnya ke luar kota?
0: Tidak bisa, kalau sekali murah dimanapun kan.
1: Oh semuanya?
0: Iya semuanya. Kalau misalnya di sini murah, mungkin satu bahkan satu kecamatan bahkan satu kabupaten ini pasti semua murah. Karena untuk pedagang-pedagang yang istilahnya besar-besar itu pasti sudah tahu harga di mana yang istilahnya harga tinggi kan, pasti diambil dari sini. Misalnya harga Samarinda, biasanya kalau Samarinda sama sini ini tinggi sini mas. Kalau sini sudah harga hancur, apalagi Samarinda.
1: Pak, menurut Bapak komoditas apa Pak yang paling banyak di kita Kutai Barat yang tidak kita datangkan dari luar daerah gitu?
0: Ya kalau di sini itu musim-musiman mas, ya kan. Misalnya di antara bulan ya, katakanlah Januari itu kan bulan satu, musim hujan ya. Kalau di saat musim hujan itu bulan 1 sampai bulan 5 istilahnya ya. Ini kalau yang di sini yang banyak itu cabai sama tomat sama terong. Ya kan? Misalnya kacang, timun itu pasti sedikit. Kalau di saat musim hujan pasti kurang, ya kan? Gitu. Tapi kalau musim kemarau ini otomatis cabai sudah mulai turun. Artinya penghasilannya cabai sudah mulai habis panen ya, tinggal sedikit-sedikit. Nah, kalau musim kemarau ini di antara nanti kalau bulan 6, 7, 8 sampai Agustus ini ya yang banyak ya ya gantian ya sayuran itu, kacang, timun, buncis gitu.
1: Oh, ganti-gantian.
0: Ganti-gantian. Karena apa? Kalau musim kita musim tanam bagus, enggak mau dia ngejar sayuran. Pasti banyak yang cabai sama terong sama tomat karena banyak harga di situ, ada harga. Biasanya gitu.
1: Pak, selama ini pernah menerima bantuan pemerintah enggak?
0: Belum pernah. Saya itu mengharap sama ini. Tadi Pak Prengki ini kan keluarganya bapak yang punya tanah ini kan. Yang ladang di belakang itu sebetulnya dia itu kan orang Manado. Dia ikut sini itu minta bantuan ke aku kan. Misalnya bantuan apa masalahnya? Bantuan untuk merawat cara tanam cabai itu gimana, metodenya gimana gitu kan. Pokoknya dia itu berani buka di situ karena dia itu minta istilahnya ada saya. Jadi minta dampingan saya masalah nanti obatnya apa, budidayanya ini caranya gimana, pengobatannya, pengolahannya sama penyemprotannya. Sebetulnya itu Pak Prengki itu kemarin pernah mengajak aku kan. Karena dia menganggap mungkin sedikit banyak sudah agak bisa merawat ya. Mas sudah agak bisa menanam, jadi dia tuh yakin. Dan kalau dia itu yakin dia itu mau tambah lagi lokasi itu yang sebelah sana ke sana kan.
1: Luas lahannya.
0: Iya. Dia maunya dia itu mengajak aku untuk mengajukan istilahnya kelompok lah. Kalau orang Jawa bilang itu ada di Jawa kan ada kelompok pertanian.
1: Iya, kelompok tani.
0: Iya, kan? Mengajukan itu. Dia itu ngajak aku karena saya orang baru. Ya sebetulnya mengikuti saja. Dia mau aja lah caranya gimana nanti. Dia sudah tahu semua caranya. Betul. Tapi ini belum melangkah karena baru mas di sini. Rencananya ke depan seperti itu.
1: Benar Pak, kalau untuk bantuan pemerintah tuh mesti ada kelompok tani gitu. Nah, kalau belum ada bantuan, kesulitan apa Pak yang dirasakan?
0: Ya, kalau belum ada bantuan ya terutama yang sulitnya modal.
1: Modal?
0: Ya, karena kalau air misalnya sampai 1 atau 2 minggu tidak ada hujan kan aku sudah punya air ini, simpel. Air bor itu kan. Ya kalau kesulitannya kalau belum ada bantuan ya terutama masalah modal istilahnya untuk pertama untuk pupuk, obat, bibit gitu.
1: Itu kendala-kendalanya Pak.

0: Bu, saya kok sering nemukan sampah ya di kantongnya Isa?
1: Oh, itu Isa lupa buang ke tempat sampah mungkin ya. Soalnya saya memang minta Isa, kalau belum nemu tempat sampah, kantongi dulu sampahnya.
0: Oh gitu, Bu.
1: Iya, Isa memang ibu ajarin dari kecil, kalau belum nemu tempat sampah, dikantongi dulu sampahnya. Soalnya kadang ada tuh tempat yang gak nyediakan tempat sampah kan?
0: Supaya gak buang sampah sembarangan ya, Bu.
1: Iya, dari yang sederhana aja dulu. Yang penting Isa tahu gimana cara jaga lingkungan.
0: Nanti kalau saya punya anak, saya ajarin juga deh anak saya, Bu, supaya jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya, nanti saya ingetin Isa biar gak lupa buang sampah dari kantong bajunya.
0: Menanamkan rasa tanggung jawab sejak kecil sangat penting agar anak terbiasa melakukan hal-hal sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan. Ketika mereka memahami mengapa menjaga alam itu penting, mereka akan terdorong untuk bertindak meskipun dari hal-hal kecil.

0: aja baru 10 bulan.
1: Iya.
0: Baru 10 bulan jalan ini. Iya.
1: Dari mana Pak pengalamannya bertani?
0: Iya, dari Jawa sana sendiri, dari kampung. Aku kan Jawa Tengah, Blora. Blora.
1: Oh, memang petani.
0: Iya, memang petani dari tahun 2001 aku menikah, 2000 aku menikah, 2001 akhir saya 2002 ada anak. Ya itulah mulai dari 2002 2003 itu aku tani di Jawa, bertani. Sampai istilahnya sampai saya kesini inilah.
1: Kemudahan kesulitannya kalau kita boleh membandingkan di Jawa dengan
0: ya sini. Kalau di Jawa sama di sini itu hampir sama, cuman apa ya Mas istilahnya cuaca. Ya kurang lebih 11-12 masalah cara tanam kan. Cuman ada satu yang beda sangat agak jauh ini masalah cuaca di sini.
1: Cuaca.
0: Ya. Kalau di Jawa itu misalnya sudah bulan 5, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu kan sudah tidak ada hujan. Sampai September itu. Pokoknya kalau di Jawa itu mungkin 3-4 bulan tidak ada hujan sama sekali. Artinya istirahat total kalau tani di Jawa itu. Kecuali yang punya air. Yang punya istilahnya pengairan penuh. Itu kemarau bisa mengolah. Tapi kalau di sini, ada perubahannya ini. Kalau ini kan Jawa sudah 2 bulan setengah Mas. Tidak ada hujan sama sekali. Tapi sampai sekarang ini kan tidak ada hujan di Jawa itu sudah 2 bulan setengah kurang lebih. Tapi kalau di sini masih.
1: Dan gitu. Airnya masih enak Pak ya?
0: Kalau di
1: sini?
0: Oh masih. Ya alhamdulillah kalau air itu ya istilahnya enggak berubah. Sekali kita nyalakan ya itu sama.
1: Baik. Pak kalau pengaruh cuaca kan Bapak bilang sempat nyinggung soal cuaca tadi.
0: Iya.
1: Cuaca di Kutai Barat ini pengaruhnya terhadap hasil panen gimana Pak?
0: Ya kalau gimana?
1: Pengaruh cuaca terhadap hasil panen Pak.
0: Oh iya, kalau cuaca ini kalau di Jawa Barat, di Kutai Barat ini kan ya gimana ya? Kalau istilahnya misalnya aku kasih contoh tanaman cabai ya. Kalau tanam cabai itu misalnya kita di bulan Desember ya kan, taruhlah kita bulan 10 nanam cabai ya kan, itu memang misalnya bulan 10 kita nanam cabai, Desember, November itu kita kan istilahnya cabai sudah umur 2 bulan.
1: Ya. Cuaca di Kutai Barat ini pengaruhnya terhadap hasil panen gimana Pak?
0: Ya kalau gimana?
1: Pengaruh cuaca terhadap hasil panen Pak.
0: Oh iya, kalau cuaca ini kalau di Jawa Barat, di Kutai Barat ini kan ya gimana ya? Kalau istilahnya misalnya aku kasih contoh tanaman cabai ya. Kalau tanam cabai itu misalnya kita di bulan Desember ya kan, taruhlah kita bulan 10 nanam cabai ya kan, itu memang misalnya bulan 10 kita nanam cabai, Desember, November itu kita kan istilahnya cabai sudah umur 2 bulan. Kalau di sini kalau sudah cabai sudah umur 2 bulan mau bulan Januari itu ini jamurnya memang kadar jamurnya tinggi dibanding Jawa. Sangat tinggi sekali sih, ekstrim sekali Mas. Pokoknya perawatan cabai di sini misalnya di saat tanam bulan itu ya kan. Misalnya kita semprotnya itu kita telat-telat ya kan, atau dikasih jeda 3 hari atau 4 hari sekali itu rawan. Artinya enggak seperti Jawa. Misalnya Jawa itu di bulan itu misalnya hari Senin kita nyemprot, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita nyemprot lagi atau Jumat kita nyemprot, itu agak aman. Tapi kalau di sini enggak. Pasti pusarium itu pasti iya nyerang Mas, pusarium itu.
1: Jadi perawatannya harus ekstra kalau
0: ekstra ya. Istilahnya gini, misalnya hari apa melangkah satu hari. Misalnya hari Senin nyemprot, Selasa prai, Rabu semprot lagi. beda, perbedaannya cuacanya seperti itu. Tapi enaknya lagi kalau di sini bulan kemarau masih bisa tanam.
1: Masih kemaraunya.
0: Iya, masih bisa tanam karena masih ada hujan kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau di Jawa kalau enggak punya air enggak bisa.
1: Iya. Pak, kalau soal harga gimana, Pak? Apakah harga di sini, Pak, yang untuk secara umum, Pak, menguntungkan petani, Pak?
0: Ya, kalau harga inilah, tentang harga ini memang ya perbedaan besarnya ya kan. Ya di harga itu, bila mana sama di Jawa itu. Di sini ini rata-rata kalau harga bagus itu sayur. Memang jauh sama di Jawa itu, jauh sekali. Di Jawa itu misalnya kacang panjang, harga paling tinggi itu kisaran 5.000, 6.000, paling tinggi. Paling tinggi. Bahkan itu dalam putaran 1 tahun mungkin cuman 1 atau 2 kali harga naik. Enggak standar dia. Artinya gini, misalnya musim hujan, enggak mungkin kacang panjang itu di Jawa sampai 5 atau 6.000, enggak mungkin. Biasanya kalau kacang panjang sampai naik 5 atau 6.000 per kilo itu biasanya di bulan 8 atau 9 Agustus sampai September. Karena ada puncaknya kemarau. Yang bisa tanam, yang punya air.
1: Yeah.
0: Itu. Tapi di sini enggak. Di sini ini kacang 4.000 enggak ada harga di sini. Kacang 3.000, 4.000 enggak ada harga. Kalau Jawa 2.000, 2.500 itu standar. Ada harga, itulah perbedaan.
1: Paling mahal sih berapa, Pak?
0: Kacang. Ya paling-paling kisaran di angka 15.
1: Oh,
0: tapi ya, itu ya sebentar juga.
1: Jauh banget, Pak ya.
0: Iya,

0: Wan.
1: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dev, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
3: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: Kalau ketersediaan bibit sama pupuk di Kupar ini gimana?
1: Kalau ya sudah maksimal lah. Di toko kita sudah maksimal. Misalnya mau cari bibit, mau cari pupuk di sini, di Kupar ini, di toko-toko apa itu pertanian, ya sudah lengkap lah.
0: Tersedia Pak ya?
1: Terus sudah tersedia. Paling-paling ada barangkali kosong itu cuma sebentar. 1-2 minggu aja sudah ada lagi.
0: Pak, kalau suka dukanya bertani ini apa sih Pak, mungkin bisa diceritakan?
1: Ya, kalau suka dukanya bertani ini ya, kalau tidak jadi ada cuaca yang buruk itu aja. Misalnya sama harga yang tidak, ya pokoknya dua menurut aku kan. Satu, misalnya kita tanam cabai jadi, ya kan, jadi maksimal, tapi tidak ada harga ya. Itu dukanya ya kan. Barangkali harga tinggi tapi tidak jadi ya kan. Karena cuaca mungkin
0: ya.
1: Itu atau penyakit hama itu. Kadang-kadang hama itu gini Mas, sepengetahuan saya itu kadang-kadang hama itu tidak mengenal cuaca. Kadang cuacanya bagus tapi hama nyerang. Tapi hama itu pasti ada, cuman ada suatu hama yang nyerangnya itu serentak. Misal, tapi itu ya kadang-kadang berapa tahun sekali, tidak setiap tahun kalau hama yang seperti itu. Misalnya des untuk tahun ini, misalnya rata-rata misalnya tanam cabai atau terong semua kena trip sekutai barat ini misalnya ya, di mana-mana rata. Ya itulah kadang-kadang. Padahal obatnya sudah
0: maksimal.
1: Apa itu sudah maksimal, airnya sudah maksimal, perawatan pemupukan dan lain sebagainya sudah maksimal. Tapi karena berhubung ada cuaca yang atau penyakit yang seperti itu, ya kan, tidak bisa dilawan itu. Kalau cuaca itu misalnya cuaca buruk sekali, kita semprot, kita pupuk dengan maksimal, pasti tetap tidak bisa ngatasi Mas. Itu suka dukanya kalau sayuran, tanam sayuran seperti itu.
0: Pernah Pak mengalami gagal?
1: Kalau alhamdulillah kalau di sini ya hanya ini saja. Mulai dari ini kan, ini satu petak sampai sana, sampai pohon rambawa sama rambutan kemarin gagal.
0: Apa itu Pak? Kacang panjang?
1: Enggak, cabai.
0: Oh, cabai.
1: Terus karena itu gagal, istilahnya walaupun enggak total tapi 70% gagal, akhirnya aku susuli kacang itu agar untuk menunggu bulan, rencana bulan 9 nanti aku baru cabai lagi atau tomat. Untuk menunggu bulan 9 aku kasih kacang supaya ada istilahnya pertolongan lah.
0: Iya, betul-betul. Pak, biasanya kalau untuk lahan 1 hektar dengan beberapa jenis tanaman tadi yang Bapak tanam, panennya berapa ton Pak biasanya?
1: Ya kalau itu enggak bisa diprediksi Mas, karena gini, misalnya tergantung yang kita tanam. Misalnya aku tanam seperti yang cabai yang sana ya, yang depan pupuk Pak Prengki itu kan kemarin 4.000 pohon. 4.000 pohon itu mulai petian pertama sampai habis itu dapat 1 ton 7 kintal kurang lebih. Itu cabai kemarin itu. Terus aku susul timun yang sebelah sana kan. Karena timun itu enggak jadi Mas. Itu bibit juga sekitar 4.000 pohon. Itu kemarin dapat 2 ton lebih. Ya juga kurang maksimal. Itu aja. Sedangkan untuk cabai ini istilahnya ya dibilang gagal ya enggak, dibilang enggak ya enggak berhasil. Kemarin ini kan baru ini aku cabai ini. Cabai ini aku tanam puasa, bulan puasa itu. Tapi ini modal semua, cabai mulai dari situ sampai belakang sana, sampai ini kan 5.000 pohon ya. Sampai sini belakang sana saya tambah ini 5.000 pohon. 5.000 pohon itu enggak ada uang memang ini. Ya rugi kita.
0: Oh, gagalnya.
1: Gagal. Ini cuman sekitar 3 kintal ini kemarin. Ini katakanlah sudah habis Mas yang ini, yang aku kasih kacang ini. Sekitar awal sampai akhir kemarin 3 kintal. 3 kintal 1 kilonya di harga 30. Taruhlah 9 juta. 9 juta itu loh modalnya sudah ada 7 juta. Yang ini. Terus yang ini sekitar dapatnya sudah ada kalau 5 kintal ini. Tapi ini walaupun tinggi, cuman tidak setidak per pohon ada buah.
0: Iya.
1: Ini tidak ada. Biasanya kan per pohon ada buah kebak pul. Ini tidak. Walaupun ini tinggi besar, tapi tidak. Cuma katakanlah 60% kalau yang itu.
0: Oh, buahnya ya.
1: Buahnya ya.
0: Pak, kalau nanam kayak bapak ini kena cabai nih. Ini dalam satu tahun cabai terus gitu atau gimana Pak?
1: Ya enggak, sebetulnya kan aku baru ini kan. Baru taruhlah di sini 4 bulan ini kan. Taruhlah puasa sama lebih besar ya 5 bulan ini kan sampai ini. Dari bulan 2 lah saya di sini. Februari. Tapi sebelum Februari ini memang saya sudah ikut sama Mbah yang Mbah yang di sini ngelola di sini. Awalnya kan kita kerja ikut Mbah di sini kan. Aku memang ikut Mbah di sini ada 3 bulan ikutnya. Mbah itu lebaran pulang Jawa enggak ke sini lagi karena udah tua. Nah, terus aku yang nerusin ini lokasi. Ya kalau untuk 1 tahun misalnya lahan awal masih bisa Mas. Misalnya kita buka ini lahan kosong ya. Kita buka des sekali buka kita tanam cabai. Habis cabai lagi kan misalnya. Ya masih maksimal. Tapi misalnya sudah berkali-kali cabai harus dirolik. Harus istilahnya ganti tanaman Mas supaya akar ini enggak akar bekas cabai harus misalnya ini cabai harus diganti terong. Setelah terong nanti mau cabai lagi itu masih bagus.
0: Oh, dia ganti-gantian Pak.
1: Ganti-gantian.
0: Kalau cabai berapa lama panen Pak? Berapa bulan biasanya?
1: Kalau cabai 3 bulan.
0: 3 bulan ya kan.
1: Kalau cabai ini 3 bulan. Tapi kalau cabai keriting yang merah keriting itu yang panjang-panjang itu 2 bulan setengah.
0: Habis itu ganti lagi Pak.
1: Ya.
0: Ganti tanaman. Pak, kalau Bapak sendiri masih manual atau sudah pakai mesin nih Pak?
1: Ya sebetulnya pakai mesin sih, cuman kan di sini kan ada kelompok. Ya kita kalau mau lotari seperti ini kan dilotari sama mesin. Tinggal kita apa nyuruh aja. Kita nyuruh nanti kan borongan istilahnya. Misalnya untuk berapa bedengan ini sekali selesai berapa.
0: Pak tertarik nggak Pak dengan pertanian yang modern lah yang lebih maju gitu?
1: Seperti
0: menggunakan alat-alat tadi mesin.
1: Nah, kalau misalnya aku sering nonton di YouTube itu, misalnya kok ada ya pasti tertarik lah karena kan lebih ringan ya, lebih ringan dan lebih ngirit modal itu.

0: masih disemprot terus?
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu...
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: dari Bapak sendiri, ini kan belum ada nih sentuhan dari pemerintah, Pak ya?
1: Iya.
0: Bantuan atau sentuhan seperti apa sih yang Bapak harapkan dari pemerintah?
1: Lah ya, kalau yang saya harapkan di pemerintah, karena saya ini petani di sini kan baru ya, sistemnya di sini itu gimana-gimana kan belum mengetahui lah, terus terang. Lah misalnya yang saya harapkan ya satu ya, ya misalnya dibantulah istilahnya untuk bibit, untuk pupuk, untuk batu-batan, dan untuk alat-alat pertanian seperti selang drip, ya kan? Ya kalau ya terserah bantuannya berupa barang atau apa, ya terserah, yang penting ada bantuan.
0: Bapak selama ini kan sudah pernah panen, Pak? Baru 6 bulan ya? 5-6 bulan.
1: Aku baru panen lagi 2 bulan yang lalu kan. Sampai sekarang sekitar 2 bulan itu yang cabai.
0: Baru
1: yang cabai keriting itu kan?
0: Ya, 2 bulanan.
1: Tapi kalau ini sekitar yang apa itu dapat 3 kintal sekitar itu baru 1 bulan. Terus aku tanam kacang itu baru 1 bulan lebih sedikit lah.
0: Hasilnya, Pak, gimana, Pak?
1: Kalau hasilnya untuk makan aja yang cabai itu kan, untuk kebutuhan sehari-hari sama yang cabai ini untuk nyambung hidup, karena nggak begitu maksimal. Tapi alhamdulillah kalau yang keriting kemarin yang dapat 1 ton 7 kintal itu ya bisa kita untuk beli motor untuk ongkos anak-anak sekolah itu, dan masih ada ya tabungan sedikit nanti kan untuk misalnya bulan 9 nanti musim tanam baru. Nah ini kan harus siap modal. Harus siap modal, dan untuk buka yang depan itu.
0: Okay.
1: Itu yang baru aku buka itu.
0: Baru berapa bulan sudah bisa beli motor, Pak?
1: Ya, alhamdulillah kalau aku sudah beli motor satu itu yang anak aku ini. Jadi untuk istilahnya ngantar anak sekolah, untuk misalnya beli apa keluar kan enak mas kan ada motor.
0: Dari hasil pertanian, Pak ya?
1: Ya dari hasil pertanian.
0: Nah kalau bicara hasil pertanian, Pak, selama Bapak di Kubar bertani, pernah di sana juga, Pak ya, ketertarikan anak-anak muda di Kutai Barat untuk bertani gimana, menurut Bapak?
1: Ya kalau memang sebetulnya sih gimana ya, saya sebetulnya juga mikir ya, mikirnya gimana, terutama masalah anak-anak yang merantau, sama-sama perantauan ya, istilahnya terutama orang Jawa, orang Bugis atau orang Sulawesi yang di sini kan. Aku waktu 5 bulan yang lalu kan di Daras, di pasar kan, karena keluarga kan di situ. Sebetulnya aku itu pengen sekali lah istilahnya anak-anak muda yang umuran 20-25 itu misalnya dia mau terjun di kebun ya, karena sini kan peluang kebun kan masih luas. Kalau kita mau nekat istilahnya, mau ada kemauan yang sangat istilahnya mau sekali kan, daripada dia, maaf omong ya, daripada anak-anak muda itu aku lihat itu daripada dia kerja ikut orang ya kan, ikut bos-bos ayam itu kan, paling bayarannya satu bulan itu cuma berkisar 2,5 juta sampai 3 juta. Itu kan tidak ada perubahan.
0: Gitu-gitu terus ya,
1: Pak? Iya, tidak ada ilmu yang masuk. Misalnya dia itu paham tentang kita jual ayam, tapi untuk di sini sendiri itu misalnya mau bisnis ayam seperti yang di bos-bos itu, kita harus keluar modal yang banyak. Misalnya untuk pondoknya aja sama alat-alatnya itu sudah mahal. Ya misalnya untuk pemuda-pemuda itu kalau mau terjun di pertanian itu aslinya sangat menjanjikan, Mas.
0: Berarti masih kurang, Pak ya?
1: Masih kurang di sini. Masih kurang.
0: Pak, satu lagi pertanyaan saya, Pak. Dari Bapak merantau ke Kutai Barat, dari Jawa ke Kutai Barat, kemudian bertani, apa sih target atau cita-cita Bapak dari bertani ini, Pak?
1: Ya, cita-citanya itu cuma satu, Mas. Ya, istilahnya kita ada rezeki lah. Ya, yes, pokoknya cita-cita itu berhasil itu. Ya, berhasil apa yang kita inginkan, ada rezeki, bisa istilahnya ya, bisa untuk hidup anak istri. Jawa kan saya akan terus terang lari ke sini karena sudah mengalami istilahnya usaha di Jawa itu. Iya.
0: Anak-anak sudah sekolah semua, Pak?
1: Kalau yang satu baru kelas 4, naik kelas 4 ini di asalan. Kalau yang lagi ini sudah enggak.
0: Oh, membantu di
1: Iya, membantu di kebun. pelajarilah. Kan baru-baru di sini aja ini. Bisa di kebun ini. Kalau di Jawa dulu kerjanya di itu di ayam kandang, kandang ayam itu potong itu. Istilahnya pelihara ayam lah.
0: Ya baik pendengar, demikian perbincangan kami bersama Pak Wagito, petani di Kampung Jaras, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dari perbincangan ini kita mengetahui bahwa semangat untuk bertani tidak selalu bergantung pada lamanya seorang menetap di suatu daerah. Meski baru sekitar 10 bulan tinggal di Kutai Barat, Pak Wagito telah memulai usaha pertanian dengan harapan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini Pak Wagito mengaku belum mendapat pembinaan maupun bantuan dari pemerintah. Bukan karena tidak ingin, melainkan karena belum mengetahui mekanisme dan prosedur untuk mengakses program-program tersebut. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa selain menghadirkan berbagai program untuk mendukung sektor pertanian, penyebarluasan informasi dan pendampingan kepada petani, khususnya petani baru, juga memiliki peran yang sangat penting. Ya, jadi dengan informasi yang mudah diakses dan pendampingan yang berkelanjutan, tentu harapannya semakin banyak petani yang dapat berkembang dan ikut memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Saya Michael Carlos Jang, sampai jumpa lagi di edisi

0: arahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi, Tricek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah video di Facebook yang menampilkan testimoni orang-orang yang diklaim sebagai penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Video tersebut digunakan untuk meyakinkan masyarakat program pinjaman tersebut telah disalurkan. Setelah ditelusuri, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Pencarian menggunakan kata kunci terkait tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai adanya testimoni penerima dana pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, video tersebut menunjukkan sejumlah kejanggalan dan hasil pemeriksaan menggunakan platform pendeteksi kecerdasan buatan AI Hive Moderation menunjukkan probabilitas sebesar 95,8% bahwa video tersebut merupakan hasil AI generatif. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan video yang diklaim sebagai testimoni penerima dana pinjaman Koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai video yang belum terverifikasi dan selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang edisi akhir pekan ya, Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Ria Mitasari yang menyapa Anda untuk kebersamaan di suasana siang hari ini. Dibuka dengan lagu pop daerah ya, ada dari Jawa Barat, Wali Kumaha Aing ya. Mudah-mudahan juga untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan ataupun juga yang saat ini tetap harus beraktivitas ya, kami masih akan temani Anda tentunya dengan update informasi dan juga sajian musik-musik pilihan untuk menemani di suasana siang hari ini. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan kami di radio konvensional, radio FM ya, ataupun juga yang saat ini sudah beralih dengan aplikasi ya RRI Digital untuk secara streaming ataupun juga di website rri.co.id. Pendengar, suasana akhir pekan ya, untuk Anda yang tetap harus beraktivitas. Nah, ini ada satu informasi bahwa tanggal 15 Agustus ini selain menjadi detik-detik menuju kemerdekaan Indonesia ya, ini ternyata menjadi hari relaksasi nasional. Pendengar, ini ide dari Sam Moller di tahun 1985 ketika dirinya berusia 9 tahun. Ini sedikit berbeda dengan hari pemalas nasional, karena hari relaksasi nasional ini menganjurkan kita untuk bersantai ataupun juga merasakan kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan-kegiatan sebagai penghilang stres melalui meditasi atau teknik relaksasi lainnya. Nah, relaksasi ini tentunya akan melahirkan konsentrasi yang lebih baik, kemudian juga hal-hal positif, karena kebiasaan aktivitas satu minggu penuh ya, terutama untuk Anda yang harus beraktivitas, ini sedikit rehat di hari Sabtu ini. Tapi ternyata pendengar, ada beberapa negara di dunia ini yang disebut sebagai negara dengan keseimbangan kerja dan juga relaksasi terbaik. Jadi work-life balance-nya itu berjalan ya. Negara-negara apa sajakah itu? Kami akan hadirkan informasinya di suasana siang hari ini.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya.

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Samarinda siang ya. Kita mengutip dari BBC, pendengar, ada negara-negara dengan keseimbangan kerja dan hidup yang terbaik. Jadi keseimbangan antara pekerjaan dan juga cara pekerjanya atau manusianya itu merasakan ataupun juga mendapatkan waktu untuk waktu luang ya, ini bisa dikatakan menjadi salah satu kebahagiaan dan juga kesejahteraan dari beberapa negara ini. Dan dari indeks keseimbangan kerja hidup global tahun 2023 yang dirilis dari HR Tech Remote, pendengar, dilansir BBC, beberapa negara yang menduduki peringkat teratas itu salah satunya adalah Selandia Baru yang memiliki 26 minggu cuti melahirkan berbayar, kemudian didukung oleh upah minimum yang relatif tinggi, ada 32 hari cuti tahunan wajib, dan persentase pembayaran sakit wajib minimal 80%. Tapi lebih dari sekedar kebijakan, tentunya budayanya di Selandia Baru ini juga membuat pekerjaan menjadi lebih santai. Jadi ada seorang warga Kanada bernama Erin Perry, pendengar, yang tinggal di Selandia Baru dan bekerja di bidang pemasaran di sana. Ia mengatakan dirinya memiliki sikap berjuang sampai mati dalam bekerja. Tetapi ketika dirinya datang dan bekerja di Selandia Baru, negara tersebut malah menawarkan hal-hal yang berbeda. Dan pendekatannya juga secara orang Kanada sendiri merasakannya sedikit berbeda. Karena Selandia Baru ini, pendengar, menurut data dari OECD, 14% pekerjaannya atau karyawannya bekerja lebih dari 50 jam per minggu, lebih tinggi dari rata-rata cuti OECD sebesar 10%. Dan mereka ini menghabiskan waktu sedikit lebih sedikit daripada rata-rata data dari OECD, yaitu 14,9 jam per harinya untuk perawatan pribadi seperti makan dan juga tidur, dan juga menghabiskan waktu luang bersama keluarga, teman, ataupun juga hobinya. Dan ini juga didukung oleh pemerintahnya yang menawarkan asuransi pekerja jika terjadi pengangguran ya. Jadi biaya perawatan anak yang tinggi dan terus meningkat ini dijamin oleh pemerintah Selandia Baru. Tapi tentunya pendekatan kerja yang santai di Selandia Baru ini juga punya kekurangan, pendengar, karena di sana itu tidak ada yang namanya hal yang urgensi. Jadi semuanya sangat santai. Jadi bisa dikatakan orang-orang di sana ketika libur itu tidak akan membalas chat ataupun juga email soal pekerjaan.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Samarinda Siang, pendengar yang tentunya juga saat ini menemani Anda dengan sajian musik dan juga informasinya. Sebelum nanti juga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan obrolan ya di sajian dialog khusus bersama dengan JNE Kota Samarinda. Kami sapa juga untuk rekan-rekan pendengar ataupun juga rekan-rekan petugas dari Radio Republik Indonesia yang bertugas di studio IKN dan juga masyarakat di wilayah kawasan Nusantara yang saat ini juga memonitor siaran kami. Selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda. Terupdate juga dari rekan kami pendengar otorita IKN, ini juga saat ini tengah ada agenda yaitu penanaman pohon ya, yang saat ini juga berlangsung di kawasan IKN, tepatnya di wilayah Dasangga ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk mengetahui seperti apa tentunya informasi dan juga bagaimana kegiatan tersebut berlangsung, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, otorita IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Dan penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya informasinya bersama dengan reporter RRI IKN, Andreas Trisno. Andreas.
2: Pendengar Pro 1, saat ini kami berada di area kawasan daerah aliran sungai atau Das Sanggai di kawasan Rusun ASN 3, kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, dalam rangkaian acara pemecahan rekor MURI penanaman pohon terbanyak yang digelar oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sejak pagi hari tadi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, dan penanaman ini melibatkan 2.300 lebih orang dari target awal hanya 1.745 peserta atau identik dengan 17.845 sebagai peringatan HUT kemerdekaan. Peringatan kegiatan penanaman pohon ini juga dihadiri berbagai unsur dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat, hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Safitri, mengatakan pemecahan rekor MURI ini bukan sekedar menjadi capaian IKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
3: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial belaka. Basuki mengatakan, IKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup, termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
4: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita. Dulu nenek moyang kita setiap ada kelahiran juga menanam pohon minimal 2 toh pohon.
2: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. IKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara sebagai kota hutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan, kembali ke Pro 1 sama kita.
0: Terima kasih Andreas untuk laporan Anda.
1: Laporan terkini.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan negara Selandia Baru yang menjadi peringkat 1 ya, memiliki work-life balance atau keseimbangan kerja dan juga kehidupan pribadi yang sangat baik. Di posisi kedua dalam indeks pekerja jarak jauh itu adalah negara Spanyol. Jadi negara Spanyol ini katanya memberikan keuntungan ada 26 hari cuti tahunan wajib ya. Sementara itu menurut data dari OECD, pekerja di Spanyol sendiri menghabiskan waktu paling banyak untuk waktu luang dan juga perawatan pribadinya dibandingkan dengan negara lain seperti Italia dan juga Perancis. Hanya 2,5% yang bekerja lembur dalam pekerjaan berbayar. Dan ini tentunya juga menempatkan Spanyol sebagai negara peringkat kedua dalam indeks pekerja yang memiliki kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi yang sangat seimbang ya. Kemudian juga katanya di Spanyol itu sudah umum mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bekerja sangat lama, karena sebagian dari ini disebabkan oleh adanya perubahan jam kerja. Sebelumnya pada jam kerja tradisional itu berlangsung sekitar pukul 8.30 hingga 13.30 dengan istirahat siang 1 atau 2 jam dan berakhir pada pukul 19 atau pada pukul 20 ya. Tetapi kebiasaan istirahat siang ini sudah menurun selama bertahun-tahun. Akibatnya beberapa pekerja itu tidak lagi mengambil istirahat siang, tetapi tetap tinggal di kantor hingga larut malam. Dan untuk mengatasi perubahan ini, di negara Spanyol sendiri pada tahun 2016, Perdana Menterinya saat itu mengumumkan bahwa ia ingin melihat hari kerja berakhir pada pukul 18 waktu setempat. Nah, itulah yang menempatkan akhirnya ada budaya yang tercipta ya di negara Spanyol. Dua negara dengan kehidupan ataupun juga work-life balance yang terbaik yang kami lansir dari BBC untuk lengkapi Samarinda siang ini, pendengar. Semoga juga menjadi informasi dan juga inspirasi untuk Anda juga yang tetap harus bekerja di akhir pekan ini. Kami akan temani juga dengan obrolan hari ini bersama dengan JNE Kota Samarinda, pendengar, yang tentunya juga kita akan mengenal lebih dekat seperti apa tentunya ekspedisi yang satu ini. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebanyak 285 pramuka asal Kalimantan Timur mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur, 13 hingga 20 Agustus 2026. Jamnas sendiri mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan dengan motto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Sekretaris Koarda Gerakan Pramuka Kaltim Soeharno menyebut, Jamnas menjadi ajang pertemuan dan pengembangan keterampilan pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bersama Anda di suasana siang hari ini, tentunya ya seperti yang kami informasikan tadi, ini di tengah pertumbuhan bisnis online dan juga semakin tingginya juga aktivitas jual beli masyarakat melalui platform digital. Tentunya kebutuhan layanan pengiriman yang cepat, aman dan juga terpercaya ini menjadi bagian penting dalam pelayanan untuk orang-orang atau para pekerja yang memiliki bidang usaha jasa begitu ya. Tentunya juga bukan cuma perusahaan besar, pelaku UMKM kecil dan juga penjual online, ini juga sekarang bisa dibilang bergantung pada jasa ekspedisi. Dan untuk memastikan produknya itu sampai ke tangan konsumen, kita juga butuh jasa ekspedisi yang tentunya terjamin ya, cepat dan juga terpercaya. Nah, dibilang saat ini pendengar, perkembangan ekosistem digital itu juga membuka peluang kemitraan dan usaha baru yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah JNE Kota Samarinda ini ya. Seperti apa tentunya layanan yang ditawarkan JNE Samarinda? Hari ini kita akan mengenal pendengar seperti apa layanan, kemitraan, dan juga peluang usahanya bersama dengan JNE Samarinda. Sudah hadir di studio, ini ada sales social commerce dari JNE Samarinda, ada Mas Chandra Ardani Putra. Selamat siang Mas Chandra.
3: Ya, selamat siang Kak.
0: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah baik. Pertama saya mau ngasih ucapan terima kasih ya kepada tim RRI Samarinda yang sudah ngasih kesempatan kepada saya, perwakilan dari JNE Samarinda ya, untuk hadir di sini dan berbagi informasi kepada para pendengar radio RRI Samarinda.
0: Betul. Gitu. Nah, nanti juga Mas Chandra akan menjelaskan seperti apa tentunya JNE Samarinda dan layanan-layanannya begitu ya, sebagai perwakilan dari JNE Samarinda. Yeah. Nanti kita juga akan buka line telepon pendengar yang juga ingin bertanya langsung bersama dengan Mas Chandra, silahkan ya, kita akan buka di line telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811554497 dan juga tentunya untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Samarinda, silahkan bertanya langsung di kolom komentar. Nah, ini yang menjadi penasaran awal dulu ini Mas Chandra, JNE. JNE itu ada singkatannya ya ternyata ya?
3: Iya ada Kak.
0: Apa
3: jadi
0: tuh?
3: JNE itu ada kepanjangannya, Jalur Nugraha Eka Kurir gitu. Jadi JNE ini jasa ekspedisi ya, kami ini penyedia jasa kirim yang sudah berdiri sekitar dari tahun 1990 sih. Jadi berarti sekarang umurnya sekitar 35 tahun ya.
0: Iya, mau 36 nih tahun ini.
3: Iya, mau 36. Bulan November ini sudah 36 tahun berarti JNE berdiri ya di Indonesia. Gitu. Nah, jadi karena JNE ini ekspedisi yang cukup lama berdiri ya, jadi pastinya jangkauan JNE ini luas. Kami ini jangkauannya seluruh Indonesia. Mau sampai ke daerah-daerah pelosok, ke site-site perusahaan gitu, di operasional-operasional tambang, kelapa sawit, itu kami bisa jangkau. Dan untuk kiriman JNE ini juga beragam ya. Kami ya bisa dibilang bisa kirim apa aja sih. Mau kirim dari dokumen-dokumen penting, mau kirim pakaian-pakaian, kebutuhan usaha, makanan, sampel-sampel alat berat, spare part alat berat, sampel-sampel kayak batu bara, kelapa sawit, atau mau bahkan kirim kendaraan tuh apa aja bisa sih kirim.
0: Wah, berarti dari barang teringan sampai barang terberat pun bisa dikirim pakai JNE gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul Kak.
0: Ini kalau di JNE Samarinda sendiri di mana kantornya?
3: Kalau untuk kantor cabang utamanya kami ada di Jalan AWS ya. Jadi itu kantor cabang utama, melayani pengiriman dan pengambilan barang, pusat-pusat datangnya barang itu ada di kantor cabang utama. Lalu untuk kantor perwakilannya kami ada di Jalan Hasan Hasan Basri di Ruko Merak, terus tuh ada juga di Jalan Selamat Riyadi dan juga ada di Jalan Pulau Kalimantan. Itu kantor perwakilan kami, melayani buat kirim barang gitu. Nah kalau untuk agennya sendiri ya tersedia di berbagai macam daerah sih di Samarinda gitu.
0: Oh, berarti tersebar titiknya banyak ya?
3: Titiknya untuk agennya juga banyak.
0: Kalau gitu. Pusatnya tadi ada beberapa, ada 4 atau 5 ya?
3: Jadi ada satu kantor cabang utama di Jalan Awe Sarenya tadi, dan ada 3 kantor perwakilan di Hasan Basri, di Selamat Riyadi, dan di Jalan Pulau Kalimantan.
0: Oh, gitu. Terus juga itu kantor perwakilan dan juga agen. Apa bedanya nih agen sama kantor
3: perwakilan? Nah, jadi kalau kantor perwakilan itu kan dari JNE ya, counter dari JNE ya. Nah, kalau seandainya agen itu adalah mitra. Jadi kami itu membuka peluang usaha ya untuk masyarakat yang mau jadi bagian dari jaringannya JNE, logistiknya JNE gitu, melalui mitra agen tadi. Jadi kalau seandainya nih kakaknya nih punya usaha nih dan mau cari penghasilan tambahan, itu bisa join jadi mitra agen JNE. Jadi kalau seandainya join jadi mitra agen JNE, itu kakaknya di lokasi kakaknya ini membuka layanan kiriman. Jadi kakaknya terima orang mau kirim barang dengan kirim barang kan, dan nanti akan dapat semacam
0: reward.
3: Iya, reward. Apa ya bahasanya ya?
0: Poin.
3: Bukan poin sih, Kak. Semacam
0: hadiah atau apa nih? Layanan spesial untuk agen.
3: Komisi, Kak.
0: Oh, komisi.
3: Komisi dari dari penjualan kakak gitu.
0: Oh, jadi untuk menjadi agen itu terbuka untuk umum ya?
3: Terbuka untuk umum. Siapa saja bisa. Yang penting tuh kakaknya harus menyediakan tempat, lalu nanti kami survei dulu kan tempatnya. Kalau seandainya memang strategis dan mendukung, bisa daftar jadi keagenan gitu. Dan melengkapi administrasinya gitu. Yang penting menyediakan sarananya juga sih, kayak komputer, jaringan internet gitu. Lalu bisa jadi mitra agen JNE gitu.
0: Ini berarti ada modal awalnya untuk syarat pendaftaran, atau langsung saja cuman urus-urus berkas-berkas begitu bisa langsung jadi agen?
3: Ada modal awalnya juga, dan ada juga berkas-berkas yang harus diurus gitu. Dan untuk detailnya sih mungkin nanti bisa ditanyakan langsung di counter-counter JNE, atau bisa langsung aja DM di Instagram resmi JNE ya. Instagram resmi JNE itu ada di jne.samarinda gitu.
0: Oh, jne.samarinda. Berarti ada syarat-syaratnya, kemudian juga berkas-berkas yang harus dilengkapi.
3: Iya,
0: gitu
3: berkas
0: ya.
3: Yang harus dilengkapi. Yang
0: jelas terbuka
3: betul.
0: Untuk siapapun terbuka, masyarakat ya.
3: Nah, terbuka untuk siapapun masyarakat. Dan komisi yang ditawarkan itu juga besar ya, Kak. Jadi kita jelaskan dulu ya. Di JNE ini ada beberapa layanan yang kami tawarkan untuk customer nih ya. Nah, pertama ada layanan reguler. Ini layanan yang paling umum dipakai sama customer sih. Jadi ini layanan yang pengirimannya jalur udara untuk yang luar kotanya ya, domestik. Dan untuk estimasinya itu disesuaikan dengan kota tujuan. Jadi kalau seandainya tujuannya ke kota besar, itu biasanya estimasinya bisa 2-3 hari atau 3-4 hari. Tapi kalau seandainya tujuannya itu ke penerusan lagi ke kecamatan atau kabupaten, itu estimasi bisa sampai 5-7 hari. Terus tuh kami di JNE juga ada service yes. Ada kepanjangannya tuh, yakin esok sampai.
0: Oh, yes, itu yakin esok sampai.
3: Jadi kalau service yes, yakin esok sampai, itu kami bisa janji estimasi ke tujuan itu 1-2 hari kerja pasti sampai. Nah, dan itu untuk di JNE Samarinda sendiri kami baru membuka layanan itu ke tujuan Jakarta sama Surabaya. Nah, lalu selanjutnya ada lagi service SPS. Ini yang lebih cepat lagi, super speed. Jadi ini kami janji 1 hari pasti sampai. Kalau yes tadi kan 1-2 hari kerja ya. Ya,
0: yakin esok sampai. Gitu
3: kalau
0: ya.
3: Yang super speed ini kami janji besok pasti sampai. Jadi kirim hari ini, besok sampai. Dan ini dari JNE Samarinda sendiri, kami baru membuka layanan ini tujuan ke kota Balikpapan, ke kota Surabaya, sama ke kota Jakarta. Dan 3 layanan ini pengirimannya jalur udara semua, jalur pesawat gitu Kak. Nah, terus tuh kami juga ada yang keempat, namanya service JTR ya. Layanan JTR tuh JNE Tracking, ada kepanjangan juga. Nah, ini untuk solusi kalau seandainya customer itu pengen kirim barang yang besar, yang berat ya, atau volumenya besar. Nah, pastinya butuh ongkos kirim yang lebih ekonomis kan. Nah, jadi makanya kami hadirkan juga JNE Tracking. Ini pengirimannya lewat darat dan laut, jadi nggak lewat pesawat. Jadi biasanya itu di ongkos kirimnya itu jauh lebih murah dari yang lewat udara tadi, dan kami biasanya hitungnya minimal per 10 kilo gitu. Nah, jadi kembali lagi ya ke keagenan tadi. Nah, kalau seandainya kakak join jadi mitra agen kami ya gitu, membuka apa namanya itu gerai untuk menerima pengiriman-pengiriman barang. Nah, jadi untuk servis yang lewat udara tadi kan ada reguler ya sama SPS ya. Nah, kakak akan mendapat komisi 20% dari total kiriman. Kalau seandainya untuk penerimaan barang yang servis di TR tadi akan dapat komisi sebesar 10% dari ongkos kirimnya gitu. Nah, terus itu juga nggak cuma orang kirim barang langsung gitu ya. Untuk seller-seller yang Shopee, Tokopedia yang kirim lewat agen juga akan mendapat komisi juga sekitar 3-10% gitu.
0: Gitu jadi sih, banyak, untungnya ya?
3: Banyak untungnya ya. Ada satu lagi sih untuk keuntungannya. Dan juga di JNE itu juga kalau seninya join jadi agen JNE ya, itu ada komisi progresif namanya. Nah, jadi komisi progresif itu jika seandainya nih kakaknya mencapai target penjualan tertentu ya dalam sebulan, maka komisi yang diberikan tuh akan lebih banyak lagi, nggak cuma sampai 20% tadi gitu, akan ada tambahan komisi lagi gitu sih kak.
0: Berarti komisi ini dipotongnya dari harga barang,
3: dari harga ongkos kirim,
0: ongkos kirim itu tadi.
3: Betul.
0: Ini berarti ya keuntungannya. Jadi kalau misalnya masyarakat mungkin taunya beberapa agen yang ada atau cabang utama yang ada di Kota Samarinda, ini ternyata bisa juga kalau memang sering kirim-kirim paket atau mungkin punya usaha online sendiri gitu ya, daripada harus capek ke agen atau misalnya ke cabang utama, itu bisa buka sendiri ya?
3: Iya, bisa buka sendiri dan menerima kiriman orang lain gitu. Ini untuk menerima kiriman orang lain. Jadi misalnya kakak nih ada counter pulsa misalnya, kan cuman rukonya cuman dipakai buat counter pulsa nih. Bisa juga karena kan ada komputer mungkin, ada timbangan, ada jaringan internetnya. Sekalian juga buka jadi agen JNE, jadi bisa terima kiriman kiriman paket orang dan akan dapat komisi dari ongkos kirim tersebut.
0: Ini kalau sudah kita buka agen, barang-barang yang ada di agen itu kita yang mengantarkan ke cabang utama atau dijemput nih?
3: Nah, itu ada dua pilihan. Jadi kalau seandainya kakaknya bisa antar sendiri, itu juga boleh. Dan kalau seandainya nih berhalangan, nggak bisa antar atau mungkin barangnya berat banget kan, mungkin ada kirim orang yang besar, kami di JNE juga siap buat nge-pick up barang itu ke tempat kakak gitu, sebagai mitra agen gitu, ke mitra agen kami gitu.
0: Itu tidak ada nominal barangnya harus berapa?
3: Nggak ada minimal.
0: Satu
3: pun bisa kami jemput. Dan untuk proses komisinya tadi ya, itu komisinya harian nggak? Jadi tuh seandainya nih pada saat barangnya dijemput atau seandainya kakak setor barangnya ke kantor JNE, nah itu komisinya tuh langsung dipotong di uang setoran hari itu juga gitu. Jadi komisinya langsung didapat gitu sih.
0: Luar biasa ya. Banyak sekali ternyata keuntungannya menjadi agen ataupun juga cabang utama, jadi mitra ya.
3: Iya, jadi mitra
0: dari JNE ini. Nah, pendengar Prosatu RRI Samarinda yang juga penasaran, ingin bertanya mungkin seperti apa dan juga keuntungannya apa lagi. Nah, nanti kita akan bahas tentunya bersama dengan Mas Chandra lagi ya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda.

dan seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: 101.
1: Masih bersama Anda pendengar di dialog khusus ya, mengenal lebih dekat JNE Samarinda, seperti apa layanan, kemitraan, dan juga peluang usahanya bersama dengan Mas Chandra yang hari ini juga tadi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali keuntungan-untungan menjadi mitra ataupun juga agen yang bisa didapatkan dari komisi, kemudian juga tadi langsung di hari itu komisinya bisa cair begitu ya Mas ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, kita undang untuk pendengar yang juga ingin bertanya langsung, silakan di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811 554 4976, serta yang saat ini juga memonitor di streaming aplikasi RRI Digital bisa menggunakan kolom live chat dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada beberapa atensi yang masuk, ini saya bacakan satu persatu dulu dari YouTube dulu ya. Ada pemilik akun Belalang Hijau. Beliau bertanya, katanya untuk jadi mitra apakah harus punya tempat yang luas, atau mungkin bisa dijelasin spesifikasi singkatnya tentang syarat lokasi untuk jadi mitranya katanya.
3: Untuk syarat luas sih enggak ya, pokoknya untuk syarat luasnya enggak ada. Yang penting itu kami tuh lebih menekankan jarak antar mitra sih. Jadi seandainya nih dari mitra satu ke mitra agen yang lain itu jarak minimalnya tuh 1,5 km. Jadi kalau seandainya di bawah 1,5 km, dalam radius 1,5 km itu ada mitra agen yang lain, itu mohon maaf kami nggak bisa buka mitra agen di situ gitu.
1: Oh.
3: Jadi untuk syaratnya itu aja sih. Kalau untuk syarat apakah bangunnya harus luas itu enggak, karena kan cuman terima kiriman paket ya. Kita kan bukan buka drop point gitu kan. Jadi tidak ada syarat untuk berapa luas anunya sih Kak.
1: Enggak ada luas bangunan
3: atau
1: rumahnya,
3: apa itu enggak
1: ada ya.
3: Ada.
1: Yang penting itu tadi. Berarti pentingnya ini tadi survei tadi ya.
3: Iya, pentingnya itu survei. Jadi kalau seandainya memang berminat untuk membuka keagenan JNE, itu bisa hubungin kami di JNE ya, di Instagram jne.samarinda atau langsung aja ke kantor JNE. Nah, nanti kami akan atur janji dulu untuk survei ke tempatnya, nanti baru dibicarakan di sana gitu sih Kak.
1: Itu dalam prosesnya masih bebas biaya ya?
3: Bebas biaya, nggak ada biaya. Pokoknya untuk biaya itu kalau seandainya sudah fix benar-benar join, baru itu baru ada biaya.
1: Sudah lewat
3: gitu.
1: Proses verifikasi survei
3: iya,
1: segala ya.
3: Iya, betul.
1: Iya, jadi ini benar-benar menguntungkan karena tadi jaraknya 1,5 km radiusnya. Berarti masih ada keuntungan-keuntungan lebihnya nih ya. Jadi tidak jangan takut saingan. Jadi enggak mungkin sebelahan gitu ada mitra atau enggak ada ya.
3: Betul, itu enggak mungkin.
1: Baik. Ini kayak ke WhatsApp lagi ada Pak Masan ya. Beliau bertanya ini, Mas Chandra, pertanyaannya untuk pembayaran dalam pengiriman barang, apakah hitungannya per biji, per unit atau per kilo katanya untuk JNE ini?
3: Nah, kalau untuk JNE itu kami hitungannya pakai berat per kilogram. Jadi untuk ini gini ya, cara hitung di JNE itu kalau seandainya berat, batas toleransi kami itu 300 gram Kak. Jadi kalau seandainya ini Kakak kirim barang beratnya 1,2 kilo, nah itu kami masih hitung 1 kilo gitu. Tapi kalau seandainya Kakak kirim barang beratnya 1,4 kilo, nah itu kami langsung kasih pembulatan ke 2 kilo gitu. Jadi sistemnya pakai berat. Nah tapi ada beberapa case, kalau seandainya nih Kakak kirim barang, misalnya barangnya itu besar banget kan, kayak misalnya boneka gitu, boneka besar banget kan di kardus yang besar, tapi itu beratnya cuma 1 kilo gitu, karena kan ringan kan. Nah itu biasanya kami kasih perhitungan volume, karena kan karena barangnya besar, otomatis perlu space yang besar juga kan. Nah untuk penghitungan volume itu sendiri biasanya kami hitung panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah hasilnya, nah itulah kilo yang akan kami hitung gitu.
1: Jadi tetap kilo ya, tapi berdasarkan volumenya.
3: Iya, berdasarkan volumenya lagi gitu.
1: Iya,
3: kalau seandainya barangnya sangat besar ya, tapi kalau seandainya barangnya standar ya kami pasti ikut berat gitu tetap.
1: Ini kalau misalnya di Kota Samarinda sendiri nih Mas Chandra, selaku dari JNE, biasanya pengiriman yang paling banyak itu apa dari Kota Samarinda? Apakah dokumen kah, atau mungkin produk-produk UMKM kita kah, fashion kah, atau apa jenis barangnya?
3: Nah, jadi tuh untuk pengiriman di JNE ini sangat beragam ya Kak, betul-betul beragam. Jadi kita mulai dari, jadi untuk JNE sendiri kami tuh buka peluang usaha ya, terutama bagi UMKM. Jadi banyak juga sih UMKM yang sudah kerjasama dengan JNE, karena kami di JNE ini sadar ya, UMKM itu kan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi makanya kami membuka partnership lah, atau peluang kerjasama dengan para UMKM gitu. Jadi salah satu layanan yang kami bisa tawarkan tadi yaitu tadi pick up, layanan pick up gratis ya, seperti yang ditawarkan ke mitra agen tadi. Jadi misalnya gini, kakak punya online shop gitu atau jualan online gitu kan, tapi kakak nggak punya waktu nih buat nganter kirimannya ke counter JNE langsung gitu. Nah itu bisa minta pick up ke kami. Nah jadi kami yang akan pick up barang kakak sebanyak apapun, atau saat kalau minimal satu pun nggak apa-apa, atau sebanyak apapun barangnya kami siap buat pick up gitu. Selain itu juga kalau seandainya nih ada mitra-mitra UMKM nih yang punya kiriman rutin, yang mau berniat join kerjasama dengan JNE, itu kami juga bisa kasih diskon lah, diskon ongkir atau tarif khusus gitu ya, biar kirimannya lebih efisien gitu.
1: Oh, berarti ini memudahkan juga ini untuk yang punya UMKM ya, ada layanan pick up tadi. Berarti ini koordinasinya sama kurir atau menghubungi JNE langsung?
3: Menghubungi JNE langsung. Jadi kalau saya nanti sudah kerjasama dengan JNE kan, nanti kami akan kasih nomor operasionalnya. Siapa yang harus dihubungi kalau seandainya mau tanya ongkir, siapa yang harus dihubungi kalau seandainya mau pick up barang gitu. Itu nanti kami bantu. Kami pasti bantu sih gitu. Jadi dan enggak cuma itu ya, kalau untuk para pelaku UMKM ya, kami juga bisa buka partnership. Jadi kalau seandainya nih mau kolaborasi, misalnya UMKM yang mau memasarkan produknya lewat media sosial JNE Samarinda, kami juga bisa dukung itu.
1: Waduh. Gitu. Banyak sekali keuntungannya ya, karena sekarang zamannya kan media sosial ya.
3: Iya, jadi yang dikirim tuh banyak. Jadi bisa bisa produk-produk kayak fashion, pakaian, bisa produk-produk oleh-oleh kayak misalnya amplang gitu atau apapun ya. Makanan-makanan khas dari Samarinda itu kami bisa kirim. Gitu sih, Kak.
1: Ini kalau untuk produk-produk atau barang-barang ada tidak sih yang tidak boleh masuk ke dalam JNE?
3: Sebenarnya kami bisa berani bilang kami di JNE ini bisa kirim apa aja sih, Kak. Mau kirim makanan, mau kirim produk-produk apapun itu bisa. Makanya JNE ini nggak cuman kerjasama dengan UMKM-UMKM ya, bahkan dengan perusahaan-perusahaan besar, instansi-instansi pemerintah itu juga banyak kerjasama dengan JNE. Karena di JNE ini mau dokumen-dokumen penting itu kami bisa kirim. Lalu juga kalau seandainya mau kirim seperti gadget, HP, laptop, barang-barang yang ada baterainya gitu, itu juga di JNE juga kami bisa kirim gitu. Jadi makanya untuk sekarang ini JNE juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan dan instansi pemerintah ya. Yang paling baru ini kita kerja sama rumah sakit sih, Kak. Jadi untuk sekarang ini JNE itu kerja sama rumah sakit SMC, rumah sakit Dirgahayu, rumah sakit RSUD AWS, sama rumah sakit Jimmy Hospital ya, untuk pengantaran obat. Jadi itu di JNE ini, jadi itu ini solusi untuk pasien-pasien yang sana ini sudah berobat di poli kan harus antri lagi nih, Kak, ngantri obat lagi lama lagi kan. Nah untuk rumah sakit yang sudah kerja sama JNE ini, kalau seandainya pasien sudah berobat di poli itu bisa langsung pulang. Kenapa? Karena JNE yang akan mengantar obatnya ke rumah gitu, dan akan diantar di hari itu juga.
1: Luar biasa. Ini berarti bukti kalau JNE ini, apalagi untuk kota Samarinda, itu menjangkau semua wilayah Samarinda.
3: Semua wilayah Samarinda. Bahkan untuk pasien-pasien yang dari luar kota pun ya, kayak banyak sih pasien-pasien yang misalnya dari Tenggarong, dari Muara Badak, dari Sangatta, berobatnya di Samarinda gitu kan, dan obatnya mau dikirim lewat JNE juga bisa, dengan estimasi yang menyesuaikan ya, mungkin gak bisa diantar hari itu juga, tapi bisa juga menggunakan layanan pengantaran obat ini. Gitu.
1: Nah, ini untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa JNE, biasanya kan kalau misalnya kita mau kirim barang itu ada proses pengemasan gitu ya. Ada tipsnya tidak dari JNE, misalnya untuk barang ini kemasannya harus seperti ini, bungkusnya harus begini, atau kalau barang yang kaca harus dilapisin dulu atau gimana gitu, atau JNE yang bungkusin sendiri nih?
3: Nah, kalau untuk saran dari kami sih, kalau seandainya untuk kiriman yang aman, itu harus packingnya itu harus rapat ya, jadi usahakan jangan ada space gitu, biar nggak tergoncang-goncang barangnya. Nah, terus kalau nggak usah harus tebel-tebel, yang penting rapat ya. Nah, terus untuk pengiriman dari kami sendiri, kami juga menyediakan packing kayu sih, Kak, namanya. Jadi packing kayu ini dikhususkan untuk barang-barang, yaitu tadi barang-barang yang fragile ya, yang pecah belah mungkin, ada kacanya ya, atau elektronik, kirim HP, kirim laptop, kirim TV. Nah itu kami dari JNE yang menyediakan. Jadi kalau seandainya kakaknya mau kirim HP nih misalnya, nggak pusing lagi nih, aduh packingnya gimana gitu, nanti dari kami di JNE nyediakan, bisa kami packing kayu gitu.
1: Oh, berarti kita tinggal bawa barangnya saja, nanti dari JNE juga ada
3: bisa ngasih solusi untuk melakukan packingnya juga.
1: Gitu, jadi aman ya untuk pemilik pelaku usaha UMKM, terutama yang mungkin jual kue kering atau apa, itu pernah dikirim juga ya kue kering?
3: Pernah juga dikirim lo JNE. Banyak juga pelaku-pelaku UMKM yang kerja sama pelaku pengiriman kue kering, pengiriman parcel-parcel gitu, kami juga melakukan, kami juga terima gitu. Dan untuk misalnya nih kerjasama dengan perusahaan instansi ya, kami juga di JNE ini kerjasama sama kantor pajak. Jadi itu untuk kantor pajak sendiri itu kami pengiriman surat himbauan, surat-surat peringatan, surat tagihan itu untuk kantor pajak Samarinda itu di cover sama JNE. Kami juga kerjasama sama Ditlantas Polda. Jadi misalnya ada yang kena tilang nih lewat etle kan, nah itu juga kiriman surat tilangnya itu juga menggunakan JNE gitu. Dan selain itu juga di JNE juga kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kayak batu bara, perusahaan kelapa sawit, perusahaan alat berat. Karena itu tadi, kiriman JNE ini kami mengcover beragam kiriman. Kita bisa kirim sampel batu bara, sampel sampel batu-batuan, sampel kelapa sawit, mau kirim kendaraan, spare part alat berat, apapun itu kebutuhan industri, kami di JNE bisa handle. Gitu sih,
1: Kak. Itu dia ya, terjawab. Mudah-mudahan untuk Anda juga masyarakat yang tertarik untuk bergabung dengan agen ataupun juga kemitraan JNE. Ini saya bacakan lagi, ada Ibu Siti di Sebulu. Mas Chandra, pertanyaannya, berapa kira-kira gambaran modal yang harus disiapkan kalau ingin memulai kemitraan dengan JNE katanya?
3: Nah, kalau untuk rincian modalnya itu beragam sih, Kak. Disesuaikan dengan sarana prasana yang harus kami sediakan gitu ya, atau apa yang sudah disediakan sama calon mitra. Jadi kalau untuk detail berapa nominalnya itu bisa langsung ditanyakan aja di JNE, di akun JNE.samarinda ya, di Instagram resmi JNE Samarinda gitu.
1: Yang penting tadi adalah punya ini ya, jaringan listrik gitu ya.
3: Iya, jaringan internet, laptop atau komputer gitu, dan tempatnya mendukung, nanti kami survei dulu pasti bisa sih.
1: Nah, itu dia Ibu Siti kalau memang tertarik ya untuk menjalin kemitraan dengan JNE. Silakan kami buka kembali ya untuk jalur telepon di 7365667434 95, ataupun juga pesan singkat bisa Anda kirimkan ke mendengar ke WhatsApp kami di 0811554976. Ini berarti kalau dari sisi bisnis sendiri kita melihat keuntungannya banyak ya kalau masyarakat ingin bergabung dengan mitra JNE ya.
3: Iya, apalagi untuk mendukung bisnis-bisnis seperti perusahaan dan instansi besar gitu ya. Kita itu bisa untuk sistem pembayaran itu kita bisa sesuaikan. Jadi pembayaran itu bisa berkala, bisa invoice bulanan gitu.
1: Oh, jadi misalnya barang sudah dikirim bulan ini, misalnya hari ini tapi invoice-nya bisa akhir bulan.
3: Iya, invoice-nya bisa akhir bulan. Jadi itu pun kami yang bantu rekapkan, kami bantu rekapkan, nanti kami yang datang mengantarkan invoice-nya gitu. Jadi kami juga bisa bantu dari proses administrasinya gitu, nggak cuma kirim-kirim barang aja gitu, langsung bayar gitu.
1: Wah, ini luar biasa tentunya ya ini. Nah, ini kalau misalnya dari bisnisnya sendiri, kalau kita melihat di Samarinda sendiri, untuk kemitraan dari JNE ini ada masa berlakunya tidak? Misalnya ini sepertinya sudah tidak aktif nih, kita cabut nih kemitraannya, atau dia tetap berjalan selamanya nih?
3: Dia tidak, tetap berjalan sih, Kak. Tetap berjalan, asalkan kalau seandainya nih misalnya kemitraannya, kemitraan agennya atau kemitraan korporat atau UMKM sudah kerja sama-sama kita, ada konfirmasi gitu kayak mungkin bulan ini kami mau libur dulu, kami tidak ada kiriman, itu konfirmasi aja. Enggak, kalau seandainya sudah konfirmasi ya, jadi nggak perlu lagi ada pembaruan atau apa gitu untuk proses kerjasamanya, akan berjalan terus sih.
1: Jadi selama masih tergabung dengan mitra itu tidak ada batas waktunya ya?
3: Tidak ada batas waktunya, kayak misalnya kontrak gitu kan, kayak berapa tahun harus perbaruin lagi gitu, nggak ada.
1: Wah, ini luar biasa, banyak sekali kemudahan-kemudahan dan keuntungannya ya menjadi mitra dari JNE. Kita akan undang lagi pendengar, silahkan yang ingin bergabung, kita jeda setelah yang saat ini. Tetap bersama kami di Prosat RRI Samarinda.
0: Hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

menatap ke langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih tentunya di sajian dialog khusus bersama JNE Kota Samarinda, mengenal lebih dekat layanan dari JNE Samarinda dan juga peluang kemitraan dan juga bisnisnya, layanannya seperti apa. Tadi sudah dijawab juga oleh Sales Social Commerce dari JNE Samarinda, Mas Chandra. Kami masih undang Anda tentunya pendengar yang juga ingin bertanya langsung ataupun juga penasaran seperti apa tentunya untuk menjadi mitra, ya. Silahkan bisa menggunakan jalur telepon ataupun juga pesan singkat di 0811 554 4976. Ini di YouTube juga ada yang komen. Ini pertanyaannya juga mirip-mirip tadi dengan WhatsApp tadi. Katanya untuk jadi mitra, modal yang perlu disiapkan selain peralatan seperti komputer dan lain-lain itu berapa? Rata-rata minta sebut nominal nih. Ada kisi-kisi gak, Mas? Nominalnya berapa gitu? Di bawah 10 juta atau mungkin berapa gitu?
1: Mungkin kisaran nominalnya sekitar 2 jutaan sih, Kak. Kalau untuk mitra ya, ini bukan korporat atau UMKM. Kalau seandainya kerjasama dengan korporat atau UMKM itu kan gratis ya, karena kan mereka itu sebagai customer ya. Jadi itu kalau untuk corporate sama UMKM yang mau kerjasama, mau kirim barang rutin dengan JNE, kami kasih invoice bulanan, itu untuk itu gratis kerja program kerjasamanya. Nah, kalau seandainya untuk menjadi bagian dari jaringan logistik JNE tadi ya, jadi mitra agen, itu kisarannya mungkin sekitar 2 jutaan sih, Kak. Dan itu menyesuaikan lagi ya, bisa di atas atau di bawah itu lagi, tergantung dengan sarana prasana yang disediakan sama calon mitra agen tadi. Gitu.
0: Berarti kalau misalnya belum ada komputer atau belum ada jaringan internetnya,
1: itu harus pasang dulu gitu. Iya sih, Kak, harus menyediakan itu dulu. Atau mungkin dari JNE juga ada yang bisa bantu, cuman ya itu tadi kembali lagi dengan biaya nominalnya lagi mungkin bisa lebih gitu sih, Kak.
0: Iya, jadi itu dia ya, modalnya yang penting kalau memang sudah ada komputer, ada jaringan internet, ada wadahnya juga. Nah, ini bisa langsung saja untuk mengurus surat-surat atau administrasinya.
1: Iya, gitu, betul ya. Itu untuk menjoin jadi mitra agen tadi ya. Tapi kalau seandainya mau join jadi corporate JNE gitu atau UMKM yang mau rutin kirim dengan JNE, mau kerjasama dengan JNE, itu free sih, gratis. Kami kasih diskon khusus ya, tarif khusus, dan juga tagihannya bulanan gitu, invoice.
0: Ini
1: gitu
0: menguntungkan nih, terutama untuk para pelaku UMKM. Apalagi di Samarinda ini kan UMKM-nya banyak ya, Mas Chandra. Rata-rata ada makanan, ada kerajinan tangan, segala macam.
1: Betul.
0: Nah, ini pasti kalau kita mengirim barang itu ada proses 1 hari, 2 hari pengiriman. Apa yang menjadi jaminan JNE supaya masyarakat yang mengirimkan barang ini pasti barang saya aman nih dengan JNE? Apa tuh jaminannya?
1: Nah, itu makanya itu dari JNE sendiri, kami itu kan pasti kasih resi ya. Nah, resinya itu kan bisa dilacak ya, untuk posisi barangnya di mana. Jadi dari situ pelaku usaha atau pengirim itu bisa memastikan posisi barangnya di mana. Selain itu juga di JNE, nah khusus untuk barang-barang yang bernilai tinggi nih, karena tuh ada aja tuh, Kak, biasanya yang kirim di JNE, misalnya kayak orang kirim lukisan gitu, atau kirim gadget-gadget HP yang nominalnya fantastis ya gitu. Nah, itu kami di JNE bisa memberikan asuransi untuk kerusakan dan kehilangan barang tersebut gitu. Nah, jadi cara penghitungan asuransi itu biasanya nominal harga barang, misalnya harga barangnya 10 juta gitu, itu dikali 0,2% tambah biaya admin 5.000 gitu. Jadi seandainya nih jeleknya, misalnya terjadi apa-apa dengan barangnya, itu pihak asuransi akan menggantikan full barang tersebut gitu.
0: Oh, ini dia jaminannya ya.
1: Jadi kami juga ada asuransinya sih di JNE, Kak, gitu.
0: Karena biasanya kalau proses ekspedisi itu kan dari penjual itu memastikan ini sudah barangnya sesuai ya, kami paket segala macam. Nah, untuk memastikan sampai ke tangan konsumen, ini kan ada proses ekspedisi ini.
1: Iya, betul.
0: Berarti ada asuransinya kalau misalnya untuk barang-barang berharga ya.
1: Iya, ada asuransinya. Jadi kami bisa jamin aman sih kalau kirim pakai JNE gitu sih, Kak. Dan di JNE ini juga kita nggak cuma support kiriman paket biasa gitu ya, kami juga bisa support pindah rumah sih, Kak. Jadi kalau saya ini kakak mau pindah rumah nih, kami juga bisa support logistik untuk kirim semua barang yang ada di rumah itu buat pindah ke tujuan gitu. Dan kalau seandainya layanan JNE logistik ini ya untuk mendukung pindah-pindahan rumah, itu bisa kami sebut kiriman borongan sih. Nah, itu biasanya kami yang handle semuanya, dari proses packingnya, dari proses pengangkutannya, sampai kami yang membantu untuk memantau kiriman tersebut sampai ke tujuan dengan aman gitu.
0: Nah, itu harganya gimana kalau borongan?
1: Nah, kalau harga borongan itu tentunya kita nggak pakai harga
0: kiloan,
1: iya nggak pakai harga kiloan ya. Jadi itu harga borongan tuh biasanya harganya disesuaikan dengan armada yang diperlukan. Jadi kalau misalnya nih kakak mau pindah rumah kan, kakak hubungin dulu JNE. Nah nanti kami akan datang ke rumah tersebut untuk survei dulu, untuk survei melihat armada yang diperlukan apa, untuk survei gimana packingnya, penentuan jadwal berangkatnya, baru kami bisa pastikan juga berapa nominalnya gitu sih kak.
0: Ini berarti di atas apa? Di atas jutaan atau di atas ratusan ribu?
1: Iya, di atas jutaan. Kembali lagi sih kak, tergantung dengan nominal, dengan berapa banyak barang yang dikirim. Karena kirim barang seisi rumah pun kami bisa. Waduh. Gitu sih kak.
0: Apa saja yang bisa dikirim begitu?
1: Iya, apa aja yang bisa dikirim
0: punya JNE. Luar biasa. Gitu sih, kak. Itu dia layanan, kemitraan dan juga peluang usaha yang dijawab oleh Mas Chandra ya. Dan kalau misalnya kita lihat di perkembangan teknologi sekarang itu di media sosial banyak orang yang menerima paket itu ada unboxing dulu ya, unboxing dulu. Ini penting nggak sih sebenarnya, Mas?
1: Oh, penting sih kak, penting banget apalagi untuk barang-barang yang diasuransikan tadi ya. Biasanya beberapa kali pihak asuransi itu mau mengganti barang jika seandainya ada video unboxingnya gitu. Jadi ya untuk para penerima barang, pengirim barang itu membuat video unboxing itu penting banget sih kak untuk memastikan kirimannya aman gitu kak.
0: Menghindari gitu. Penipuan juga.
1: Iya betul
0: ya.
1: Menghindari penipuan juga gitu sih kak.
0: Baik. Mendengar Prosatu RRI Samarinda, kita berada di sesi akhir ini untuk sajian dialog khusus ini yang tentunya juga banyak sekali peluang usaha dan juga kemitraan yang bisa mitra dapatkan ya. Keuntungan yang dapat mitra dapatkan kalau bergabung dengan JNE. Nah ini juga kan kalau kita lihat Kalimantan Timur sudah mulai berkembang, ada wilayah IKN. Ini jadi tantangan gak sih sebenarnya untuk JNE Samarinda kirim paket ke sana gitu?
1: Iya sih kak, tentunya jadi tantangan sih kak Kalimantan Timur ini, karena Kalimantan Timur ini luas banget ya kak. Luas banget, terus itu juga kebutuhan kirim dari customer tuh bermacam-macam. Bahkan ya itu tadi, kalau customernya itu corporate yang pelanggan, apa namanya itu, yang perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan sawit, itu kiriman itu bisa sampai ke lokasi operasionalnya di pelosok-pelosok set perusahaan gitu. Tapi ya itu untuk JNE sih kami bisa mengusahakan, mau ke tujuannya kemanapun itu kami bisa usahakan. Cuman ya itu tadi tergantung dengan estimasinya lagi ya. Kalau seandainya kirimannya sampai ke daerah-daerah desa yang terpencil itu mungkin estimasinya bisa lebih lama daripada kiriman biasanya gitu. Gitu sih kak. Nah untuk sekarang ini, untuk ini kan dalam kami membuat buka promo ya, promo namanya GAS, Gerak Antar Samarinda Sekitar. Nah ini untuk mendukung kiriman-kiriman, karena kiriman-kiriman di area Samarinda dan di sekitar kota-kota Samarinda ya. Jadi sekarang ini kami memberlakukan tarif flat, ongkos kirim cuma 9.000 untuk kiriman ke tujuan di dalam kota Samarinda, Tenggarong Seberang, Lokulu, Lojanan, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, dan Melak. Jadi tarifnya itu flat cuma 9.000 per kilo. Karena normalnya kan ke daerah-daerah sana itu biasanya ada yang ongkirnya 24.000, ada yang 12.000. Jadi dalam periode ini dimulainya di tanggal 17 Agustus nanti, itu kami yang mengeluarkan promo gas ini tadi.
0: Wah, sampai tanggal berapa tuh Mas?
1: Sampai untuk sekarang sih periodenya sampai tanggal 17 Agustus sampai 17 September ya. Cuman
0: 1 bulan ya.
1: Iya, 1 bulan. Tapi kalau seandainya antusias dari masyarakat tinggi, mungkin kami bisa perpanjang lagi.
0: Wah, luar biasa. Jadi, berarti untuk coveran wilayah Samarinda ini di 9.000 ya?
1: Iya, kilonya, ya? Iya, wilayah Samarinda, wilayah sekitar Samarinda tadi juga gitu. Itu promo sampai bulan depan lah.
0: Wah, ini luar biasa.
1: Ya bisa dibilang
0: ini,
1: karena menyambut hari kemerdekaan ini ya. Jadi ya harus ada promo-promo.
0: Memerdekakan
1: gitu
0: ongkir gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada 9.000 mendengar.
1: Iya,
0: jadi ini menguntungkan tentunya untuk pelaku UMKM karena biasanya kalau yang menjadi masalah itu ketika kita belanja barang di online terutama, aduh ongkirnya dikurangin dong atau ongkirnya digratisin dong, padahal kan ini ada prosesnya gitu ya.
1: Iya,
0: melibatkan
1: betul
0: jasa ekspedisi pihak ketiga begitu.
1: Betul.
0: Nah, ini ada pesan gak sih untuk pelaku UMKM atau mungkin juga masyarakat Kalimantan Timur yang saat ini mendengarkan dialog kita dari JNE Samarinda, untuk yang masih ragu atau mungkin mau memulai usaha tapi bingung soal pengiriman, apa saran dan tipsnya nih dari Mas Chandra nih?
1: Jadi tuh kami di JNE ini ingin ngajak masyarakat ya untuk memanfaatkan berbagai layanan yang ada di JNE ya. Jadi JNE ini memang sebenarnya JNE ini jasa ekspedisi ya, jasa kirim. Tapi kami di sini JNE Samarinda nggak cuma mau dikenal sebagai itu, kami juga di sini ingin dikenal sebagai mitra bagi masyarakat Samarinda gitu, bagi pelaku UMKM, bagi pelaku usaha apapun. Kami di sini hadir untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan kirim untuk masyarakat gitu. Jadi kalau jadi jangan takut sih bertanya aja langsung langsung ke counter JNE atau langsung ke kanal Instagram JNE Samarinda. Kalau seandainya ada kebutuhan kirim, itu kami bisa menyesuaikan gitu, Kak.
0: Gitu, jadi sih, kemitraan tadi bisa ke sosial media JNE Samarinda di Instagram
1: ya, JNE.samarinda gitu, atau bisa hubungin CS-nya juga, ada juga nomor WA CS-nya di Instagram JNE Samarinda.
0: Iya, baik. Ini sudah ada satu penelpon ya yang bergabung, saya coba terima untuk bertanya langsung sepertinya ini ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Rati.
0: Ini Mita, Pak Sulaiman ya, silakan.
2: Iya, ya bagus sekali ya. Pelayanan macam-macamnya, pelayanan ada JNE, JNE ya.
0: JNE ini, ya, JNE.
2: Ada JNT, ada SPX. Itu macam-macam program ya, kan pelayanannya juga macam-macam. Jadi JNE ini saya dengar tadi itu ada pengiriman kalau kita mau pindah rumah gitu ya tadi ya.
0: Iya.
1: Iya, betul.
2: Seluruh barang-barang yang ada di rumah bisa melewati JNE. Ya, tapi ada beberapa bulan yang kemarin itu sempat ada kiriman rail sudah berapa bulan gitu nah. Tapi
0: halo. Iya, kenapa Pak Sulaiman? Kenapa?
2: Itu real barang itu kan ada terbuka.
0: Kondisi barang terbuka.
2: Iya. Kebetulan kita nggak tahu juga karena kita ini sibuk kan.
0: Iya.
2: Melihat nggak tempat lagi.
0: Iya. Jadi yang ditanyakan? Itu,
2: mau ditanyakan ke apa?
0: Mas Chandra?
2: Iya. Juga dulu sempat kita tanyakan, cuman ada perbaikan. Tapi sudah diperiksa memang bagus aja, karena mungkin pengepakan packingnya kan mungkin kurang apa, atau di perjalanan kah yang ekspedisinya kah yang bawa atau gimana kan? Karena mungkin barang banyak kan kita. Ya. Jadi kita harapkan ya, dan JNE ini kalau seperti barang-barang kecil kayak pancing apa itu kan semuanya itu kan harus diperiksa dulu lah ya kan ya, kalau mau, karena kita sering pesan.
0: Baik, itu Pak Sulaiman ya, kami bisa menangkap ini pertanyaannya nih. Ya, terputus nampaknya, tapi terima kasih Pak Sulaiman. Ini kita sudah mendapatkan intinya ya pertanyaan ya, ini. Bagaimana kalau misalnya kondisi paket yang dikirimkan ketika sampai di tangan konsumen itu sudah terbuka atau mungkin robek paketnya, ini apakah diterima atau seperti apa nih Mas Chandra?
1: Nah, itu tadi pentingnya video unboxing tadi ya Kak. Jadi kalau seandainya nih dirasa terima paket dalam keadaan yang kurang optimal lah paketnya ya, karena namanya juga nih di ekspedisi itu kan barang itu melalui banyak rute ya, dan digabung juga jadi satu sama barang lain gitu. Jadi itulah pentingnya tadi video unboxing gitu, untuk memudahkan klaim administrasi kalau seandainya terjadi kerusakan barang gitu. Dan kalau seandainya ada kerusakan barang bisa langsung, misalnya di JNE ya, itu bisa langsung dikomplain saja ke CS JNE atau langsung datang ke counter JNE biar diproses untuk proses klaimnya atau apa gitu.
0: Ini kalau misalnya ketika kurir JNE-nya datang, kemudian kita lihat kondisi barangnya juga sudah terbuka atau mungkin terkoyak begitu ya, itu kita tidak nerima misalnya sebagai konsumen, kembalikan ke kurirnya saja bisa nggak?
1: Sebaiknya diterima dulu sih Kak. Nah, diterima dulu kan dengan proses video unboxing, lalu nanti kalau seandainya ada kerusakan dengan barangnya atau apa, itu baru langsung dikomplain ke kantor JNE aja langsung, atau hubungin kami gitu. Gitu sih Kak prosesnya.
0: Berarti diterima dulu, jangan langsung dikembalikan ke kurir ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kurirnya juga gak ngerti gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Siapa tahu kan, jadi kan nanti akan ditelusuri lagi apakah kerusakan yang memang di perjalanan atau mungkin kerusakannya dari pengirim gitu.
0: Baik. Gitu, kita berada di segmen akhir ya untuk sajian ini. Tapi ada satu penelpon lagi, kita terima telepon terakhir ya kalau gitu ya.
1: Siap.
0: Halo, selamat siang. Halo, Ibu Ria.
3: Iya.
0: Silakan Ibu Ria.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Mau bertanya nih, misalnya pengiriman antar pulau.
0: Pengiriman antar pulau?
1: Antar pulau.
3: Misalnya dari sini ke Sulawesi atau ke Jawa gitu. Itu hitungannya gimana? Per kilo atau per kontainer?
0: Berarti kiriman barangnya banyak nih Bu Ria?
3: Ya banyak, iya sama dengan tadi Mas Sulaiman bilang pindahan rumah gitu.
0: Iya.
3: Itu hitungannya kayak apa gitu.
0: Baik.
3: Misalnya di kota kabupaten, di atau tadi kampungnya atau pelosok gitu, otomatis kan berbeda.
0: Iya. Iya. Iya. Baik, Bu Ria.
3: Ya, itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ria. Nah, ini kalau pindahan ke Sulawesi.
1: Iya,
0: nah.
1: Jadi yang ditanyakan nih JNE Logistik ya, pindahan rumah tadi ya. Jadi untuk hitungan kalau seandainya pindahan rumah ini kan JNE Logistik kami tadi bilang hitungannya kiriman borongan ya, Kak. Jadi kami hitungnya nggak pakai kilo, kami hitungnya tuh pakai armada yang kami pakai. Jadi kalau seandainya nih, Kakak mau pindah rumah nih, kami akan kirim langsung direct ya, kiriman itu dari lokasi Kakak langsung ke tujuan, nggak ada transit-transit atau ikut barang-barang kiriman paket-paket lain gitu. Makanya untuk hitungan itu kami biasanya pakai armada yang diperlukan gitu. Nah, untuk berapa untuk armada yang diperlukan tuh ya itu tadi kami bisa tahunya lewat survei. Jadi kami harus survei dulu barangnya ke rumah, seberapa banyak barang yang dikirim. Nah, baru kami sesuaikan armada apa yang kami pakai. Nah, baru kami bisa dapat ongkos kirimnya gitu. Gitu sih, Kak.
0: Kalaupun berarti kirim ke Sulawesi juga menyesuaikan ongkir dari sini ke Sulawesi ya.
1: Iya, betul. Jadi kami kalau untuk kiriman pindahan rumah itu kami tidak hitung pakai kilo. Kami hitungnya pakai pakai armada apa yang dipakai gitu. Karena kan kalau pindahan rumah itu pastinya sangat banyak ya yang dipakai. Pastinya sangat banyak ya barangnya dikirim. Gitu sih.
0: Itu dia terjawab Ibu Ria ya. Baik, Mas Chandra, di akhir sesi ini untuk sajian dialog kita bersama dengan JNE Samarinda, apa yang mau dipromosikan dan juga disampaikan ke masyarakat Kalimantan Timur untuk menggunakan jasa JNE?
1: Terakhir sih, Kak, ada satu yang belum saya bahas, yaitu jadi di JNE ini kita kayak minimarket gitu, kita juga ada program member. Member itu namanya JLC, JNE Loyalty Card kepanjangannya. Nah, jadi di member JNE ini sendiri itu bentuknya nggak pakai aplikasi ya, kita tuh pakai website. Websitenya tuh bisa dibuka di jlc.jne.co.id. Kenapa kami pakai website? Karena untuk lebih mudah aja sih, Kak, untuk mengaksesnya. Jadi para pelanggan-pelanggan setia nih yang sering kirimnya pakai JNE gitu, nggak perlu lagi download aplikasi macam-macam gitu, bisa akses di websitenya aja gitu untuk mendaftar jadi JLC tadi. Nah, untuk keuntungannya sendiri kalau seandainya pakai JLC, Kak, jadi kalau di website JLC itu semua kiriman Kakak itu akan terdaftar resinya di situ. Jadi akan terekap di member Kakak, dan juga setiap kirim itu akan dapat poin. Nah, poinnya ini bisa ditukar dengan berbagai macam merchandise, voucher belanja, voucher hotel, voucher potongan ongkos kirim gitu sih. Ya, konsepnya kayak member-member di minimarket gitu lah. Jadi di JNE juga ada.
0: Jadi minimarket yang juga ingin memanfaatkan jasa JNE itu bisa ya.
1: Gitu. Jadi kami punya program member ini khusus untuk ya customer-customer yang sering kirim pakai JNE gitu. Untuk daftarnya sendiri bisa diakses di jlc.jne.co.id, atau kalau mau daftar langsung bisa langsung ke konter JNE terdekat aja. Gitu sih, Kak.
0: Baik, itu untuk minimarket. Untuk masyarakat Kalimantan Timur yang belum kenal JNE gimana nih?
1: Untuk masyarakat Kalimantan Timur yang belum kenal JNE, kami tuh punya kanal resmi JNE tadi ya, JNE Samarinda. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan nih, misalnya nih Kakak ragu nih, aduh mau kirim paket tapi belum, masih ragu dengan ongkirnya, masih ragu dengan harganya, itu bisa langsung ditanyakan aja dulu di kanal resmi JNE.Samarinda tadi. Nanti kami akan bantu dari berapa ongkos kirimnya. Bahkan kalau seandainya kakaknya berhalangan pun ya nggak bisa ngantar paketnya, kami juga bisa pick up langsung gitu. Nggak ada batas minimalnya gitu juga.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Chandra untuk pengetahuannya ya. Ini jadi kita lebih kenal dekat tentunya dengan JNE Kota Samarinda yang juga sudah hadir ini, bagaimana layanan, kemudian juga keuntungan jadi mitra dan juga beberapa korporasinya begitu ya,
1: iya,
0: dengan perusahaan-perusahaan yang ternyata juga bukan hanya sebagai pengiriman barang atau ekspedisi, tapi ini juga salah satunya tadi ada sisi humanisnya dari JNE ya, mengantarkan obat ke pasien.
1: Iya, begitu, betul
0: ya. Ya, terima kasih banyak Mas Chandra untuk dialog hari ini ya. Sukses tentunya untuk JNE Kota Samarinda. Dan pendengar, untuk Anda yang tertinggal tentunya pembahasan hari ini, Anda bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda bersama dengan Sales Social Commerce JNE Samarinda, Chandra Ardani Putra. Tuntas untuk sajian dialog khusus hari ini, pendengar, dan kita akan jelang tentunya penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
4: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.

Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan

untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
3: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir. Itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting. Memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Well, that's what we want,
2: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India

2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Hingga laga berakhir, skor

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo Darosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.

0: karena air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Rehan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh coach Toiran?
0: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
0: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
0: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga

pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit.

0: dari semua yang saya hormati. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download

Informasi dan inspirasi pendengar Intermezzo, setelah tadi kita sudah dengarkan ya penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran radio kami di streaming aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan radio konvensional. Pendengar, informasi soal hujan meteor Perseit yang mencapai puncaknya pada malam 12 Agustus hingga dini hari 13 Agustus 2026 lalu ternyata berhasil direkam All Sky Camera di Observatorium Nasional Timau, Nusa Tenggara Timur. Fenomena tahunan ini dikatakan terjadi ketika bumi melintasi gugusan debu yang ditinggalkan komet 109P Swift-Tuttle namanya. Dilansir RRI, pendengar, peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN, Thomas Jamaluddin, menjelaskan partikel debu komet yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi itu akan terbakar pada ketinggian sekitar 70 hingga 90 km. Nah, proses pembakaran partikel itulah yang akhirnya menghasilkan cahaya yang terlihat sebagai meteor di langit. Jadi ketika bumi melintasi kawasan yang dipenuhi partikel peninggalan komet ini, sejumlah partikel bisa memasuki atmosfer dalam waktu yang relatif bersamaan hingga tampak meteor yang muncul dalam jumlah banyak. Fenomena ini juga dikenal sebagai hujan meteor, meskipun material yang dihasilkan ataupun yang menghasilkan cahaya tersebut tidak jatuh hingga ke permukaan bumi ya, seperti hujan pada umumnya. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: terakhir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Mak, bungkus jajannya buang kemana?
2: Buang aja situ, nak. Ke jalan, lewat jendela situ.
1: Gak apa-apa, Kak, Mak.
2: Gak apa-apa. Nanti juga ada yang nyapu.
1: Oh.
2: Memang ada penyapu jalan sih. Tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan? Jalan raya bukan tempat sampah, kan?

Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, di akhir pekan ini untuk Anda ya yang mungkin ingin mencari sejumlah aktivitas untuk merilekskan diri, hiburan di tengah-tengah libur akhir pekan, nah ini mungkin bisa memilih sejumlah film ya yang saat ini juga tengah tayang di bioskop-bioskop tanah air. Karena genrenya juga beragam ini pendengar, dari petualangan, superhero, horor, drama, bahkan juga aksi komedi ya. Salah satunya ini ada yang pecinta horor, ada film Perumahan Ladeland ya, yang cocok tentunya untuk penggemar horor. Yang film ini menceritakan tentang kisah seorang Tommy yang membeli rumah impian untuk keluarganya, tapi kehidupan mereka berubah setelah berbagai kejadian misterius dan mengerikan mulai terjadi di kompleks tersebut ya. Ada juga film Indonesia pendengar yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Ini menghadirkan drama tentang perjalanan spiritual Hikmah setelah kehilangan sang ibu, dan bersama sahabat dan kekasihnya, Hikmah ini berusaha untuk memahami makna keikhlasan dan juga keimanan. Ada juga beberapa film lainnya pendengar, Kung Fu Soccer ya, yang suka aksi komedi olahraga, yang juga bisa Anda simak ataupun juga tonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kami juga masih akan temani tentunya dengan update informasi lainnya. Anda juga bisa berbagi bagaimana situasi atau aktivitas akhir pekan Anda di line telepon ataupun juga WhatsApp kami di 0811 554 4976.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: informasi.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, layanan jemput bola kantor imigrasi Samarinda mencatat 383 permohonan paspor sepanjang 2026 tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Program ini menyasar masyarakat yang terkendala jarak dan waktu, sekaligus mempermudah akses pengurusan paspor. Selain itu, imigrasi Samarinda juga menghadirkan program Pasporia atau Paspor Ceria

0: Inilah akhir kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan ini menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini mencakup pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan juga revitalisasi 441 RSUD. Ini dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin, pendengar, yang mengatakan transformasi kesehatan nasional ditargetkan rampung pada tahun 2029 atau 2030, dan programnya memang diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan secara merata. Jadi puskesmas yang ada di seluruh kecamatan maupun kecamatan yang belum memiliki puskesmas atau terlalu padat penduduknya ataupun puskesmasnya rusak berat, itu akan direnovasi dan akan dibangun yang belum memiliki. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Si anak bar itu...
4: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang juga nanti akan kita siarkan ya dari Radio Republik Indonesia Samarinda, terupdate persiapan dari Gor Kadrioning Samarinda, pendengar, di mana koordinator Korps Musik Pemprov Kaltim Agus Sumanto mengatakan ini persiapan sudah matang dan dilakukan 2 kali pertemuan latihan. Latihannya berlangsung setiap malam Kamis dan malam Sabtu untuk mematangkan kesiapan personil. Dan korps musik ini beranggotakan sekitar 50 orang dan personilnya sendiri merupakan gabungan masyarakat yang memiliki kemampuan atau keterampilan di bidang musik. Jadi musik ini nantinya akan mengiringi sejumlah rangkaian termasuk mengheningkan cipta dan pengibaran bendera merah putih. Korps musik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata pelaksanaan upacara, pendengar, dan berdasarkan rencana upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, korps musik atau satsik dijadwalkan mengiringi sejumlah tahapan penting termasuk penghormatan kepada inspektur upacara, pengibaran bendera merah putih, dan juga mengheningkan cipta. Untuk informasi Anda, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur dijadwalkan akan berlangsung Senin 17 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gor Kadrioning Samarinda, dan Gubernur Kalimantan Timur dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Kelly Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Coba lihat deh orang itu.
5: Yang mana?
4: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
5: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
4: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
5: Kamu kayaknya yang diliatin.
4: Ih, gak lucu tahu.
5: Memang iya kan? Jangan-jangan.
4: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
6: ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
5: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
4: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
6: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
4: Hah? Jadi?
6: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
4: Oh gitu.
6: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
7: Bang Tono, dari mana?
6: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
7: Iya Bang.
6: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
7: Oke Bang.
8: Pro 1 FM.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda terupdate kembali pendengar dari kawasan Kalimantan Timur, di mana diinformasikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempercepat eliminasi rabies nasional dengan target Indonesia bebas rabies pada 2030. Dan strategi pengendalian ini diperkuat bertahap untuk menekan kasus sekaligus mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Dilansir RRI, tim kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Vini Sutriani, menegaskan pentingnya pengendalian rabies secara terintegrasi, dan menurutnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR sendiri menjadi salah satu indikator utama keberhasilan eliminasi, dan ini disampaikan dalam rakor zoonosis One Health tahun 2026 di Kalimantan Timur, dan dikatakan tahapan eliminasi akan dimulai dari finalisasi strategi nasional dan penerapannya di daerah prioritas. Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi HPR ini mencapai 70% sepanjang 2026, dan target lainnya adalah menurunkan insiden rabies pada manusia di wilayah yang masih tertular. Vini juga meminta pemerintah daerah bisa mengevaluasi capaian vaksinasi dan memperkuat intervensi apabila targetnya belum terpenuhi. Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai penularan rabies dari hewan kepada manusia. Informasi ini, pendengar, mencukupkan sajian Samarinda Siang bersama saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang dan juga lanjutan rangkaian program di siang hingga sore hari Anda bersama Radio Republik Indonesia Samarinda, dilanjutkan dengan Ria Arda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu, 15 Agustus 2026.
2: Saat ini terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Diduga barang bukti adalah senjata air gun.
3: Kekuatan yang kita ikut sertakan di dalam Jambore Nasional 2026 kurang lebih 285 serta.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Ketua DPD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, mendorong optimalisasi pajak dan tributi termasuk alat berat serta air permukaan untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Berikut laporannya.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur mulai menggeber pembahasan sejumlah raperda yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud bahkan menyoroti

0: belum masuk pendataan karena dinilai berkaitan dengan objek pajak daerah.
1: Alat berat itu bukan hanya ditambang, bahkan di atas air seperti di muara itu yang ada floating crane itu termasuk itu. Dan selama ini kan tidak pernah ditagi ya, tidak pernah di, mungkin kita belum pernah mikir ke sana ya, makanya perda ini harus dirubah. Yang dimaksud alat berat itu bukan hanya yang berjalan dan sebagainya, di atas permukaan air yang ada floating crane itu juga pajak daerah sebenarnya. Nah, kita ini empat sebenarnya pendapatan daerah yang besar menurut saya, pasti pertambangan, oil and gas. Nah, oil and gas ini juga penting karena 12 mil dari garis pantai itu adalah wilayah otorisasi tata kelola pemerintah daerah. Nah, kalau di luar daripada 12 mil itu masih dalam pemerintah provinsi karena kan masuk ke wilayah kita. Itu juga ternyata selama ini belum dimaksimalkan terutama untuk oil and gas.
0: Hasanuddin Masud juga menyinggung potensi pendapatan dari sektor minyak dan gas termasuk pada skema partisipasi interest. Menurutnya Kalimantan Timur perlu memperjuangkan partisipasi agar manfaat ekonomi sektor migas lebih besar dirasakan daerah. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendorong organisasi kemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan berbagai ormas dinilai dapat memperkuat sinergi dengan aparat. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut dinilai penting karena upaya menjaga kondusivitas daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ketua Umum Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur Victor Yuan mengatakan, keberadaan berbagai organisasi masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk membangun komunikasi sekaligus mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Victor saat apel Sabukamtibmas di Gor Sripaja Samarinda. Kegiatan tersebut diikuti komunitas pemuda, tokoh agama, tokoh adat, pengemudi ojek daring, Senkominter Polri, KPM Organisasi Masyarakat, serta unsur Forkopimda.
4: Kita bersama-sama semua elemen yang ada di Kalimantan Timur yang di apa namanya yang menjadi garda terdepan adalah ormas-ormas yang ada di Kalimantan Timur. Ormas berbagai macam ormas ini merupakan warna-warni yang menjadi satu kesatuan yang indah untuk menjaga Kalimantan Timur. Harapan saya menjaga tali persaudaraan, silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas Kalimantan Timur, aman, nyaman, dan damai.
3: Victor menilai keamanan yang terjaga juga berkaitan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus membantu melindungi berbagai aset dan potensi ekonomi di Kalimantan Timur. Victor mengajak seluruh organisasi masyarakat untuk memperkuat tali persaudaraan dan silaturahmi serta menghindari gesekan antar kelompok. Menurutnya, keberagaman ormas di Kalimantan Timur ini harus menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Bupati Makam Ulu, Angela Idang Belawan menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya satu organisasi perangkat daerah atau OPD. Seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Makam Ulu didorong untuk berperan aktif dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Langkah ini mencakup pemetaan potensi, peningkatan pengelolaan sumber penerimaan, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, gerakan bersama seluruh OPD diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi penerimaan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Cross Musik Pemprov Kalimantan Timur mematangkan persiapan untuk mengiringi rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama sekitar 50 personel. Berikut laporannya.
5: Korps Musik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mempersiapkan diri untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Korps Musik memiliki peran penting dalam mendukung suasana dan kekhidmatan upacara. Personel akan memainkan sejumlah lagu yang mengiringi tahapan utama dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan. Beberapa rangkaian yang akan diiringi musik antara lain penghormatan kepada inspektur upacara, pengibaran bendera merah putih, serta mengheningkan cipta. Hal ini dikatakan Koordinator Korps Musik Pemprov

0: Kaltim Agus Sumanto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di Samarinda. Yang mengatakan, latihan dilakukan untuk memantapkan kesiapan personel sebelum menjalankan tugas dalam upacara.
1: Kalau kita baru dua kali pertemuan aja, malam di malam Kamis kemarin dan malam Sabtu. Gabungan dari warga masyarakat yang memiliki skill musik, totalnya 50. Kalau korps musik itu, kita itu satuan musik yang ikut di dalam kegiatan upacara. Jadi kita memainkan lagu-lagu upacara, Meninggal Cipta, Dika Bayangkari, pengibaran bendera, itu kita sendiri.
0: Keterlibatan masyarakat dalam korps musik juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan upacara tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kemampuan para personel diharapkan dapat memberikan dukungan musikal yang tertib dan semakin memperkuat suasana hikmat peringatan kemerdekaan. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur dicadwalkan berlangsung Senin 17 Agustus 2026 di Gor Kadri Uning, Samarinda. Seluruh unsur yang terlibat kini terus mematangkan persiapan agar pelaksanaan upacara berjalan lancar dan penuh makna. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
2: Peserta Jamnas Pramuka ke-12 tahun 2026 diharapkan tidak sekedar mengikuti rangkaian kegiatan, tetapi juga membawa ilmu dan pengalaman baru untuk diterapkan di Kalimantan Timur.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap peserta Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12 2026 dari Kalimantan Timur membawa ilmu baru untuk diterapkan di daerah. Seno Aji yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau MAPIDA Gerakan Pramuka Kalimantan Timur menyampaikan hal tersebut kepada peserta Jambore Nasional. Menurutnya keikutsertaan dalam Jamnas menjadi kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari berbagai daerah. Ia berharap para peserta dapat membangun hubungan dengan anggota pramuka dari seluruh Indonesia selama kegiatan berlangsung. Pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan dan menjadi ruang bagi peserta untuk saling berbagi ilmu. Seno Aji mengatakan pengalaman yang diperoleh selama Jamnas dapat menjadi bekal untuk mengembangkan kemampuan setelah kembali ke Kalimantan Timur.
4: Harapan kita adalah mereka kembali ke Kaltim membawa ilmu yang baru yang bisa diterapkan di Kalimantan Timur. Targetnya tentu saja mereka bisa menjadi lebih baik, karena ilmu-ilmu dari keluarga lain ini kan bermacam-macam dan banyak yang positif. Nah, mereka kita harapkan bisa menyerap ilmu baru itu yang tadi saya sampaikan, kemudian diaplikasikan di Kalimantan Timur, di Kuarcap.
3: Yang menambahkan target utama keikutsertaan peserta adalah agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jamnas Pramuka 12-2026 berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia dalam suasana kebersamaan, pembelajaran, dan pertukaran pengalaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Menjadi jurnalis cilik tidak cukup hanya mampu menggunakan kamera dan melakukan editing. Kemampuan menggali informasi, menulis berita, serta menyampaikan fakta secara berimbang juga menjadi keterampilan penting. Hal inilah yang menjadi fokus workshop jurnalistik Mandua Samarinda. Berikut laporannya.
5: Tim ekstra kulikuler jurnalistik Mandua Samarinda menggelar workshop jurnalistik bertema From Fact to Stories, menjadi jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegrasi pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini diikuti 36 peserta dari kelas 10 hingga kelas 12 dengan menghadirkan praktisi penyiaran Saparudin SIP dari RRI Samarinda sebagai pemateri. Kehadiran praktisi diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru kepada para siswa mengenai dunia jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan kamera dan penyuntingan, tapi juga mencakup penulisan berita, peliputan, serta kemampuan menjadi reporter. Pembina ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda, Fatma, mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siswa memperoleh pengetahuan langsung dari praktisi berpengalaman, serta menjadi langkah awal untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada para anggota jurnalistik. Menurutnya, siswa membutuhkan pengetahuan dari pihak luar yang memiliki pengalaman langsung di bidang jurnalistik.
6: Kegiatan hari ini apa ya?
7: Kegiatan hari ini adalah workshop jurnalistik dengan tema menjadi menjadi reporter dan jurnalis muda yang berintegrasi untuk kedepannya di dalam madrasah ini, kalau bisa malah keluar. Sejujurnya ini adalah kegiatan perdana yang diadakan oleh Eskul Jurnalistik. Penggagasnya adalah ketua jurnalistik kami, Safa Hairani Atsila, sangat bersemangat untuk mau mengadakan kegiatan ini agar adik-adiknya yang kelas 10 terutama dan lanjut nanti yang kelas 11 bisa regenerasi dalam kegiatan eskul ini. Jujur saja kegiatan ini mengedukasi saya juga sebagai pembina bahwa anak-anak kami perlu ilmu pengetahuan yang baru dari orang luar, terutama orang yang memang mempunyai pengalaman di bidang ini. Untuk harapan supaya anak-anak didik kami bisa belajar, berkarya, berinovasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia luar, terutama teknologi dan pembelajaran di luar sana sangat-sangat luar biasa.
5: Ketua Ekstrakurikuler sekaligus Ketua Panitia Safa Hairani Atsila mengatakan, workshop tidak hanya mengajarkan editing dan penggunaan kamera, tapi juga penulisan berita dan kemampuan menjadi reporter. Keikutsertaan lintas kelas tersebut juga diharapkan dapat memperkuat proses transfer pengetahuan sekaligus membangun regenerasi dalam tubuh ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda.
8: Generasi selanjutnya itu bisa mengerti gimana sih caranya bekerja di dunia jurnalistik. Jadi ilmunya nggak hanya sebatas editing dan tangkap kamera dan sebagainya, tapi tentang juga berita, penulisan berita dan juga tentang reporter. Harapannya yang jelas saya cuman berharap adik-adik saya bisa berkembang di dunia jurnalistik seperti apa yang mereka mau dan mereka bisa mendapatkan dunia mereka seperti ada yang di reporter, ada yang penulisan berita, ada yang editing dan lain sebagainya.
5: Kegiatan workshop tersebut menjadi momentum bagi ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda untuk memperkuat budaya literasi, kreativitas, serta keterampilan komunikasi siswa. Melalui pembelajaran langsung dari praktisi dan latihan berkelanjutan, para anggota diharapkan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kritis, kreatif, faktual, dan berintegritas. Usai workshop, peserta akan melakukan evaluasi dan praktik ulang materi. Tim ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda juga berencana membuat blog sebagai wadah karya jurnalistik siswa. RRI Samarinda, Dedi Purnama, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, mendorong optimalisasi pajak dan distribusi termasuk alat beras serta air permukaan untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Grup musik Pemprov Kalimantan Timur matangkan persiapan untuk mengiringi rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI bersama sekitar 50 personel. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saya. Ya, yang pasti kalau menurut saya pantau dari balik kaca studio Benyamin Raya untuk kawasan Benyamin ini tidak ada matahari ya, redup untuk saat sekarang. Bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain, Anda bisa berkabar-kabar tentang informasi cuaca di kebersamaan kita hari ini. Ya, kalaupun Anda aktif di media sosial ya, kita juga turut prihatin gempa ini yang melanda daerah Dompo atau wilayah NTB. Saya akan terus temani hari Anda dengan lagu-lagu top Indonesia di era zamannya. Nari-nari, ini apa ya? Menari judulnya ya, 2025. Bersama dengan Gigi Band, salah satu grup musik yang masih legend, yang masih eksis, bersama dengan lead vokalnya Arman Maulana di kebersamaan kita siang hari ini ya. Agustus tanggal 15 2026, ada Riada, saya ditemani rekan Ferdi, rekan Aidil, untuk suasana melengkapi hari akhir pekan Anda. 0541 736 566 ataupun di 7434 95, di WN 0811 5544 976. Kembali saya nantikan bagi Anda yang ingin sambung dengan Ria Arda. Hari ini spesial 15 Agustus ya, saya pilihkan obrolan kita tentang hari kebebasan diri, kebebasan kebesaran dunia. Nah, peringatan ini mendorong masyarakat mengenali dan mengembangkan potensi yang terbaik yang ada dalam dirinya. Nah, tanggal yang sama diperingati juga Hari Relaksasi Nasional. Nah, terutama di Amerika Serikat, peringatan ini mengajak masyarakat mengurangi stres melalui kegiatan santai dan menyenangkan. Mungkin Anda pernah berkata ya, aduh stres banget. Nah, pernah nggak ngalami demikian? Kalaupun Anda mengalami stres saat sedang apa? Ada banyak kerjaan, ada banyak masalah yang datang silih berganti, atau mungkin barangkali Anda stres kalau turun pagi tuh macet juga stres terjadi. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? 0541 736 566. Karena jika Anda mudah stres, ini menurut pakar, ini akan mudah memicu penyakit jantung. Wow, mengerikan ya. Kalau saya ikutir ya, sakarmu terserah. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak, pernah Pak bilang, ih stres banget aku itu.
1: Kenapa Mbak?
0: Pernah nggak bicara stres banget aku? Kalau pas terucap itu pas ngapain Pak?
1: Nah gini Mbak, saya itu kan orangnya selalu senang, tenang. Tadi ditelepon Mat, ke warung katanya.
0: Oh,
1: iya. Ya, Mat katanya, berapa harga itu dijual sekian hektar itu? Dia saya bilang, saya tidak, bukan saya bukan orang sombong ya. Karena kan saya di warung tuh banyak penawaran Mbak Ria.
0: Oh iya iya iya.
1: Begitu senangnya saya Mbak Ria. Mat itu berapa jual? Sekian tuh, jadi tak bilangkan urukannya aja sudah 3 meter.
0: Bui.
1: Berapa Mat? 350 miliar Mbak.
0: Buis.
1: Wah, menyenangkan Mat ya. Nah, jadi yang mana lagi tanah di sini ada yang 40. Itu yang jadi saya senang Mbak Ria. Ya kan?
0: Iya.
1: Walaupun saya tidak punya, mudah-mudahan punya ya.
0: Oh, iya.
1: Tolonglah Nabi Muhammad karena bulan Maulid kan ini.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan berkah kan.
0: Diperingati lah Pak, daerah Anda Pak.
1: Ya insya Allah Mbak, ini kan tanggal 25 kan bulan kelahirannya. Jadi banyak yang menyambut selawat. Mudah-mudahan kita apa namanya menjadi orang yang bertakwa kan seperti itu Mbak.
0: Amin
1: ya. Amin. Nah jadi Mbak ya, ada yang 1,8 juga. Ada yang minta lagi Mat. Oh Pak, baru kenal kan orang. Carikan dong anu yang 5.
0: Oh Anda termasuk broker gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Walah.
1: Waktu itu kan cemerlang Mbak, orang minta jualkan mobil. Laku dalam sehari itu. Otaknya jadi cemerlang, wawasan jadi luas, mata jadi terang.
0: Oh iya.
1: Ya dikasih kan.
0: Ada merah-merah kan? Ada merah-merah. Mata jadi hijau.
1: Nah kan jadi kan gak kaget. Tapi kadang-kadang iseng kan siapa yang beli, kita bilang kan kalau sekian sekian tuh. Jadi Maria ada yang sekian sekian, ada yang 15, ada yang 10. Ada itu nah yang sering masuk WA Jamarwan. Nah itu 9 miliar tuh Maria, cuman kan belum kena tuh. Jadi kita kan siap aja apa menyampaikan istiqomah, yang penting ketemu, jangan kita memark apa harga. Banyak 9 kita jadikan 11 lah itu.
0: Jangan, kan ada pasarannya Pak.
1: Jadi ada teman saya kan memang laupan lah orang Tionghoa Islam kan. Bagus mat, jadinya awak tadi itu jaringan ya kan, nggak kita nggak mau. Ya syukur diberikan nggak di, tapi nggak mungkin orang nggak ngasih kan, ya. Nah itu senangnya.
0: Iyalah.
1: Tapi kan cerita sama orangnya.
0: Apa itu?
1: Ada berapa hari ini saya mikir tuh nah.
0: Kenapa?
1: Kan pindah Mariana ini beli rumah di Balikpapan, pindah kan.
0: Terus.
1: Barangnya kan banyak. Itu yang bikin katakan ya stres juga ya. Nangkap barangnya. Nah.
0: Capek pak naruhnya gimana gitu ya.
1: Nah, nah kan paham. Kulkasnya yang besar sudah diangkat. Yang dua pintu terus tuh ini lagi yang pressure ini untuk kita bumbu-bumbu kita nih. Sudah mau di apa memang mau diangkat, cuman kan landasannya belum disiapkan Mbak Ria. Karena enggak boleh terlalu rapat, nanti karatan dia.
0: Betul.
1: Jadi itu yang bikin nano beban itu Mbak Ria.
0: Ya.
1: Stres. Cari apa yang diangkat.
0: Aduh Mbak Ria, mana yang didulukan itu, gitu ya.
1: Wajan saya tuh yang besar. Yang ukuran 34 untuk kambing 35 kilo tuh. Tiga-tiganya terangkat, ah, saya bilang satu-satu capek, ikat anu apa kuping-kupingnya bawa. Nah, gitu mulai ya. Kurang dah pikiran. Satu lagi, Pak, mesin cucinya kayak apa Pak angkat? Aduh, iya betul. Ikat Maria, bawa tali sapi. Goyang Pak masih Pak, sudah jangan anu, jangan banyak anu Pak komentar. Ikat, Pak enggak goyang. Nanti Bapak nurunkan siapa? Paha ada, ditahan sama paha. Turunlah ke rumah anu nenek nih. Aman sudah Maria. Tinggal ketiga kompor ya gitu dah. Selesai. Jadi nah itu yang bikin pikiran kita tuh Maria. Habis itu sudah selamat dah. Tinggal tukang aja beres-beresin kan, diperbaiki.
0: Baik.
1: Nah, itulah masuk. Kan? Dan tapi Pak uangnya siapa nih kontrak? Ya ambil aja buat kamu lah sudah. Wah, senang. Nah, itu.
0: Baik.
1: Jadi saya tuh Mbak Rian enggak mau membebani itu nah.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi kan habis itu sudah selesai kan nih hari ini. Kan barusan anu diselesaikan udah bersih semua, orang tinggal masuk aja kan.
0: Iya. Karena barang-barang nubut juga bisa bisa bikin stres Pak ya kan?
1: Iya, aduh Mbak Rian
0: tadi malam tuh buang gitu.
1: Kapan itu saya buang sampah tuh 6 karung yang hitam itu kan?
0: Iya sudah memang, barang-barang itu yang di rumah enggak dipakai dibuang.
1: Iya, buang iya,
0: buat apa? Iya kan?
1: Iya, tapi ya bilanglah saya Pak, horden-horden mau dilepas tuhnya. Soalnya yang punya rumah tuh minta dilepas, yang nyewa.
0: Iya.
1: Karena dia mau pasang sendiri ya sih. Silakan
0: apa? Oke, terima kasih.
1: Lagunya
0: Pak
1: apa Mamat nih?
0: Lagunya Ebit Gade, Elegi Esok Pagi.
1: Iya.
0: Ebit Gade, Elegi Esok Pagi, Ivan Seventeen.
1: Oh. Iya, silakan aja. Nah terus itu saya sengirkan satu. Tuh mata saya tuh ngeliat tuh menceleng.
0: Apa
1: rar
0: baik
1: apa itu supaya kita kalau ada apa-apa kan tidak kaget jokan bala Maria kebakaran itu
0: betul betul
1: terima kasih
0: sama-sama
1: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat yang sudah menjadi pembuka kebersamaan kita. Mudah stres ini bisa picu penyakit jantung. Mendengar berbagai penelitian menunjukkan adanya perubahan kerja jantung kalaupun seseorang ketika mengalami stres, dan ternyata stres juga akan memicu serangan jantung dan kematian. Nah, apa saja penyebabnya stres ini mendengar? Penelitian menunjukkan adanya perubahan kerja jantung ketika mengalami stres. Nah, reaksi tubuh bisa mempengaruhi kerja jantung. Reaksi tubuh bisa mempengaruhi kerja jantung menurut penelitian ini dipublikasikan oleh jurnal The Lancet di tahun 2017. Amigdala yang menangani stres ini mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Nah, amigdala juga menyebabkan tulang sumsum menghasilkan sel darah putih yang memicu serangan jantung, kemudian angina dan stroke.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sembilan tujuh kemanam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Pak Mamat yang sudah bersama di hari ini. Yang lain saya nantikan, yang ingin sambung lagi dicoba terus lainnya ya di 743495. Untuk Anda yang berada di luar daerah 0541. Saya coba di WA. Selamat sore. Halo, selamat sore. Oke. Masih terputus. Tadi katanya mau ditelepon, enggak bisa masuk-masuk. Ya deh, jalur yang lain bisa Anda gunakan di 0541 743495. Dicoba saja di WN 811 55 44 976. Masalah stres ya. Pernah gak ngalami stres yang luar biasa sampai Anda kadang-kadang aduh bikin bete, bosen, stres, pas lagi ngapain ya? Kalau pamat luar biasa, kalau pernah nggak stres, barang-barang yang dipakai dibuang katanya. Kalau saya stresnya ngapain ya? Oh, kalau saya stresnya kadang-kadang satunya sudah sudah ini sudah itu, waduh, bagi-bagi cuan. Saya kadang-kadang stres ya, semuanya anaknya perlu biaya, ketiga-tiganya kuliah di luar kota di Samarinda. Nah, itu kan juga harus pinter-pinter apa mau manajemen. Kalau itu juga bikin stres ternyata. Kalau amat enak, pokoknya matanya sudah merah-merah, wah itu namanya rezeki ya. Uang kan seksi ya, gitu ya Pak Mamat ya. Baik, saya akan terus berawasan di 0541 736 5666, 743495. Dicoba saja kebersamaan kita 100% 811 55 44 976. Saya sapa dulu deh sambil absen. Apa kabar Mas Erik? Anda yang ada di Situbondo. Kemudian Mas Yudhistira, Anda yang ada di Magelang. Mas Goofy, tadi lagunya jadi ingat ya, lagunya Gigi yang pernah Anda minta beberapa saat yang lalu, muncul. Mengapa putarkan untuk Anda dalam hati tadi itu ya. Mudah-mudahan juga lagi mendengarkan di hari ini. Stres bisa memicu penyakit jantung. Nah, ini dampaknya kalaupun kondisi mental pada perubahan pola hidup. Kalaupun berkepanjangan, nah, biasanya dipicu oleh perilaku, yaitu jarang olahraga, perilaku merokok. Yang masih merokok, tinggalkan. Tidak segampang itu, Riarda. Kemudian pola makan tidak teratur. Nah, cara mengatasinya stres dan mencegah kesehatan jantung, di antaranya simpel saja kayaknya sih, tapi susah. Menjaga pola makan yang teratur dan seimbang. Kemudian banyak olahraga, tidur yang cukup, bersosialisasi dengan teman dan kerabat. Kalau saya yang tidak bisa saya lakukan ini ada berapa poinnya. Olahraga kurang saya, tidur kurang, nyata itu karena sering dinas malam karena alam. Setelah itu beberapa jam turun lagi. Teratur, menjaga pola makan yang teratur seimbang, ini masih bisa lah ya, 50-50 lah. Tapi kalau banyak olahraga, jujur enggak. Tidur cukup enggak. Hati-hati dan waspada untuk Anda. Kalaupun Anda mudah terserang stres, ini bisa memicu penyakit jantung. Jangan paksa rindu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Polri resmi memberlakukan aturan baru berupa denda Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Setelah ditelusuri, klaim tersebut telah benar, pendengar. Ketentuan mengenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang tercantum dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, aturan tersebut telah berlaku sejak lama dan tidak secara khusus merupakan aturan baru yang ditujukan bagi para pengendara dengan ban gundul, melainkan untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan unggahan yang menyebutkan Polri memperlakukan aturan baru terkait dengan denda ban gundul adalah hoaks alias bohong. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setia.

0: aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Merry Christmas barengan Lesti, kemudian ada Nagita Slavina dan Celine dengan Rumah Kita, nuansa berbeda saya tampilkan. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda melewatkan detik-detik jemput datangnya malam minggu. Kemana nih malam minggu nih? Saya akan kembali bertemu dengan WN 811-55-44976. Assalamualaikum Baria. Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Setiap orang pasti yang namanya pernah mengalami stres. Begitu juga dengan saya Mbak Ria, stres yang sangat-sangat stres. Kasih emoji gitu ngakaknya. BKWKWK. Tapi saya berusaha untuk menenangkan hati dan pikiran saya, berusaha mengelola stres yang saya alami. Wah keren itu ya. Bagi orang yang tidak bisa berbagi cerita sama dengan teman, aman aja barangkali. Kalau saya, orang yang susah sekali untuk berbagi cerita apa yang telah saya alami. Kalau saya stres, masuk kamar. Di kamar saya tarik nafas dalam-dalam sambil beristighfar, menangis. Kalau udah puas menangis, pikiran sudah tenang, tidur. Itu dari saya, Ibu Dava. Terima kasih. Selalu sehat Mbak Ria. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Anda. Iya, solusinya tidak semua orang memang bisa curhat ya Mbak ya, ya Bu ya. Tapi usahakanlah, gak apa-apa. Anda bisa bercerita dengan orang yang sekiranya bisa Anda percaya ya. Tapi Ibu sudah bisa menemukan sendiri tipnya ya. Halo. Oh ya. Ya, Mas Ari, gimana kabarnya Juanda? Lagi cerah aja? Loh, mana suaranya? Mas Ari? Ya, suaranya suaranya sampean. Juanda cerah, Mas?
1: Ya, cerah.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa?
1: Semuanya, Mas. Semuanya.
0: Oh iya, Mas. Gitu ya?
1: Ya.
0: Oke. Terima kasih Ari yang sudah sambung di by phone. Kirain Mbak Ica tadi, saya tunggu-tunggu. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Dicoba saja di WA lebih aman. 0811-55-44-976. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya dalam menghadapi sesuatu permasalahan dalam hidup. Kalau Ibu Dava tipnya, dia menenangkan diri, kembali kepada Tuhan gitu ya. Ingat ya, istighfar tadi maksudnya, masuk kamar, menangis, proses, setelah itu merasa kelegaan ya. Kalau Anda seperti apa? Kalau saya lagi stres apa ya? Nyanyi aja wis, ya sudahlah gitu ya. Sudah, bukan teriak-teriak saya nyanyi, pokoknya bawa-bawa riang aja. Yang pasti mencari jalan solusinya. Kalau sudah mentok enggak bisa, gimana Riada? Ikuti saja perasaan yang ada. Gampang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kawal kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

97.6 FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih berlanjut berawasan. Untuk Anda yang masih punya waktu sebelum kumandang adzan asar, boleh sambung lagi dengan Riarda 0541 743495, 0811 554 976. Kembali saya nantikan. Nah, jika Anda ini merasa stres setiap kali Anda berangkat kerja, penting untuk mengidentifikasikan penyebabnya dan mencari solusi yang sesuai agar cepat teratasi. Nah, kenapa demikian pendengar? Karena kalaupun dibiarkan, ini akan dapat memicu penyakit jantung. Kamu kan penyakit jantung itu perawatannya susah banget ya kan. Tidurnya harus teratur, obatnya harus teratur, ya kan, makan pun juga harus teratur. Ya kalau bisa ya jangan sampai kena lah. Yaitu diantaranya, yaitu Anda harus pandai-pandai dalam mengelola stres. Pendengar, Yulvia Sharif, dokter spesialis jiwa Jakarta ini mengatakan ada 3 diantara penyebab seorang selalu merasa stres saat berangkat kerja. Yang pertama yaitu kondisi mental yang tidak sehat. Hal ini dapat terjadi meskipun tidak ada diagnosis gangguan mental. Namun seseorang mungkin mengalami kesulitan tidur dan merasa sangat tertekan saat akan pergi bekerja. Nah, kalaupun Anda mengalami gangguan tidur, secepatnya mencari jalan solusinya. Oke. Kemudian pentingnya kesehatan mental dan produktivitas. Kesehatan mental tidak hanya terkait dengan tidak adanya diagnosis gangguan mental, tetapi juga terkait dengan kemampuan seseorang untuk memahami dirinya, mengenali dirinya sendiri. Kemudian saat bagaimana menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup, serta menjadi bisa produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang banyak menuntut B, budaya organisasi yang tidak mendorong kemajuan. Kemudian ada pembiaran perundungan, ada ya. Kemudian pelecehan dan budaya menyalahkan, ini dapat menyebabkan ketegangan dan stres di tempat kerja. Anda bisa cek kembali nih apa yang Anda rasakan ketika di lingkungan kerja yang membuat Anda apa ya, jadi malas, jadi pokoknya beban gitu ya, nggak happy gitu lah banget kerja. Kalau Riada udah happy kalau sudah bakat kerja udah happy pokoknya selalu ya. Seminggu sebelumnya bajunya sudah disiapkan, wah gitu. Jadi kan itu salah satu untuk membuat saya happy. Nah, kemudian apa lagi, banyak ya, kita bersyukur karena tidak semua orang bisa mendapatkan posisi yang Anda hadapi saat sekarang. Jadi bersyukur ya, itu saja. Kemudian solusinya yaitu dengan menerima. Artinya menerima situasi yang ada. Bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang mungkin banyak nuntut atau tidak mendukung. Terus berhenti bekerja, ini solusinya ya. Jika merasa berat untuk menjalani semua tuntutan maupun kondisi di pekerjaan yang membuat tidak nyaman, maka putuskan Anda untuk resign agar semua beban itu dengan berhenti bekerja atau keluar dari pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Itu ini kalau sudah mentok ya. Tapi kalau saya rasa masih bisa diatasi lah. Yang namanya pekerjaan apapun namanya selalu ada resikonya, ya kan?

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kabarin terus beberapa untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda yang sudah mengapresiasi di 100% Indonesia. Pada intinya, menjadi pengingat dalam hidup, pentingnya bagaimana kita bisa merespon setiap ada tekanan dengan tidak menganggap pekerjaan sebagai salah satu segalanya dalam kehidupan Anda. Dan ini akan mengubah cara pandang, pola pikir kita, sehingga nantinya tekanan yang dirasakan saat kita dalam keadaan dalam titik nol, titik rendah, stres, ini bisa dihadapi dengan lebih ringan dan tidak membebani hidup secara berlebihan. Sebentar lagi saya temani Anda di Wawasan Samarinda sore hari ini dalam Green Radio 100% Indonesia.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Pro 1. 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Layanan jemput bola kantor imigrasi Samarinda mencatat ada 383 permohonan paspor sepanjang tahun 2026 tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Program ini menyasar masyarakat yang terkendala jarak dan waktu sekaligus mempermudah akses bagi kepengurusan paspor.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung.

0: baru saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemaharifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: akan kembali menghadirkan wawasan Green Radio. Pendengar bumi yang hijau dan sehat ini merupakan impian setiap orang. Namun di tengah pesatnya perkembangan zaman, bumi kita ini semakin terancam oleh kerusakan lingkungan. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini adalah pengelolaan limbah, terutama limbah minyak jelantah. Sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, tentu kita perlu menjaga bumi tetap hijau dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan mengelola limbah minyak jelantah dengan bijaksana. Mengapa menjaga bumi tetap hijau ini penting? Karena menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon ataupun mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita, pendengar.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, penting bagi semua untuk selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan. Tips saat gempa terjadi. 1. Tetap tenang dan jangan panik. Ambil posisi aman segera jika di dalam ruangan. Jauhi jendela, lemari, dan benda yang digantung. 2. Lindungi kepala dengan tangan. Jauhi benda yang berasal dari kaca dan segera cari tempat yang aman. 3. Waspada gempa susulan, sebab bisa terjadi beberapa menit hingga hari setelah kejadian gempa. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Tetap waspada, tetap aman.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di

0: mengalami gempa bumi besar.
1: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 14 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga bumi agar tetap hijau. Caranya yang pertama, mengurangi sampah plastik. Plastik yang tidak terurai dengan mudah dapat mencemar lingkungan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan mengganti bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Kemudian mendaur ulang limbah dengan cara melakukan daur ulang pada sampah yang dapat diproses kembali. Seperti contohnya kertas, kaca, dan logam. Ini dapat mengurangi beban sampah yang mencemari lingkungan. Kemudian mengelola limbah minyak jelantah. Nah, limbah minyak jelantah merupakan salah satu jenis limbah yang banyak dihasilkan oleh rumah tangga dan industri makanan. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan air serta merusak ekosistem. Menanam pohon. Dengan menanam pohon secara alami, ini akan menjaga bumi tetap hijau dan mengurangi dampak pemanasan global. Kemudian menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan, contoh dengan tenaga surya ataupun angin, biofuel dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar dari fosil, pendengar.
1: Pro 1 FM. Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
5: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Bu, air mineralnya 2 ya?
8: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
7: Boleh bu.
8: Ini ya mas.
7: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
9: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
7: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
9: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemana pun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
7: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
9: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
7: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
8: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
7: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
10: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

solusi limbah minyak jelantah. Mendengar solusi yang efektif dalam pengelolaan limbah minyak jelantah, yang banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa minyak jelantah yang dibuang ke saluran pembuangan dapat merusak lingkungan. Solusinya yaitu Anda bisa menyediakan platform untuk mengelola limbah minyak jelantah secara bertanggung jawab. Nah, pendengar, berbagai mitra ini contohnya dengan mengumpulkan minyak jelantah dari rumah tangga, kemudian restoran dan industri makanan. Masyarakat dapat menjual minyak jelantah mereka dan kemudian akan mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan ini. Minyak jelantah yang terkumpul kemudian diolah untuk biofuel ataupun bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam menjaga bumi tetap hijau, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonominya. Proses ini mengubah limbah yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi lokal.

Samarinda akan kembali berlanjut di Hosan Info News untuk Anda. PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI memastikan operasional kapal dari dan menuju pelabuhan Maumere Nusa Tenggara Timur NTT tetap berjalan setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi tadi. Meski demikian, pendengar, PELNI melakukan sejumlah penyesuaian operasional di pelabuhan Laurentius Say Maumere karena beberapa fasilitas embarkasi dan debarkasi terdampak oleh gempa. Budi Setiawan Wijaya, Direktur Utama PELNI, mengatakan keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama dan penyesuaian operasional tersebut. Budi menyampaikan simpati dan duka cita atas dampak gempa yang terjadi di NTT. Ia memastikan PELNI terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan pihak terkait agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung.

Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari...
3: Pendengar, saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria, apa kabarnya?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan tentunya baik dan sehat selalu, rekan Fadli.
0: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan baik untuk kru yang ada di Samarinda, Ria ya.
1: Iya, baik.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan pemecahan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota IKN, rekan Fadli.
0: Wow. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Otorita IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3, kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara, Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-8.

0: bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, IKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
2: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap dua minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
1: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. IKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bogota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
3: Fadli, demikian tadi laporan Andreas Tresno dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar Nusantara berikutnya. Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Baik, terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Baguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Selamat sore Ervi Febrianti, apa kabarnya?
1: Sore abangku, kabar baik, menyala Tarakan siang ini bagaimana di Banjarmasin sana abangku?
0: Sama juga nih Ervi, panasnya minta ampun, mataharinya kayaknya ada 3 di Pulau Kalimantan ya?
1: Kayaknya 1 gratis 2.
0: By one get two kayaknya ya di sore ini. Baik, Ervi, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait polemik sampah yang menumpuk di salah satu pasar di Kota Tarakan, Abang Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Kota Tarakan Yudi meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun setiap hari untuk mengatasi penumpukan sampah di areal pasar. Laporan selengkapnya oleh Rajab Syah.
2: Sementara kontainer ini bukan setiap hari ya, 2-3 hari per jam. Kalau sudah penuh, ya itu lakukan dalam lingkungan ini juga sudah. Tapi tidak banyak di koordinasi kedelahan.
3: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKUKMP Tarakan melalui 7 orang petugas. Namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4 hingga 5 orang. Adapun tugas petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar. Sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.
2: Sementara kontainer ini bukan setiap hari ya, 2-3 hari per jam. Kalau sudah penuh, ya itu lakukan dalam lingkungan ini juga sudah.

0: masalah semakin bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer, termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengan petugas kebersihan, namun tidak diizinkan. DKUKMP Tarakan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang berjanji akan segera menurunkan armada untuk menarik kontainer. Adapun terkait iuran, Yudi menegaskan tidak ada iuran khusus sampah di pasar. Pedagang hanya membayar sewa lapak sebesar Rp81.000 per bulan dan sewa kios sebesar Rp100.000 per bulan hingga Rp125.000 per bulan. Saat ini jumlah lapak terdata sekitar 400 dan kios sekitar 200, namun tidak semua beroperasi. Yudi berharap jika pengambilan kontainer bisa dilakukan setiap hari, persoalan sampah di Pasar Tenguyun tidak akan berulang. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali menuju Banjarmasin bersama Bang Fadli. Di sana Bang Fadli.
2: Baik, terima kasih Ervi, salam sehat dan terima kasih dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal melalui jalur distribusi antar wilayah. Nah, sebanyak lebih dari 3 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: 3.082.000.
2: Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan penyelundupan rokok ilegal sebanyak 3.082.760 batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM berhasil diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penindakan dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 setelah petugas mendapat informasi adanya truk yang diduga membawa barang kena cukai ilegal dan akan keluar dari area pelabuhan. Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir menjelaskan, petugas mulai melakukan pemantauan sejak mendapat informasi tersebut. Sekitar pukul 4.30 WITA, saat kapal bersandar dan truk target bergerak keluar dari area dermaga, petugas langsung menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ditemukan jutaan batang rokok berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 4.577.898.600 rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 2.982.924.817 rupiah. Tony menegaskan penindakan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memperketat pengawasan lalu lintas barang kena cukai, khususnya pada jalur logistik strategis antar pulau.
1: Kan ditemukan 3.082.760 batang rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM, sigaret kretek mesin dengan berbagai merek. Di antaranya bermerek Sabit Melon, Famos, dan Sariaku tanpa diletaki pita cukai, artinya polos.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin, Himba Siswoko, menyebut pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk para pedagang, agar tidak menjual rokok ilegal. Himba menilai peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, namun juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
3: Kalau pangsa pasarnya di daerah-daerah yang terpencil jauh, dia dari perkebunan-perkebunan, maka kita agak sulit menjangkaunya gitu. Dia ke ya perbatasan-perbatasan, kemudian untuk Banjarmasin sendiri ini kan jalur distribusi. Kalau pemasarannya kan di daerah sana-sana.
2: Seluruh barang bukti termasuk rokok ilegal, truk pengangkut, dan sopirnya kini berada di kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angelina. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Sore hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali Pak Adli.
0: Sama kayak Tarakan, mataharinya 3 kayaknya Angel di sana ya.
1: Iya, di sini juga sama kayaknya.
0: Iya, kayaknya hampir se-Kalimantan kita merasakan panas terik malam yang begitu dingin juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, ada informasi terkait dengan Pemda usulkan jalan alternatif menuju kantor camat Sebatik Utara agar tidak melewati wilayah Malaysia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru menyebutkan, usulan jalan alternatif telah disampaikan sejak tahun lalu.
3: Ya, sebenarnya kita masih bersyukur ya, pihak Malaysia belum menutup akses jalan yang masuk ke wilayah Malaysia itu. Dan kita perbatasan sudah menyampaikan juga kepada pihak kecamatan sejak tahun lalu untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar memasuki wilayah kantor camat.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Yance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan menggantikan jalur yang selama ini digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
3: Karena selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif pengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
2: Sementara itu, Sekretaris Camat Sebatik Utara Asnawi berupaya menyelesaikan persoalan akses menuju kantor camat. Pembangunan jalan alternatif diperlukan agar aktivitas pelayanan tidak bergantung pada akses menuju wilayah Malaysia.
4: Kami saat sekarang kan masih berupaya keraslah agar bagaimana supaya akses jalan masuk kantor camat ini akan bisa kita selesaikan agar kedepannya nanti tidak kita harus masuk ke Malaysia dulu, kemudian baru kita masuk ke kantor camat. Karena sekarang ini kan lahan yang kita lewati sehari-hari itu sekarang sudah masuk di wilayah Malaysia.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kita menuju ke kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Selamat sore Amin, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadli. Kabar kita sehat, luar biasa ya. Walaupun kita berjibaku dengan kabut asap juga di wilayah kota Palangkaraya. Mungkin satu Kalimantan Tengah kayaknya sedang berkabut saat ini.
0: Betul, sama Kalimantan Selatan juga berkabut Amin, jadi kita mesti siap-siap pakai masker terus untuk keluar rumah ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah, kalau informasi di Palangkaraya terkait tentang kemerdekaan nih, Fadli, di mana penjualan atribut kemerdekaan di Palangkaraya tunjukkan tren beragam jelang HUT RI ini.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli dari RRI Banjarmasin. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, terkait tentang menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana penjualan bendera dan atribut 17 Agustus di Palangkaraya menunjukkan tren yang beragam. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembelian dibanding dengan tahun sebelumnya, sementara pedagang lainnya justru menyebut permintaan tahun ini cukup tinggi. Selengkapnya Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1-500 ribuan, kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pedagang mulai menawarkan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik bernuansa kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang 17 Agustus. Mendekati hari peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan di Palangkaraya menunjukkan kondisi yang beragam. Salah seorang pedagang, Helda, mengaku penjualan tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah masyarakat yang membeli atribut kemerdekaan belum seramai momentum yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Kalau tahun ini agak sepi, Mas, daripada tahun sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1-500 ribuan, kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan pedagang lainnya. Adi mengaku permintaan bendera dan atribut kemerdekaan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, pedagang tersebut bersama rombongannya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Palangkaraya untuk berjualan bendera dan atribut kemerdekaan.
4: Kalau warga Palangkaraya antusiasnya bagus, beli pada beli.
5: Kalau tahun ini juga banyak juga, Pak?
4: Banyak.
5: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
4: Banyak sih, cuman agak kurang. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak.
3: Perbedaan kondisi yang dirasakan para pedagang menunjukkan bahwa geliat penjualan atribut kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia belum sepenuhnya seragam. Bagi sebagian pedagang, momentum perayaan kemerdekaan menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pedagang lainnya masih menghadapi tantangan berupa jumlah pembeli yang belum sesuai harapan. Meski demikian, para pedagang masih berharap permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan meningkat menjelang puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Demikian Fadli, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terus berlanjut. Rianda kali ini temani bersama dengan rekan Andriani. Mendengar kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla kian mengintai Kabupaten Kutai Kartanegara seiring dengan kondisi lahan gambut yang mengering dan tiupan angin kencang. BPPD Kukar mencatat kebakaran telah terjadi sekitar di 14 kecamatan dengan kejadian tertinggi dalam sebulan terakhir berada di Muara Jawa, Muara Badak, Samboja, Kota Bangun, Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Sekretaris BPPD Kukar Aspianur Sandi bilang, berdasarkan koordinasi dengan BNPB dan BMKG, Kukar kini memasuki fase menuju puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 sebelum berangsur menurun pada November dan Desember.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Habis kebutuhan hidup nah mau karmana?
3: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
5: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda

dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa karhutla yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Kebakaran tersebut terjadi secara beruntun mendengar dengan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 20 ribu hektar. Di Kutai Kartanegara, karhutla terjadi di Kelurahan Muara Sanga-Sanga, Kecamatan Sanga-Sanga, Selasa 11 Agustus sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah. BPBD Kutai Kartanegara langsung mengerahkan personil untuk melakukan pemadaman dan melokalisasi titik api agar kebakaran tidak meluas.

0: 97 kemana Melva yang mendengar perwasat dari Samarinda. Gubernur Tenggara Timur NTT Melki Lakalena meminta supermarket dan toko untuk membagikan barang ke warga terdampak bencana gempa di Flores. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan korban dalam jangka pendek. Melki mengungkapkan kondisi bencana Flores saat ini sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri sudah diperintahkan untuk meninjau langsung ke lokasi bencana.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga

0: Setelah gempa dan terbit peringatan tsunami, jangan panik, cari jalur ke kawasan tinggi.
1: Kawasan yang aman dari tsunami setinggi 30 meter dari permukaan laut dan sejauh 3 km dari laut.
0: Setelah gempa dan sebelum tsunami, biasanya permukaan laut mendadak surut dan rendah. Jangan nekat mendekat.
1: Gulungan ombak kedua dan seterusnya bisa lebih berbahaya dan berlangsung beberapa jam.
0: Bukan cuma gulungan ombak, tsunami juga bisa berupa banjir bandang.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan tautan pendaftaran bantuan sosial bansos di hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut ini mengklaim masyarakat dapat mendaftar sebagai penerima bansos melalui tautan yang disediakan. Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidaklah benar. Kementerian Sosial telah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap hoaks terkait dengan bantuan sosial. Tautan yang beredar meminta data pribadi seperti nama, foto KTP, dan nomor telepon yang diduga merupakan modus pencurian data ataupun penipuan. Penyaluran bansos seperti program Kartu Sembako atau BNNT dan PKH hanya diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Masyarakat yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dapat mengajukan usulan melalui pemerintah daerah ataupun aplikasi cek bansos pada menu usul sanggah. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak resmi dan selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi dari pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi

0: Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Resa Samarinda. Saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib, bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, nanti jatuh pada pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Temani sejahari Anda, ke ruang dengar Anda hadirkan lagu-lagu Islami.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Break jeda sesaat saja, temani hari Anda dengan lagu-lagu Islami di senja hari ini. Saatnya kurang dengar Anda, segera kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Has ayat 11 sampai dengan 14. Akan dikumandangkan lantunan merdu bersama dengan Finali Soleka dan penerjemah Safarudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

خسر الدين.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: ide.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Yadu'u

ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja ke ruang dengar Anda kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 11 sampai dengan 14, lantunan merdu bersama dengan Finali Soleka dan penerjemah Safarudin. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.

orang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

0: bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Adil Muiti bilang, kalaupun pemerintah saat ini masih melakukan pendataan untuk mengetahui dampak gempa terhadap sekolah, peserta didik, serta satuan pendidikan di wilayah yang terdampak. Menurutnya pendengar, Kemendikbudsman memiliki satuan khusus yang menangani dampak bencana di sektor pendidikan.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Ria Samarinda. Otoritas Ibu Kota Nusantara UIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Das Sungai Area Rusun ASN 3 di kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara tadi pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana penanaman melibatkan sekitar 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat, hingga organisasi kepemudaan.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: Cek dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur kembali membuahkan hasil nyata. Tim gabungan yang terdiri dari Opsnal Ditres Narkoba Polda Kaltim, tim berantas Kanwil Bea Cukai serta tim K9 Ditsamapta dan Bea Cukai berhasil menangkap kasus penyelundupan narkotika jenis ganja di Kota Balikpapan pada hari Kamis lalu. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial AN beserta barang bukti ganja seberat 35 gram dan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengedarkan barang haram tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu membenarkan adanya penangkapan tersebut dan ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi kuat antara instansi di lapangan dan perintah langsung dari Kapolda Kaltim membangun sinergi dengan instansi lainnya untuk memberantas narkoba di bumi etam. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan

motivasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 ya, hingga nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi-informasi dan juga musik-musik yang telah kami persiapkan untuk Anda untuk temani malam minggu ya. Nantikan juga pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral, yang tentunya juga akan dilanjutkan dengan sajian obrolan komunitas tentunya mengenai komunitas di Indonesia yang sangat luar biasa ya. Dan tentunya kami juga akan ajak Anda untuk berbagi memori lewat lagu dalam sajian Ruang Rindu malam ini pendengar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1 RRI Samarinda jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, yang akan kita rayakan nanti pada hari Senin. Pendengar, sejarah perjuangan menuju kemerdekaan tentunya menjadi bagian penting ya untuk kembali kita kenang. Salah satunya melalui PPUPKI yang menjadi ruang pembahasan gagasan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI ini pendengar didirikan pada 1 Maret 1945 dan badan ini menjadi ruang bagi para tokoh Indonesia membahas berbagai persiapan menuju kemerdekaan. BPUPKI atau disebut juga Dokuritsu Junbiko Sakai membahas berbagai hal yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia dan pembahasannya meliputi dasar negara, konstitusi hingga penyelenggaraan pemerintahan. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan mulai dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan dalam persidangan tersebut para tokoh Indonesia menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Dan juga Soekarno menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945 Soekarno mengenalkan rancangan dasar negara yang kini kita kenal sebagai Pancasila. Setelah sidang pertama, pendengar BPUPKI kembali mengadakan sidang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli. Dan sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar dan berbagai hal terkait pembentukan negara. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan setelah itu Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda. Setelah tadi informasi mengenai BPUPKI, selanjutnya adalah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang memiliki tugas mempersiapkan berbagai hal terkait berdirinya negara Indonesia. Dibentuk pada 7 Agustus 1945, keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan setelah melalui berbagai persiapan, pendengar Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dan sehari setelah proklamasi, PPKI menggelar sidang pertama yang menghasilkan sejumlah keputusan penting. Di antaranya menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga pembantu presiden. Keberadaan PPKI pendengar menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui keputusan-keputusan yang diambil, PPKI berperan meletakkan dasar awal pemerintahan Indonesia serta memastikan kemerdekaan yang telah diproklamasikan dapat segera diwujudkan dalam bentuk negara yang berdaulat.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu individu menjadi lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam esensi buku ini, diuraikan 7 kebiasaan utama yang dijelaskan oleh Covey dan bagaimana mereka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan pertama adalah berpikir proaktif. Covey berbicara tentang pentingnya mengambil inisiatif dalam hidup kita. Ini berarti mengambil kendali atas reaksi dan tindakan, bukan hanya merespon peristiwa. Seorang individu proaktif mengenali bahwa mereka memiliki pilihan dalam setiap situasi, dan mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka, bukan hanya emosi. Kebiasaan kedua adalah memulai dengan akhir dalam pemikiran. Ini mengacu pada pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang kita dalam hidup. Covey mendorong kita untuk menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita dan memahami nilai-nilai yang akan membimbing kita dalam mencapainya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat merencanakan tindakan kita agar sesuai dengan tujuan tersebut. Kebiasaan ketiga adalah menempatkan hal-hal yang paling penting di urutan pertama. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas dan menghabiskan waktu dan energi pada tugas-tugas yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian tujuan. Covey juga mendorong konsep Time Management Matrix yang membantu kita membedakan antara tugas-tugas yang penting dan mendesak dari yang hanya mendesak. Kebiasaan keempat adalah berpikir win-win, yang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dalam interaksi. Covey menekankan pentingnya memahami kebutuhan, tujuan, dan keinginan orang lain dalam berbagai situasi. Ini menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam hubungan yang lebih seimbang. Kebiasaan kelima adalah berusaha untuk memahami sebelum berusaha untuk dipahami. Covey menyoroti pentingnya mendengarkan dengan empati sebelum mencoba menyampaikan pendapat dan pandangan kita sendiri. Ini menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan lebih baik dalam memecahkan masalah. Kebiasaan keenam adalah menciptakan sinergi. Covey menjelaskan bahwa ketika individu bekerja sama secara kolaboratif, mereka bisa mencapai hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai sendirian. Ini melibatkan memanfaatkan kekuatan dan perspektif berbeda yang dimiliki oleh orang-orang dalam tim atau dalam interaksi sosial. Kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji yang melambangkan perawatan diri. Covey mendorong kita untuk menjaga keseimbangan dalam 4 aspek kehidupan kita: fisik, spiritual, mental, dan sosial. Ini mencakup menjaga kesehatan tubuh, mengasah keterampilan dan pengetahuan kita, serta mengembangkan hubungan yang positif. Dalam esensi, The 7 Habits of Highly Effective People adalah tentang mengubah cara kita berpikir dan berperilaku, sehingga kita dapat mencapai keefektifan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Buku ini menekankan bahwa efektivitas sejati berasal dari dalam, dari pemahaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi kita, kemudian menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, individu dapat menjadi lebih proaktif, lebih terfokus pada tujuan, dan lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan lebih bermakna, serta mencapai kesuksesan yang lebih tahan lama. Demikian esensi buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey dari RRI untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah

0: Barat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi

0: Tertu Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
1: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
2: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
3: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
2: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
4: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
4: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali.

Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
1: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan berpihak atau dengan pasangan gotong royong.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
2: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
0: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
2: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang. Dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang. Dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di Tiloli.

konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan

Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, kembali kami hadirkan kepada Anda sudut-sudut kehidupan.

0: Sudut-sudut kehidupan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di setiap sudut-sudut kehidupan sering lahir cerita besar dari kegelisahan yang sederhana. Kegelisahan seorang pendidik yang melihat perubahan zaman, di mana anak-anak hari ini tidak lagi tumbuh dengan kemampuan literasi sekuat generasi sebelumnya. Di ruang kelas, terutama di kelas 1 sekolah dasar, membaca bukan lagi keterampilan yang umum dimiliki. Banyak anak masih kesulitan mengenal huruf, memahami kata, bahkan merasa belajar sebagai beban, bukan sebagai kegembiraan. Kenyataan ini menjadi keresahan, bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Dari kegelisahan itulah, sebuah langkah kecil diambil. Pada Maret 2025, di kampung halaman di Lampung, lahirlah sebuah gerakan bernama Ambara Cita. Sebuah komunitas yang tidak sekedar mengajarkan membaca, tetapi menghadirkan ruang belajar yang ramah, menyenangkan, dan penuh empati, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ambara berarti langit, cita adalah harapan. Sebuah doa agar setiap anak dengan segala keterbatasannya tetap berani bermimpi setinggi langit. Di sudut-sudut kehidupan kali ini, kita akan menyelami perjalanan Ambara Cita, tentang kepedulian yang tumbuh menjadi gerakan, tentang belajar dengan hati, dan tentang harapan yang dijahit bersama oleh banyak tangan di kota tepian Samarinda.
2: Saya Elvina, kalau menurut saya literasi itu merupakan cahaya kecil yang sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika mereka diberi kesempatan membaca dan belajar dengan caranya sendiri, kepercayaan diri mereka tuh pasti akan tumbuh. Sayangnya, keterbatasan sering membuat mereka kurang diperhatikan.
3: Saya Rida, menurut pendapat saya, setiap anak itu bagaimanapun keadaannya berhak mengenal huruf, kata, dan cerita, termasuk anak-anak dengan keterbatasan. Dengan literasi akan memberi mereka suara untuk didengar dan ruang untuk berkembang.
4: Saya Mia, saya yakin di balik keterbatasan ada semangat belajar yang sering tak terlihat. Literasi memberi jalan agar anak-anak ini juga diberi hak untuk bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan, bukan belas kasihan.
5: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi adalah beberapa tanggapan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita harus peduli dan memberikan ruang yang sama atas hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan berkaca dari kondisi ini, ada kegelisahan yang tidak bisa didiamkan. Kegelisahan seorang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa ingin tahu, tetapi justru tertinggal jauh dari kemampuan dasar literasi. Lismia Nabila, atau yang akrab disapa Mbak Mia, melihat kenyataan itu dengan mata seorang guru dan hati seorang manusia. Di kelas 1 sekolah dasar, kemampuan membaca bukan lagi hal yang umum. Banyak anak yang belum mampu mengenali huruf, belum akrab dengan buku, bahkan belum merasa belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Keresahan itu semakin kuat ketika Mbak Mia pulang ke kampung halamannya di Lampung pada Maret 2025. Di sana, ia mendapat amanah untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode di dalam kelas. Dari sanalah lahir sebuah gerakan kecil yang berangkat dari kepedulian besar, komunitas Ambara Cita. Sebuah ruang belajar yang bukan sekedar tempat mengajar, tetapi tempat memanusiakan anak-anak dengan segala keunikan mereka. Dari kegelisahan, lahirlah harapan. Dari keprihatinan, tumbuh sebuah gerakan.
1: Oke, sedikit cerita tentang latar belakang Ambara Cita sendiri, karena dari latar belakang kacamata sebagai pendidik ya Bang Fadil, terutama ada gerakan di mana kita cukup resah dengan kemampuan anak yang mungkin kognitifnya jauh di bawah kognitif kita waktu zaman kita sekolah ya Bang Fadil. Sekarang tuh menurun sekali. Untuk kelas 1 saja, untuk bisa baca itu sangat sedikit gitu yang sudah mampu gitu ya, untuk itu. Nah, berawal dari keresahan itu, saya kembali di kampung waktu itu di Lampung pada bulan Maret 2025, berdirilah komunitas Ambara Cita ini karena salah satunya saya juga mendapat amanah menjadi salah satu guru yang harus mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sana saya memiliki gerakan di mana gimana ya caranya supaya saya bisa memfasilitasi anak ini yang tidak bisa sebenarnya cuma difasilitasi di kelas saja gitu. Nah, jadi adanya gerakan Ambara Cita ini diharapkan bisa memfasilitasi anak tersebut. Nah, alhamdulillah berjalan walaupun sendirian, alhamdulillah berjalan dan bisa memfasilitasi anak tersebut jadi belajar yang lebih menyenangkan untuk dia. Terbukti ya Bang Fadil, dalam keseharian kelasnya sebelum di bawah bimbingan kami, anak tersebut suka tantrum kalau di kelas. Nah, dengan beberapa metode yang ada di gerakan Ambara Cita ini, alhamdulillah anaknya lebih joyful learning lagi, lebih
0: tenang ya.
1: Iya, lebih tenang, lebih menghayati. Nah, oleh karena itu Ambara Cita lahir. Ambara itu sebenarnya dari kata Sanskerta ya Bang, artinya langit. Jadi cita itu adalah harapan. Jadi dengan adanya Ambara Cita ini diharapkan jadi wadah untuk anak-anak itu tidak berhenti, tidak takut untuk berani bermimpi setinggi langit gitu.
2: Rung 1

0: Perjalanan Ambarajita tidak selalu mudah. Di awal langkahnya, Mbak Mia berjalan sendiri, menghadapi anak berkebutuhan khusus yang kerap tantrum, menolak interaksi, dan sulit menerima lingkungan baru. Namun, ia memilih satu jalan, mendekat dengan empati. Perubahan kecil mulai terlihat. Anak yang sebelumnya gelisah di kelas, perlahan menemukan kenyamanan dalam belajar. Bukan karena paksaan, melainkan karena pendekatan yang manusiawi. Nama Ambarajita pun bukan sekedar rangkaian kata. Berakar dari bahasa Sanskerta, Ambara berarti langit, dan cita adalah harapan. Pengalaman Mbak Mia mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di Cilegon menjadi titik balik yang menguatkan misinya. Seorang anak yang lamban belajar, yang awalnya menutup diri, perlahan mampu mengenali huruf, angka, dan yang paling penting, belajar berempati. Di sanalah Mbak Mia menyadari, pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa.
1: Alhamdulillah ya Bang, komunitas Ambarajita tidak sampai di RRI tentunya kalau tidak ada inisiator-inisiator dari Samarinda sendiri, karena Samarinda tuan rumahnya.
2: Alhamdulillah ya, bisa tembus ke sini.
1: Alhamdulillah. Jadi tumbuh dan berkembang bersama. Dari inisiator sendiri Bang, saya dibersamai dengan beberapa dosen dari UINSI Samarinda.
2: Dari UINSI.
1: Iya, alhamdulillah kemarin juga welcoming party, beliau memberikan beberapa pelatihan untuk mengajar. Dari volunteer sendiri jadinya punya modal untuk mengajar gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada dari teman-teman tuli yang Gerkatin sama-sama ya? Iya, dari teman-teman IKAT alhamdulillah. IKAT, dari komunitas IKAT sangat membersamai kami dalam tumbuh ini. Selanjutnya juga ada dari JBI juru bahasa isyarat Pak Ibrahim.
2: Iya, Pak Ibrahim yang, sama Mbak siapa satunya? Mbak Lina
1: juga. Iya, ikut membersamai tumbuh kami. Selanjutnya dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa alhamdulillah inisiatifnya kebermanfaatannya itu sangat-sangat masya Allah gitu loh Bang, sangat-sangat membantu kami di untuk berkembang di Samarinda gitu. Terlepas dari itu, semua pemuda-pemudinya alhamdulillah, dari semua volunteer seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, bahwa bahkan ada anak yang masih SD yang ikutan volunteeran. Iya, anak dari ibu rumah tangga itu sendiri. Makanya kenapa mungkin salah satunya alasan dari Ibu Indah namanya Bang. Hai Bu Indah, mungkin lagi menonton ini ya. Terima kasih untuk Ibu Indah sudah membersamai kami dari awal. Beliau sangat menginspirasi kami Bang, karena beliau menjadi perempuan yang berdaya sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengajarkan kami peran parenting seperti apa sih untuk anak-anak ini gitu ya. Dia menyebarluaskan untuk sedari kecil menanamkan sifat empati ke anaknya, sehingga anaknya ikutan jadi volunteer tanpa terpaksa.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Sambaracita tidak berjalan sendiri. Di Samarinda, komunitas ini tumbuh dengan dukungan banyak tangan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, hingga ibu rumah tangga dan anak-anak yang ikut menjadi volunteer. Sosok Ibu Indah menjadi salah satu inspirasi. Seorang ibu rumah tangga yang menanamkan empati sejak dini kepada anaknya, hingga sang anak terlibat dalam kegiatan sosial tanpa paksaan. Visi Ambaracita pun kian jelas. Menjadi gerakan volunteer literasi yang peduli dan berdaya, menjembatani harapan dengan pendidikan inklusif, dan menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Harapannya sederhana, namun bermakna. Agar literasi tidak berhenti di komunitas, tapi hidup di sekolah, di rumah, dan di hati setiap anak. Di sudut kecil kehidupan, Ambaracita berdiri, mengajarkan bahwa kepedulian, jika dirawat dengan konsisten, mampu mengubah masa depan. Satu anak, satu harapan, dan satu mimpi yang menjulang setinggi langit.
1: Yang membuat seorang Mbak Mia menjadi seorang yang peka terhadap kondisi-kondisi yang mungkin harus memerlukan bantuan.
2: Sedikit cerita ya, jadi sebelum terjun ke dunia SD, saya sempat memegang, diamanahkan menjadi salah satu pemimpin di rumah belajar di Cilegon, di Banten. Di sana, saya ditempatkan di cabang baru.
1: Sudah melang-lang buana berarti.
2: Iya, ya? Alhamdulillah. Dari Banten ke Bandung, terus sekarang ke Samarinda. Nah, jadi di Banten tuh ada cerita, Bang, kenapa saya bisa sepeka ini sekarang sama anak-anak berkebutuhan khusus, karena waktu itu jujur untuk anak berkebutuhan khusus sendiri saya tidak punya ilmunya, tetapi saya punya keinginan untuk memfasilitasi anak. Jadi waktu itu saya diamanahkan untuk memegang satu anak yang berkebutuhan khusus, slow learner dia. Dia juga speech delay, di mana dia enggak mau berinteraksi sama orang, Bang. Sampai di saat waktu dia dimasukkan ke rumah belajar kami, dia memperlihatkan sifat menolaknya gitu. Nah, dari situ coba saya dekati dengan beberapa pendekatan strategi gitu ya. Alhamdulillah anaknya lama-kelamaan bisa beradaptasi, dan di sana ada hal yang buat saya deep gitu, Bang. Dengan adanya saya di sini berperan untuk tumbuh dia dari yang tadinya awalnya dia tidak tahu huruf A jadi tahu huruf A, yang tidak tahu angka 1 jadi tahu angka 1, jadi nyaman belajar di sekolah, jadi teman, jadi banyak teman di rumahnya, di rumah dan di sekolahnya. Itu dari orang tuanya yang nelpon saya, alhamdulillah, Bun, anaknya sekarang udah lebih
1: dan sekarang
2: bisa beradaptasi.
1: Dia sekarang
2: dia di Cilegon sekarang.
1: Cilegon.
2: Iya, mungkin sekarang sudah kelas 4 karena waktu itu saya mengajar di dia di kelas 2. 2 tahun lalu. Di sana waktu saya pamit, karena waktu itu kan saya ke Cilegon hanya beberapa bulan, Bang, karena waktu itu daring. Jadi di sela daring itu saya untuk cari sampingan gitu ya, cari pengalaman, jadi ke Jawa. Saya kuliah di Lampung, saya melang-lang buana ke Jawa. Jadi salah satu pemimpin yang di bimbingan belajar itu dan mendampingi anak ini. Nah, waktu saya mau pulang, anak itu bilang gini. Dia ngasih kado ke saya. Dia bilang gini, "Bun, ini baju tidur supaya Bunda enggak kedinginan di laut," katanya gitu. Wow. Dan itu sangat berkesan waktu itu saya, dan di situ tuh
1: waktu itu memang perjalanan lewat laut ya.
2: Iya. Di situ tuh kayak mungkin menurut orang kayak dikasih baju tidur gitu sama anaknya mungkin hal biasa, tetapi menurut saya udah berhasil untuk menanamkan sifat empati ke anak itu gitu.
1: Ini satu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pengalaman perjalanan hidup seperti ini. Bahkan bisa mengarahkan seorang anak yang mengalami apa yang berkebutuhan khusus ya. Dan yang awalnya sangat antipati, menolak orang lain, tapi akhirnya bisa menerima,
2: bisa bersosial,
1: bisa bersosialisasi, bahkan dari yang tidak mengenal huruf akhirnya bisa mengenal huruf. Apa tanggapan dari orang tuanya?
2: Baik sekali sih, Bang. Sampai di saat waktu saya pamit, anaknya itu nangis meluk saya. Bunda bisa nggak di sini aja? Hmm. Jangan lupa, panggilannya Wawa. Wawa masih butuh Bunda.

0: Sindicato. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basugadi Mulyono mengukuhkan 75 anggota pasukan pengibar bendera yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Prosesi pengukuhan berlangsung di pelataran Balai Kota IKN menandai dimulainya rangkaian kegiatan peringatan HUT RI di Ibu Kota Baru tersebut. Sebanyak 75 anggota paskibra IKN tersebut merupakan gabungan dari Purna Paskibra Kabupaten Kutai Kartanegara dan pelajar terpilih dari SMA Taruna Nusantara IKN, di mana mereka telah menjalani latihan intensif sejak awal Agustus dalam format pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Dalam prosesi pengukuhan, Mavela Felicia Antaribaba bertindak sebagai komandan peleton yang memimpin pengucapan janji setia kepada bangsa dan negara. Adapun posisi penting pembawa baki bendera dipercayakan kepada Khalis Karefki Ramadhani untuk upacara pengibaran pada 17 Agustus pagi, serta Nazifa Ramadhani Melawarman untuk upacara penurunan bendera pada sore hari. Basuki memberikan dukungan semangat dan menegaskan keyakinannya bahwa latihan keras yang telah dijalani akan membuat seluruh personil tampil percaya diri dan tenang dalam menjalankan tugas. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dua, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi, Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap, Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu, Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak.

0: Dia, ada apa ya?
1: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
0: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
1: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
0: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak

0: sakit, sayanya gak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga gak lengkap. Jadi menyesal saya.
1: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
2: Langkah kecil dari Posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu, wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu mendengar rekaman suara Bung Karno saat proklamasi?
4: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman pada saat Bung Karno membacakan proklamasi pertama kali, namun direkam ulang agar dapat diputar dan diperdengarkan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pada saat pertama kali proklamasi dibacakan, hanya ada dokumentasi foto saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada tahun 1951, tepatnya 6 tahun berlalu setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, mengusulkan agar suara proklamasi diabadikan dalam bentuk rekaman suara. Awalnya, ide ini ditentang oleh Bung Karno, karena menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak dapat diulang. Atas bujukan Yusuf Ronodipuro, akhirnya Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman proklamasi dengan tujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora semangat proklamasi. Rekaman ini dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan dikirim ke Studio Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebarluaskan di seluruh Indonesia.
5: Obrolan Komunitas.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan tentunya dengan sajian obrolan komunitas, tentunya masih mengenai jelang kemerdekaan Indonesia ya, akan kita rayakan pada hari Senin nanti. Pendengar, di Indonesia terdapat komunitas yang bernama Komunitas Historia Indonesia atau KHI, di mana organisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, serta memasyarakatkan sejarah, budaya, dan pariwisata Indonesia melalui pendekatan yang rekreatif, edukatif, dan menghibur. Dan pendengar, dalam sajian obrolan komunitas malam ini akan kami hadirkan kepada Anda lebih lanjut informasi mengenai Komunitas Historia Indonesia hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan

KHRI Samarinda Komunitas Historia Indonesia atau KHI didirikan di Jakarta pada 22 Maret 2003 oleh Asep Kambali, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta bersama beberapa temannya yang lain dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Pada awal berdirinya, pendengar KHI diberi nama KPSBI Historia, yaitu pendekan dari Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia Historia. Dan pada tahun 2006, KPSBI Historia diubah namanya menjadi Komunitas Historia Indonesia atau biasa disingkat KHI, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari gerakan KHI sampai sekarang. Di awal berdirinya, pendengar KHI hanya beranggotakan 7 orang, yaitu terdiri atas beberapa mahasiswa UNJ dan juga UI. Walaupun bermodal saatnya, KHI sering mengadakan acara bulanan secara rutin. Dan pada tahun 2005, Asep kembali terus berupaya menghidupkan KHI sambil merintis karir di Museum Bank Mandiri Jakarta. Dan pada tahun 2009, ia menggunakan sarana blog, Twitter, dan juga Facebook untuk mengkomunikasikan program-program KHI. Dan kini anggota KHI sudah tercatat lebih dari 23.000 orang yang tersebar di seluruh dunia.

28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

107.1 RRI Samarinda dalam sajian obrolan komunitas dan tentunya masih mengenai Komunitas Historia Indonesia atau KHI yang pada Januari 2014 pendengar didukung oleh Tapstrix meluncurkan platform baru yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota dan masyarakat luas, yaitu berupa social media website yang beralamat di www.komunitashistoria.com. Dan pada tahun 2016, pendengar tepatnya tanggal 12 Februari 2016, KHI menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tentang kerjasama gerakan bela negara. Dan pendengar, tentu KHI ini tak hanya berhasil menarik minat banyak anak muda ya untuk mencintai dan merawat sejarah dan budaya bangsa, tetapi berhasil menarik simpati beberapa kementerian atau lembaga serta perusahaan baik dalam maupun di luar negeri. Bagi KHI, sejarah dan budaya bukan hanya sekedar subjek pelajaran di sekolah, di mana menurut mereka ini pendengar sejarah dan budaya adalah sumber patriotisme dan nasionalisme rakyat. Dan itulah yang menjadi visi dari Komunitas Historia Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda melalui kreativitas kekinian Komunitas Historia Indonesia menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua dan muda untuk makin mencintai sejarahnya. Berwisata malam di Kota Tua Jakarta, menjelajahi kampung-kampung atau bahkan menginap semalam di museum. Semua program menarik ini disajikan secara reguler oleh KHI. Selain program-program menarik, para relawan KHI juga terus dibekali dengan berbagai orientasi dan pelajaran budaya serta sejarah, dan hal ini menjadi bekal bagi relawan untuk menjadi pemandu di program-program tur yang dirancang oleh KHI. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Komunitas Historia Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba independen dan gerakan sosial yang bertujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme Indonesia dalam sajian obrolan komunitas malam ini, pendengar, jelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 ya. Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian obrolan komunitas selanjutnya, dan nantikan selain ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Malam ini bersama Vira Amalia akan temani ruang dengar Anda ya, dan tentunya masih dengan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda malam ini. Pendengar, masih ada dari Rosa dengan Aku Baik Saja, ada Sudah yang dibawakan oleh Ahmad Dhani, ada Nia Zulkarnain dengan Aku Cinta Padamu, ada Cintamu Telah Berlalu dari Kus Plus, ada Marcel dengan Semusim, ada My Heart Will Go On dari Celine Dion, ada Mark Dorsey dengan All I Do, Terikat dari Isan Tarore, Christine Panjaitan dengan Jangan Tumbuh Di Sana, ada Belayan Sayang dari Ruth Sahanaya, ada Kotak bersama dengan Anggun dengan Teka-teki, ada Sepanjang Jalan Kenangan yang dibawakan oleh Teti Kadi, Cakrakan dengan Saya Bat Apapun Cinta, Rum-rum dengan Pusakata Nine Ball yang membawakan Aku Jatuh Cinta Lagi, Put Your Head on My Shoulder dari Paul Anka, Phil Collins dengan True Colors, dan juga Suara Hati dari Nika Ardila. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Ruang Rindu malam ini jelang kemerdekaan ya. Dan tentunya jika kita berbicara mengenai Indonesia dan juga kemerdekaan, tidak lepas dari lagu nasional Indonesia yang membangkitkan rasa cinta tanah air kita. Maka dari itu pendengar, kami ingin ajak Anda untuk bercerita kira-kira apa lagu nasional Indonesia yang menjadi favorit Anda. Mungkin Indonesia Raya, Bagimu Negeri, ataupun Garuda Pancasila. Pendengar, di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Dan kita akan sapa penelpon pertama yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bergabung lagi ya.
1: Iya, bergabung dari Jurak Serunding nih dengan
0: siapa? Iya, dengan Vira malam ini.
1: Oh, Vira kah? Salam kenal dengan Vira, nah dengan Jurak Serunding nah baru kenal.
0: Iya, waktu itu pernah, Jilkai.
1: Ah iya,
0: alhamdulillah. Pernah sekali. Apa kabar ini?
1: Yang lupa. Maaf, Jilak lupa lah, Mbak Vira ya.
0: Aman, apa kabar nih malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak Vira.
0: Alhamdulillah.
1: Apa timanya lagu anu apa?
0: Lagu nasional lagunya Indonesia aku favorit tadi. Lagu ya. Lagunya ada dari Rosa, Ahmad Dhani, Nia Zulkarnain.
1: Apa Nika Ardila aja?
0: Nika Ardila.
1: Ya, aku dengar Nika Ardila tadi ada.
0: Oke, siap. Ada ini Nika Ardila.
1: Apa tadi masalah lagu?
0: Lagu nasional favorit. Halo?
1: Oh.
0: Ya.
1: Halo.
0: Oke. Tentang lagu nasional favorit nih, kan lagu nasional Indonesia mulai dari Indonesia Raya, Bagimu Negeri. Kamu sayangnya favorit?
1: Aku lagi yang terkenal favorit itu Tanah Air Beta.
0: Tanah Air Beta.
1: Indonesia Tanah Air Beta itu. Iya. Yeah. Rasanya menyentuh betul itu lagunya itu.
0: Betul.
1: Ingat waktu sekolah kelas 4 SD, saya itu saya pernah menyanyikan di depan di depan teman-teman di anu kan di muka kan.
0: Waktu kan, upacara.
1: Ayo, upacara di kelas juga.
0: Di kelas aja.
1: Kan, kelas 4 SD kalau enggak salah itu. Jadi siapa yang bisa menyanyikan lagu Tanah Air Beta, oh aku langsung angkat tangan. Jadi disuruh ke muka kan nyanyi. Nah, dulu kan anu Mbak Beta saya enggak sekolah waktu itu, mana ada besanda, mana ada besepatu. Pakai kaki ayam aja, jadi suruh nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta tuh, ya aku menyanyikan lagu itu, ingat betul lagu itu. Nah, itu favorit saya itu.
0: Oke, berarti ada kenangan tersendiri ya?
1: Itu ada kenangan tersendiri bagi Julak itu nah.
0: Oke, siap.
1: Kalau pada negeri itu kan mayoritas orang banyak yang tahu sih kan. Nah, salamnya lah sedikit lah.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya ada

0: Mbak Yuli, ada Mbak Ika, Ano, Bu Asih, Bu Warti, Bang Arman, Bang Tila-Tila atau Bang Sulaiman, Bang Bano, Pak Sigit. Pokoknya selamat malam aja, selamat mendengarkan Orang Rindu. Mudah-mudahan Orang Rindu ini mantap dan berjalan terus seterusnya, ya kan Mbak Pira ya?
1: Siap.
0: Untuk Mbak Pira, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mbak Pira sehat
1: walafiat sekeluarga. Amin, amin, saya selalu juga, Jolak.
0: Terima kasih Mbak Pira atas waktunya.
1: Siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon pertama kita ternyata lagu nasional favoritnya adalah Indonesia Pusaka ya, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Kita akan sapa penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, aduh, Ruang Rindu.
1: Halo Bunda, selamat malam, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah, kita sudah lama tidak berbincang ini Bunda ya.
2: Iya. Tentang
1: kerja. Gimana Bunda? Halo ya, Bunda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Masih sering.
1: Kenapa Bunda?
2: Masih sering dah, sudah aman ini.
1: Sudah aman ini, sudah aman.
2: Iya. Tanya apa tadi?
1: Tentang lagu nasional favorit. Tadi penelpon pertama kita lagu nasional Indonesia favoritnya Indonesia Pusaka, yang Indonesia Tanah Air Beta. Itu Bunda. Kalau saya Bunda apa nih?
2: Apa ya? Indonesia Raya aja.
1: Indonesia Raya ya, lagu utama ini. Oke Bunda. Bunda ada salamnya kah atau mau pilih-pilih lagu?
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada dari Marcel, Celine Dion, Rosa, Ahmad Dhani, Nia Zulkarnain.
2: Celine Dion apa Celine Dion?
1: Celine Dion, My Heart Will Go On.
2: Boleh minta lah aku Celine Dion itu apa?
1: Boleh.
2: The Power of Love.
1: Oke, siap Bunda.
2: Oke deh, terima kasih sayang.
1: Iya, salamnya Bunda silakan.
2: Salamnya buat Julek Surending tadi. Ada Bunda sih. Sleman, selamat malam. Terus Mbak Yanti, ini lama gak gabung. Kemana nih Mbak Yanti, malam. Bunda Wati, Ibu Dava, selamat malam semuanya. Oke, Yanti ya, kalau pulang hati-hati.
1: Siap Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan beralih lagi ke penelpon selanjutnya sebelum kita putarkan lagu yang telah di-request. Pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
3: Dari yakinku teguh hati ilasku penuh. Enggak apa lagi sudah.
1: Mantap.
3: Itu
1: lagu syukur Bang. Favoritnya nih.
3: Tahun 76 ya itu tadi. Tahun 76 tuh pernah ikut Obade.
1: Apa tuh?
3: Selama 1 bulan itu menghafalkan lagu loh tuh. Indonesia Raya. Terus tuh Ikhlas. Ikhlas kan lagu itu tadi. Garuda Pancasila. Jam 6 harus ada di stadion sendiri.
1: Waduh.
3: Jam 6 lagi sore nurunkan bendera lagi.
1: Iya.
3: Pada waktu itu. Waktu itu masih SMP ya kak. Tahun 73 itu SMP kan. Pakai celana pendek itu.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Jadi lagunya tadi itu Phil Collins ada tadi ya.
1: Phil Collins ada.
3: Ya sudah.
1: Oke, siap.
3: Jadi pada waktu itu kita nyanyi itu betul-betul disiapkan anu. Bukan disebutkan apa namanya itu rotan enggak sih. Cuma guru tuh megang-megang rotan tuh nah.
1: Waduh, biar hafal Bang.
3: Tapi enggak dipukul, enggak. Cuma kan dipukul-pukulnya ke tangannya. Jadi enggak kejam pada waktu itu kan. Nah, jadi harus hafal satu-satu tuh. Mbak Pira maju. Nah, habis itu baru 5 atau terus 10. Jadi suara tuh merdu gitu. Jadi kan dari kelas 3 aja rasanya tuh waktu tuh hadir tuh. Jadi semuanya tuh ya ada 6 kelas yang kelas 3 tuh. Dulu naik mancal, naik sepeda dulu ke stadion itu. Jadi jam 6 tuh harus ada kumpul sudah. Nah, jadi mengenang itu ya, walaupun kita tidak berjuang di medan perang tempur, tapi kita mengikuti Obade itu sudah alhamdulillah.
1: Sudah alhamdulillah.
3: Apalagi sekarang.
1: Suatu pencapaian itu Bang, luar biasa itu.
3: Iya. Enggak usah jauh, enggak usah jauh-jauh. Kita mengisi kemerdekaan itu dengan pasang bendera aja sudah alhamdulillah ya Mbak Dita ya.
1: Mbak Pira. Setiap rumah ya Bang ya.
3: Iya. Jadi pasang bendera kan sekecil apapun pasang.
1: Betul.
3: Nah, itu Mbak Pira ya. Baiklah, saya nyapa dulu ya.
1: Siap, silakan.
3: Ada Ibu Asih, Mbak Yuli juga ya. Pak Daud di mana? Enggak ada.
1: Pak Daud biasa subuh-subuh ini.
3: Jadi ada teman saya lagi Mbak Pira. Yang di Sanga-Sanga. Dulu pendengar setia juga itu. Sudah 20 tahun lalu. Ada kemarin ketemu.
1: Oh iya, ketemu langsung.
3: Iya, langsung. Buat Abah Nanang jadi Sanga-Sanga sama ini nah. Utuh Timbilan namanya. Buat Mbak Yuli juga ya. Semuanya juga sudah merdeka. Sekali mereka tetap merdeka.
1: Betul.
3: Sekali di udara tetap di udara. Salam 20 juta aja. Pulangnya naik ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, mendengar sebelum kita lanjut lagi berbincang mengenai lagu nasional Indonesia favorit Anda ya, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request. Ada dari Nika Artila dengan Suara Hati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: Rindu Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Samarinda masih temani ruang dengar Anda, pendengar, dan tentunya masih ajak Anda untuk bercerita ya mengenai lagu nasional favorit Anda. Dan kita akan kembali sapa yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, Pak Marwan.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Lancar di sana siaran RRI?
1: Alhamdulillah bagus nanti lah. Bawa setan dia bersuah di ketemu ya. Eh jarang juga masuknya nanti lah.
0: Iya jarang, ini kayaknya pertama kalinya ini join Pak Marwan di siaran Ruang Rindu sama Fira ini.
1: Ada yang masuk itu tempat Dedy, Pak Emel. Pak Abda, Pak Abda. Sekarang juga itu nanti. Ya itu. Nah, ada pertandingan apa nih malamnya? Pertandingan catur malam ini di kampung.
0: Oh iya, ini 17-an?
1: Iya, 3 malam catur, 3 malam karaoke, 3 malam tenis meja.
0: Oh gitu, nah ini Pak ya. Marwan ikut apa ini?
1: Aku sudah panitia tahunnya kemarin kan. Aku sudah jadi panitia catur sama karaoke. Tahun ini lah, dulu capek gantian dengan yang lain. Anda nanti lah bisa request lagu kah?
0: Apa tuh?
1: Request lagu.
0: Apa nih? Kita coba carikan dulu Pak, siapa tahu ada.
1: Judulnya I Don't Like to Sleep Alone.
0: Lagunya Paul Anka kayak ini Pak adanya ya?
1: Yeah, I Don't Like to Sleep Alone.
0: Oke, siap.
1: Jadi dikit buat semuanya Mbak Mira, aku baru bangun tidur kan mau jalan, aku dari capean.
0: Oke, siap.
1: Ada betul radio suara Mbak Mira, suara Amat tadi terdengar tadi itu. Amat tadi.
0: Yeah.
1: Masak, aku merebus air panas, merah teh itu sampai ngerokok. Ya, jelajah.
0: Oke, siap. Ya. Siap, makasih ya, Pak Marwan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini sangat luar biasa ya untuk lomba 17-an, ada catur, ada karaoke, dan pendengar berbicara mengenai karaoke. RRI Samarinda pada hari radio nanti rencananya akan menggelar karaoke bareng ya untuk Anda pendengar. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 September dan ingin minta pendapat Anda juga. Apakah Anda kira-kira dapat datang nih pendengar langsung ke RRI Samarinda dan juga karaoke bareng bersama kami pendengar? Kami tunggu pendapat Anda di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Baik, kita akan sapa yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak.
0: Selamat malam Bang Tajuddin, apa kabar?
2: Aku sehat alhamdulillah. Mbak Fira gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah. Gimana di sana, apakah ada hujan Bang?
2: Masih belum nih, udah hari ke-42 nih Fira.
0: Oh iya, sama di Samarinda juga lagi jarang ini hujannya.
2: Iya, panas panjang ini.
0: Betul. Iya. Oke, kita lagi ngomongin lagu nasional Indonesia favorit nih. Tadi pendengar kita ada yang lagu favoritnya Indonesia Pusaka, ada yang Syukur. Kalau saya Bang Tajuddin apa nih?
2: Tanah Airku.
0: Tanah Airku, kenapa tuh Bang? Apakah ada kenangannya atau suka aja nih sama lirik ataupun melodinya?
2: Iya, Tanah Air itu kan lagu waktu pas kecil. Sering didengar waktu masih kecil, teringat masa kecil aja gitu. Ya, jadi waktu kecil dengerin radio, muncul lagu itu gitu.
0: Oh gitu, berarti jadi ada nostalgianya ya?
2: Iya, jadi teringat kalau dengar lagu itu, kan ada beberapa versi. Gitu. Jadi dengar lagu itu teringat waktu masih kecil gitu.
0: Ya. Oke, siap. Mau request lagu apa malam ini, Bang?
2: Dipilihin aja deh sama Viranya atau operatornya.
0: Oke, siap. Salam ya, Bang. Silakan.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja deh. Buat Mbak Viranya bersama operator malam ini, selamat bertugas. Buat Mbak Viranya jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Makasih. Selamat malam, Mbak Vira.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bang Tajuddin telah bergabung ya. Dan pendengar, kita akan sapa kembali pendengar yang Bergabung di jalur WhatsApp, pendengar ada Bunda Asi. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bunda?
3: Kabarnya baik Mbak, kemarau Mbak Balikpapan.
0: Balikpapan juga
3: tapi
0: belum ada hujan
3: ada
0: ya.
3: Angin-angin lah.
0: Angin-angin ya. Nah waktu itu
3: sama ya, Samarinda
0: malah gak ada gerimisnya sama sekali nih Bunda. Kalau beberapa minggu yang lalu kan Balikpapan masih ada gerimisnya dikit ya Bunda. Kalau Samarinda ini benar-benar wah luar biasa ya, ini itu. Mataharinya ada 5 ini.
3: Masih ada angin-angin itu masih agak enak lah ya. Ya, yang penting kita masih jaga kesehatan, Mbak.
0: Betul.
3: Ya itu sudah. Apalagi, jangan sampai kita sakit. Tapi sini musimnya, Mbak, kalau ibu-ibu sakit itu loh, Mbak, batuk itu loh, Mbak.
0: Batuk.
3: Katanya tenggorokan kering.
0: Panas dalam.
3: Terus anak-anak itu panas, Mbak.
0: Betul betul. Demam ya, Bunda ya.
3: Ya itu. Ya maka itu sudah.
0: Kita harus rajin jaga kesehatan ini.
3: Ya semoga kita selalu jaga kesehatannya, jangan sampai ikut sakit Mbak ya.
0: Amin amin amin. Betul. Bunda kita
3: lagunya
0: lagi.
3: Kok lagu nih sampai anu.
0: Temanya.
3: Temanya.
0: Tentang lagu nasional Indonesia favorit nih tadi ya. Ada yang Indonesia Pusaka, ada yang Indonesia Raya.
3: Semuanya kita itu harus bisa ya nyanyikan lagu-lagu wajib ya, lagunya pokoknya semuanya lah. Tapi favoritnya ya lagu Indonesia Raya aja.
0: Indonesia Raya ya yang paling utama ini ya.
3: Ya itu. Tapi kalau kita dulu sekolah kan semuanya lagu-lagu harus kita bisa nyanyikan ya Mbak ya.
0: Betul betul.
3: Ya itu sudah.
0: Oke siap. Salamnya Bunda silakan.
3: Salamnya tadi keduluan sama Bang Mama, Ibu kita, Sarondeng, Mbak Sarondeng, ya. Makasih yang telah nyinggulin Ibu dan buat lainnya, semuanya semoga sehat selalu. Selamat istirahat malam ini.
0: Siap.
3: Buat Mbak Fira, ya.
0: Siap Bunda, terima kasih.
3: Sukses selalu, semuanya sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Nanti pulang hati-hati di jalan. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya masih ada dari Marcel, Rosa, Ahmad Dhani, Nia Zulkarnain, Kus Plus, Isan Tarore, Christine Panjaitan.
3: Kus Plus.
0: Kus Plus ada ini.
3: Iya Mbak. Kus Plus aja Mbak.
0: Oke siap.
3: Ya buat semuanya selamat istirahat sambil dengarkan Pro RRI Samarinda. Itu aja Mbak, makasih.
0: Okay, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan terima satu pendengar lagi sebelum kita akan putarkan lagu yang telah di request ya. Selamat malam Ruang Rindu. Baik, terputus. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentu lagu nasional Indonesia ini banyak ya jenisnya, dari Indonesia Raya yang merupakan lagu wajib nasional, tentunya dinyanyikan tiap peringatan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu kebangsaan ini pendengar diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman yang lahir di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya, pada hari Jumat 19 Maret 1903. Dan lagu ciptaannya ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda atau dikenal dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Baik, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
4: Luar biasa Mbak Fira malam ini. Penggemarnya banyak.
0: Alhamdulillah.
4: Dari tadi keriting tanganku nah.
0: Gimana jadi, Bang?
4: Apa nih obrolannya mengenai
0: lagu nasional? Iya, ya, lagu nasional favorit.
4: Jadi saya itu wasi sekolah sering membawa apa namanya? Ani, nah, apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
4: Dirjen kah?
0: Ini. Buat ya, apa itu? Dirjen. Oh, buat paduan suara.
4: Ya.
0: Ya.
4: Hiduplah Indonesia Raya.
0: Wah, ini itu Bang Sulaiman yang memimpin.
4: Tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau dilanjutkan durasinya, Mbak, ya.
0: Iya.
4: Saya kalau dengar lagu Indonesia Raya ataupun lagu-lagu perjuangan pahlawan itu, Mbak Pira, ya.
0: Iya.
4: Merinding bulu roma. Karena kita rasa patriotisme kita, rasa nasionalisme kita itu jangan kita lupakan.
0: Betul, betul.
4: Karena momen-momen yang begini inilah yang kita harus ingat, kita perjuangkan, kita apa namanya, kita teruskan. Apalagi kalau tidak ada pawai pembangunan. Pawai pembangunan itu kan harusnya ada. Karena itu sejarah, ya kan. Meskipun apapun terjadi, meskipun bukan anggaran apa, tetap ada pawai pembangunan itu. Karena itu sejarah.
0: Betul.
4: Nah, jadi alhamdulillah di Lobakum kita ngadakan bermacam-macam perlombaan. Mulai besok, Mbak Ria, kita lagi jalan santai.
0: Jalan santai di Lobakum.
4: Jalan santai khusus RT.
0: Oh, khusus RT, mantap. Panitia ke Bang?
4: Saya bukan panitia, bukan. Saya ikut. Panitianya ada masing-masing.
0: Oke, siap.
4: Cuman saya itu, ya namanya kita bermasyarakat, ya kan. Ada 5 blok dalam RT 42 itu 5 blok, ya. Jadi dibagi-bagi, cuma anggarannya kan sudah ada dari kelurahan juga. Jadi kita tetap merayakan bagaimanapun, ya, ya kan.
0: Betul.
4: Karena ini sejarah. Tidak, sejarah ini darah titik penghabisan para perjuangan dulu. Kita sekarang ini nyaman menikmati hasilnya, tapi kita kalau kita tidak meneruskan perjuangannya,
0: betul,
4: ya sialah, ya kan.
0: Ya, tentunya ini menjadi momen kemerdekaan, ya Bang, ya, untuk mengenang jasa para pahlawan juga ini. Ya, betul.
4: Jadi lagunya sesuai dengan momen perjuangan ini, kalau bisa lagu dari apa Indonesia tuh?
0: Lagu siapa nih?
4: Apa ya? Siapa yang ciptakannya? Itu nah yang sering maju, yang sering di RRI itu lah. Apa namanya?
0: Oh, betul.
4: Lupa aku judul lagunya itu. Maju. Indonesia Maju kalau nggak salah.
0: Indonesia Maju.
4: Iya.
0: Nanti kita coba carikan ya, Bang.
4: Ya itu aja. Kalau tidak ada, dari Gomblo aja deh.
0: Siap, siap.
4: Iya, iya. Karena ini kan, ini kan Mbak Pira tadi ngomong lagu apa, ya kan. Jadi ini lagu pilihan saya, kan. Kalau memang anu sudah di format, ya nggak apa-apa.
0: Oke.
4: Okay. Oke, Mbak Pira, ya.
0: Siap,
4: salam,
0: siap.
4: Untuk, ya, salam untuk ini Mbak Asih tadi, ya.
0: Tadi ada Bunda Asih. Silakan Bang, salamnya Mbak lanjutkan. Asih,
4: sehat selalu. Bunda Eka juga, ya. Sehat selalu, selamat malam. Julak Surondeng juga, ya.
0: Iya, betul.
4: Bang Arif. Bang Arman juga, ya, yang ada di Samarinda seberang. Selamat malam. Pokoknya yang artinya vokal-vokalnya mantap, itulah selamat malam semuanya deh.
0: Siap.
4: Nah, kalau bisa karaoke tanggal berapa?
0: Rencananya 5 September nih, tapi kita tanya pendapat pendengar kita dulu. Halo. Apakah bisa nih tanggal 5 September datang ke RRI Samarinda buat karaoke bareng nih? Kita jumpa-jumpa, ya.
4: Pokoknya suara-suara emas itu ditampilkan lah, ya kan. Jangan malu-malu, ya kan, karena kita namanya kita ikut berlomba, ya kan. Bisa malu-malu, ya. Setahun sekali, Mbak Pira, ya. Apalagi kalau Mbak Pira nih, wih, suaranya luar biasa. Luar biasa. Iya, benar, Mbak Pira, makanya penggemarnya banyak.
0: Amin. Oke, amin, Mbak Pira, ya. Siap. Terima kasih, Mbak.
4: Terima kasih, Mbak Pira, atas waktunya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Prasatu RRI Samarinda, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan lagu yang telah direquest. Ada dari Phil Collins dengan True Colors. Tetap bersama kami di Prasatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

0: 89 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Samanda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu untuk temani malam minggu Anda pendengar. Dan tentunya masih mengenai lagu nasional Indonesia favorit Anda. Di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar, Anda dapat bercerita melalui telepon ataupun pesan ya di 0811-5544-976. Dan mengenai lagu nasional Indonesia, pendengar tentunya yang tidak asing lagi bagi kita, terdapat lagu Bagimu Negeri yang diciptakan oleh pria kelahiran desa Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 1 Januari 1910 bernama Raden Kuspini. Lagu ini pendengar terinspirasi dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan lagu Bagimu Negeri ini tercipta pada tahun 1942 saat Kuspini bertemu dengan Insinyur Soekarno ya, yang menanyakan

ide untuk menciptakan sebuah lagu yang dapat membangkitkan semangat juang. Lalu juga tentunya terdapat lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda yang diciptakan oleh Alfred Simanjuntak. Dan lagu ini diciptakan dalam suasana batin seorang anak muda yang gundah di negeri yang tengah terjajah. Lagu Bangun Pemudi Pemuda pendengar kini kerap dikumandangkan tiap upacara Hari Sumpah Pemuda. Dan pendengar, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44-976 untuk Anda bercerita ya mengenai lagu nasional favorit Anda. Dan untuk Anda pendengar yang ingin pilih-pilih lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda dan juga kirim salam juga bisa ya dalam sajian Ruang Rindu malam ini pendengar, ruang berbagi memori lewat lagu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 dan juga di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976 ya, untuk Anda bercerita mengenai lagu nasional Indonesia favorit Anda. Lagu Indonesia pendengar selanjutnya adalah Dirgahayu Indonesiaku, di mana lagu nasional ini diciptakan oleh Husein Mutahar yang pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno. Tentu lagu ini memiliki makna kemerdekaan yang tinggi. Lalu selanjutnya juga terdapat Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudartono, pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah pada 24 Oktober 1925, dan lagu nasional ini diciptakan oleh Sudartono saat masih bekerja di RRI Jakarta ya. Dan juga terdapat lagu berjudul Gugur Bunga diciptakan oleh Ismail Marzuki untuk menghormati para pahlawan yang gugur di medan perjuangan membela bangsa. Dan lagu kebangsaan ini pertama kali dirilis pada 1945. Dan tentu yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu lagu Halo-Halo Bandung yang juga diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu nasional ini pendengar diciptakan pada tahun 1946 saat peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 23 hingga 24 Maret 1946.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan.

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung dan juga berbagi cerita ya mengenai lagu nasional Indonesia favorit Anda. Dan tentunya mendengarkan lagu-lagu nasional ini juga menjadi salah satu cara ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, terutama jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, pendengar, karena kami juga turut menginfokan bahwa baru terjadi kebakaran di Pasar Palaran ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya.

Pendengar, ada kalanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun pada saatnya jua, tibalah masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, keriangan, dan emosi-emosi lain hanyalah sementara, sebagaimana sesaat malam ditelan siang. Tidak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda kita. Semua itu datang silih berganti, tanpa dapat selalu dinanti. Yang perlu kita pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik kita. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap kita. Ia bukanlah kita. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih, pahamilah kesedihan itu. Saat kita penuh dengan kesadaran akan emosi kita, saat itu kita bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik kita.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MB, AM 1215 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siaran Vira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda satu hari sebelum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini dengan serangkaian mata acara. Pada pukul 5.30 mutiara pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Jangan lewatkan pada hari ini. Pastinya kami akan tetap bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Samarinda pagi ini akan hadir ke ruang dengar Anda hingga sajian musik dan informasi. Demikian mata acara kami menemani akhir pekan Anda. Selamat menikmati hari ini bersama kami RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dengan lagu-lagu religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah
1: 97,6 FM.

layak diri mengharap.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami dirikan lagu-lagu religi di kesempatan air pekan kali ini 16 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan berlanjut ke Mutiara Pagi.

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini 16 Agustus 2026, satu hari jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Saya Rati Ira, rekan Nopim Budi, temani Anda di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa mengucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, terusus nikmat iman dan juga nikmat Islam. Pada pagi hari ini kita akan bincang mengenai merdeka dengan iman, bergerak dalam kebaikan. Ini alhamdulillah saya pagi ini dipertemukan kembali ya dengan Ustadz Ani Muhammad Narto dari Muhammadiyah Samarinda. Assalamualaikum Ustadz Narto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barat Irawan.
1: Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di pagi hari ini.
2: Alhamdulillah,
1: mudah-mudahan Ustaz juga sehat. Baik, Ustaz, ini tema menarik ya, di jelang kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana kita bisa merdeka dengan iman ya Ustaz ya, bergerak dalam kebaikan. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kami Ustaz Ani Muhammad Narto SHSPD. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon, line WhatsApp. Silakan juga menyampaikan melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kita akan berikan dulu kesempatan kepada Ustadz Ani Muhammad Narto kurang lebih dalam 30 menit ke depan sebelum nanti kita akan bersama di sesi diskusi. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna irhamna innaka arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mutiara Pagi yang saat ini sedang selesai menunaikan ibadah sholat subuhnya, kemudian mendengarkan kajian-kajian yang ada di RRI Pro 1 di kegiatan acara Mutiara Pagi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat bermuajahah, kemudian bertolabul ilmi, dan berkat kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini kita diberikan kehidupan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Dan semoga setiap amal, setiap perbuatan yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan insya Allah menjadi jalan untuk kita menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan kedua terbaik di muka bumi ini. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, para pendengar, saudara-saudari sekalian yang saat ini mendengarkan kajian ini, pertama-tama mari kita menjaga kesehatan kita, karena insya Allah dalam beberapa waktu kelihatannya bumi kita, utamanya Samarinda, saat ini panasnya luar biasa, sehingga kita harus sama-sama berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Dan pada pagi hari ini kita menjelang satu hari di dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan semarak yang dimulai dari awal Agustus hingga sekarang itu luar biasa, Masya Allah, dimanapun di Indonesia sudah memasang bendera merah putih, kemudian di gang-gang juga sudah banyak perlombaan di dalam rangka memperingati peringatan Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, pada pagi hari ini dalam momentum yang luar biasa ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan atau sharing berkaitan merdeka dengan iman, bergerak dalam kebaikan. Tema ini juga ada kaitannya dengan apa yang akan kita peringati, yaitu hari kemerdekaan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara merdeka dengan iman, maka ketika kita melihat, mendengar, membaca kisah-kisah salafus soleh, kemudian bagaimana tarikh sejarah berkaitan tentang keimanan seorang muslim di masa lalu, maka hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Limada? Kenapa? Karena ketika kita membaca bagaimana keimanan muslim di masa yang lalu itu luar biasa untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bagaimana di masa-masa awal kejayaan Islam, bagaimana awal-awal Islam untuk pengajian seperti yang kita lakukan hari ini untuk majelis taklim, ya, dari Baitul Arqam, kemudian harus dengan sembunyi-sembunyi itu untuk tidak diketahui oleh orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci dengan Islam. Nah, maka hari ini kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengadakan majelis taklim secara terbuka, bahkan dengan bentuk digital. Ini luar biasa. Bagaimana kisah di masa lalu, kisah yang heroik, dan insya Allah kita semua pasti pernah mendengarnya, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Bagaimana untuk dia terbelenggu dalam keimanannya, sampai juragan atau tuan dari Bilal bin Rabah mengatakan, apakah engkau ingin memilih Islam? Kalau memilih Islam, maka disanksi, diganggu. Kemudian bahkan dalam bahasa kita, dalam bentuk fisik, dijemur di atas padang pasir, kemudian ditindih batu, hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tidak. Kita dengan leluasa mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, dalam momentum yang bahagia ini, Al-Fakir ingin kembali mengingatkan kita sebenarnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah iman dan Islam yang para generasi salafus soleh di masa yang lalu sudah berjuang habis-habisan, berkorban bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan diri mereka, untuk memperjuangkan generasi-generasi Islam di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan yang kita maksudkan adalah kemerdekaan yang bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk memilih jalan kebaikan. Islam hari ini yang kita yakini mengajarkan bahwa kita manusia benar-benar merdeka, yang bukan hanya bebas untuk melakukan apa saja, melainkan kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Kemudian kita tidak diperbudak dengan kemalasan, kita merdeka dari yang namanya kesombongan, kita tidak diperbudak dengan kebencian, kemudian kita tidak diperbudak dengan kepentingan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? merdeka kita dengan iman hari ini, kita mampu mengarahkan kebebasan diri kita untuk amalul khair, amalul ahsan, yang ihsan. Artinya apa? Bebas untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi bermanfaat. Nah, itu yang dimaksud dengan kemerdekaan dengan iman. Karena sejatinya iman itu akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, maka penting bagi kita dalam hal ini untuk memahami makna kemerdekaan dalam perspektif din, perspektif agama Islam. Secara sederhana, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merdeka itu berarti terbebas dari belenggu-belenggu. Namun dalam perspektif agama kita, ada pertanyaan yang mungkin mendasar ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merdeka, artinya setelah kita ini tidak terbelenggu lagi dengan hawa nafsu kita, kemudian oleh ego kita, oleh kebencian kita, kita mau bergerak bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebab kita sebagai manusia bisa saja hidup di belahan dunia yang merdeka. Nah, namun diri kita masih terbelenggu. Maksudnya apa? Ya, seperti yang kita sebutkan. Katakanlah di belahan dunia atau negara yang saat ini tempat yang kita duduki, yang kita berdiri, berdiam di dalamnya, ini sudah merdeka, bahkan sudah lebih dari 80 tahun, tapi hari ini kita masih menjadi pribadi atau manusia yang malas. Atau hari ini kita masih menjadi pribadi atau seorang manusia yang masih kecanduan dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hari ini kita masih memiliki sifat iri, tentu iri yang negatif ya, karena nanti ada iri yang positif. Nah, ada iri, kemudian dengki, kemudian masih memiliki pribadi yang amarah, emosional yang sangat berlebihan, serta memiliki sifat kesombongan. Nah, kemudian kita masih ingin senantiasa dipuji-puji, bahkan takut dengan hinaan, kritikan, masukan. Jadi artinya kita saat ini ketika kita memiliki hal-hal yang demikian, kita belum merdeka secara keimanan. Maka kemerdekaan keimanan ini akan mengantarkan kita untuk jauh dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan sejati dalam keimanan bukan sekedar aku bebas melakukan apa yang aku mau, tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita bisa mengatakan kemerdekaan dalam iman kita, ya, aku bebas memilih kebaikan dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia bukan hanya diminta untuk mengatakan saja. Nah, makanya kemerdekaan dengan iman itu dilanjutkan dengan apa? Bergerak dalam kebaikan. Jadi kita bukan hanya sebatas ucapan atau sebagai lisan saja. Lah, tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Quran surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Lil insani illa ma sa'a. Manusia itu akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Maka apa hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merdeka dengan iman, ternyata hidup kita ini tidak cukup dengan hanya niat yang baik. Maka hidup kita ini membutuhkan ikhtiar, amal, ya, perbuatan. Kita tidak boleh tidak memiliki cita-cita menjadi orang yang baik. Maka seharusnya sebagai manusia, dengan kemerdekaan iman kita, kita harus menggiring, ya, hawa nafsu kita, ya, ego kita, untuk menjadi pribadi insan yang memiliki cita-cita untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, gitu. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kebaikan tidak akan menjadi nyata kalau hanya berada dalam pikiran atau hanya dalam konsep semata. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bertanya, kalau kita ingin menjadi orang soleh, bagaimana Ustaz? Kita bergerak, harus belajar, ya. Kalau kita ingin menjadi orang berilmu, harus ingin membaca, kemudian itu selalu ingin tahu. Jadi ada keinginan yang kuat untuk belajar. Kemudian ketika kita ingin menjadi keluarga atau pasangan yang harmonis, maka ikhtiarnya harus berkomunikasi, kemudian berkorban. Karena ketika kita berumah tangga, itu bukanlah mempersatukan dua pasangan yang ideal, tapi bagaimana berkumpulnya dua orang yang saling memiliki kekurangan tapi tetap bisa beramar ma'ruf, ya, melakukan kebaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada, apakah itu istri kita atau suami kita. Maka di situ ada jalan-jalan sabar, ada jalan-jalan komunikasi yang perlu diikhtiarkan. Nah, kemudian untuk menjadi masyarakat yang baik bagaimana? Maka kita harus bisa mengambil peran, apakah kita menjadi tokoh masyarakat RT, atau kita menjadi tokoh figur di lingkungan, atau kita menjadi orang yang senantiasa ringan tangan yang berbuat kebaikan. Dan karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semangat kemerdekaan dengan iman bergerak dalam kebaikan harus diterjemahkan menjadi merdeka yang pasif, ya, merdeka dari malas, ya, kemudian dan merdeka untuk bergerak dalam kebaikan. Kita tidak boleh malas, kita nggak boleh mengutamakan hawa nafsu, kita nggak boleh mengutamakan kebencian, kita nggak boleh mengutamakan iri dengki dalam hal negatif, tapi kita bergeraknya, ikhtiarnya dalam rangka untuk bergerak dalam kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh iman dari agama kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai manusia dimanapun pendengar yang saat ini berada, mungkin hari ini fisik kita sehat, ya, kepala kita sehat, tangan kita sehat, badan kita sehat, kaki kita sehat. Tapi jangan hanya merdeka secara fisik. Artinya kita merdeka nih, sehat, alhamdulillah, kita sehat. Bukan. Tapi mari kita merdeka secara mental dan spiritual dengan keimanan kita. Ada orang, ya, di antara kita mungkin tubuhnya bebas, ya, tetapi pikirannya terpenjara. Ada juga orang yang memiliki banyak kesempatan sebenarnya, tetapi tidak mau bergerak. Ada yang cukup dengan ilmunya, tapi tidak ingin memalukannya, malu, ya, dalam bahasanya. Ada orang yang mempunyai harta, tetapi tidak ingin bagi. Ada juga di antara kita, ya, mungkin yang memiliki jabatan, tapi tidak mau melayani. Ya, ada di antara kita kemungkinan yang memiliki kemampuan, tetapi hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan kita, ya, di dalam momentum kemerdekaan dengan iman bergerak dalam kebaikan. Menjadi bahan masa bagi kita saat ini. Apakah sebenarnya kita ini sudah benar-benar merdeka? Artinya itu kita tidak terbelenggu dengan hawa nafsu kita. Artinya kita tidak terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemerdekaan seharusnya melahirkan untuk kita kontribusi terhadap agama ini. Apa yang kita saat ini siapkan, kita sebagai pribadi Muslim, kita bukan hanya berpikir apa yang bisa kita dapatkan sebagai seorang mukmin. Kita hari ini bisa berpikir pada pandangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya yang bisa kita berikan terhadap agama ini, bukan apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan pergerakan atau amal perbuatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis ini ma'ruf ya, masyhur. Hadis ini sering juga kita ulang-ulang dan kita dengar, dan bahkan di sekolah-sekolah diajarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan dari Nabi ini sebenarnya pesan yang luar biasa ya. Kenapa? Karena ketika kita membacanya, ya, sebagaimana tadi dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Artinya apa? Artinya kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia, kemuliaan pribadi seorang muslim bukan hanya seberapa tinggi posisinya dalam jabatan, tetapi seberapa besar manfaat yang lahir dari posisi atau jabatan tersebut. Misalkan seorang guru yang mengajar dengan ikhlas adalah orang yang sedang bergerak dalam kebaikan. Nah, jadi ada guru mengajar yang insya Allah dengan ikhlas dia lakukan dengan amal-amal khair, maka dia sedang bergerak dalam kebaikan. Ada orang tua yang mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, maka dia bisa kita sebut bergerak dalam kebaikan. Bahkan ada murid yang belajar dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, maka bisa kita katakan murid ini sedang bergerak dalam kebaikan. Ada orang yang membersihkan masjid, ya, kemudian kita sebut dengan marbot, membantu apa namanya persiapan untuk ibadah-ibadah di masjid-masjid kita, maka ini adalah orang yang merdeka dalam iman, bergerak dalam kebaikan. Kemudian ada orang yang bisa jadi membantu tetangganya dalam hal-hal kebaikan, maka sejatinya ini adalah bergerak dalam kebaikan. Bahkan hatta kita itu dengan lisan kita yang senantiasa mengingatkan teman, utamanya keluarga, mengingatkan istri, mengingatkan anak, mengingatkan ayah, ibu, saudara, saudari yang kita sebut dengan keluarga, kakak, untuk mengingatkan ibadah sholat, maka ini bergerak dalam kebaikan. Bahkan ya, yang kita pernah dengar ya, senyum saja yang ya dalam bahasanya cuma face wajah kita, ini kata-kata yang baik menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan kemudian membantu orang lain dalam hal kebaikan, ini adalah bagian-bagian ikhtiar bergerak dalam kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran, ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi apa terjemahnya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu, ini ayat yang berisyarat perubahan atau hijrah. Di momentum kemerdekaan, ya, maka bentuk syukur terima kasih kita dengan kemerdekaan kita, mari kita hijrah, kita berubah yang lebih baik. Macam mana Ustaz? Maksudnya ketika kemarin-kemarin, apakah minggu yang lalu, ataukah bulan yang lalu, ataukah tahun yang lalu, kita masih terbelenggu dengan banyak melakukan amal-amal buruk, amal-amal yang menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah. Apakah di masa-masa yang lalu kita senantiasa hobi melakukan kemaksiatan, kezoliman, sesuatu yang buruk? Maka mari kita berdalam kebaikan pada momentum kemerdekaan ini, kemerdekaan dengan iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Mari kita berhijrah, kita mengubah diri kita, ya, untuk menjadi orang yang bisa bergerak dalam kebaikan, utamanya kebaikan yang dapat nilai dari Allah SWT, yang kita sebut dengan ibadah. Yang ibadah ini semua pekerja perbuatan yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering berharap semoga saya ini bisa naik. Semoga ini mendapat ini. Tapi kadang tidak mengubah dari yang buruk menjadi yang baik. Masuk aneh dalam kita dari Allah, tapi kita dekat kepada Allah, kita tidak melipat belum melakukan apa, kita jarang sekali baca Al-Quran, tidak ingin sekali kita menolong orang lain, tapi kita berdoa, ya Allah, kenapa rezeki saya jauh, kenapa saya ini bisa. Pertanyaannya kembali diri kita. Bisa jadi kita hari ini perlu, ya, merubah diri kita, ya, mengubah posisi kehidupan kita untuk hijrah ke arah yang lebih baik, bergerak di dalam kebaikan. Sehingga kita bisa dapat katakan, jangan jauh-jauh dari Allah agar tidak jauh dari Allah, dekat-dekat dengan Allah agar Allah dekat dengan diri kita. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga diingatkan bagaimana Rasulullah SAW itu bersabda. Qala Rasulullah SAW fil hadisis sahih, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus, konsisten, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam agama kita, ya, ketika kita bergerak dalam kebaikan, kita tidak diminta bergeraknya itu yang besar-besar. Ya. Misalkan kita diminta untuk sholat terus-menerus, puasa terus-menerus, bersedekah terus-menerus, yang itu besar, tidak. Tapi amalan-amalan yang kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin bergerak posisi hidupan kita dari buruk kepada kebaikan, maka disahkan dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW, amal yang paling dicintai Allah itu adalah gerakan kebaikan yang bisa konsisten atau terus-menerus. Contoh sederhananya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin saat ini kita nggak punya harta, tapi kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat di dalam syariah kita. Ketika bertemu orang, kita bisa tersenyum, melakukan salam, ya, menjawab salam, senang menyapa, kemudian sensitif dengan ketika ada sampah, kemudian kita ambil, buang sampah ke tempatnya. Ketika kita berjanji jam 7, kita coba tepati jam 7, menjadi orang yang memiliki kejujuran, trust, ya, Nah, ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak mesti bahwa kita harus kaya dulu, kemudian harus punya posisi dulu untuk bisa menjadi orang yang bergerak dalam kebaikan. Lah, tidak. Semua kita mendapat nilai kemuliaan karena konsisten atau amal yang terus-menerus yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan meremehkan kebaikan kecil ya yang dilakukan secara konsisten. Mungkin kita ada amal yang tidak terlihat di antara kita. Ada orang senantiasa mungkin sebelum kerja wudu terus, ada orang yang menjaga wudunya terus. Ini bergerak dalam kebaikan. Jadi bisa jadi dia tidak nampak kebaikan-kebaikan yang besar. Tapi ternyata ada amalan-amalan tersembunyi. Orang yang konsisten dalam wudunya, atau dia orang yang senantiasa menyediakan waktu untuk murojaah hafalannya. Maka mari kita menjadi pejuang pergerakan kebaikan ya, setelah kemerdekaan iman yang kita dapatkan hari ini. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Nabi yang telah berkorban bi amwalihim wa anfusihim. Satu kebaikan setiap hari, seorang yang setiap hari itu kebiasaan yang kita tinggalkan nah, setiap hari kecil itu, tapi ini adalah semua pergerakan dalam momentum kemerdekaan yang insyaallah sebentar lagi akan hadapi, atau momentum kemerdekaan yang saat sebentar lagi akan kita para pendengar keputusan kami. Jangan kita mengisinya dengan upacara-upacara, kemudian hanya sebab dan kemudian hanya perayaan atau syukur. Semua itu sangat dan penting ya, bagus, tetapi ada jauh yang harus dikatakan, ada yang menjadi bahan perhatian yang harus kita ukur. Kemerdekaan harus melalui kemerdekaan iman kita, pergerakan kebaikan kita harus mengantarkan kita menjadi orang yang beriman, kemudian berilmu, berakhlak, menjadi khair nas, manusia yang produktif, orang yang peduli dan bermanfaat. Maka ketika sintak atau alur-alur ini sudah ada di dalam kehidupan kita, maka semoga kita menjadi orang yang benar-benar merdeka di dalam keimanan, orang yang sedang saya bergerak di dalam kebaikan. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya para adik-adik, para penuntut ilmu yang saat ini juga sedang mendengarkan tausiah ini, maka sebagai generasi, mari kita menjadi generasi atau remaja pemuda yang tidak hanya pandai berbicara atau berretorika, tetapi kita juga mau menjadi remaja atau pemuda yang siap bekerja, melakukan amal-amal kebaikan. Kita tidak hanya bisa pintar mengkritik, tetapi mau juga memberikan solusi. Kita bukan hanya ingin menuntut hak, tetapi kita juga harus memahami kewajiban kita. Kemudian kita juga tidak hanya ingin dihargai ya, tapi kita harus belajar bagaimana menghargai. Karena kalau kita ingin dihargai, maka kita harus belajar bagaimana menghargai. Kemudian kalau kita ingin dilayani, maka kita harus siap melayani. Nah, apakah melayani untuk agama kita, ataukah dalam hal ini adalah bangsa kita, negara kita hari ini. Maka hari kita memberikan kontribusi amal kebaikan untuk pribadi, keluarga, bangsa dan negara, kemudian tentunya untuk agama yang saat ini kita yakini dan kita merdeka dalam keimanan itu. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ketika kebaikan secara pribadi sudah kita lakukan pribadi, kemudian berkelompok, berjamaah, saya ingin ingatkan bahwa penegasan untuk kita saling bekerja sama, kemudian itu bergerak dalam kebaikan, Allah sudah mengatakan sebenarnya di dalam Quran surah Al-Maidah ya, di ujung ayat, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyemangati kita ya. Ayat ini artinya apa? Kebaikan itu bagus kalau bisa dilakukan one man show atau pribadi sendiri. Tapi Allah kemudian menyemangati kita, menginformasi kita bahwa kebaikan jamaah itu jauh lebih bagus, lebih baik. Kebaikan tidak selalu bisa dikerjakan sendirian masalahnya. Maka ada saatnya kita membutuhkan kebaikan orang lain berjamaah. Nah, contohnya sekolah. Ya. Sekolah itu nggak bisa cuma kepala sekolah. Jadi sekolah itu membutuhkan guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ya, murid, orang tua. Nah ini adalah kebaikan, pergerakan kebaikan secara berjamaah. Kemudian masjid nggak bisa cuma sebatas imam, maka dia membutuhkan jamaah, dia membutuhkan marbot, dia membutuhkan masyarakat. Kemudian masyarakat tidak bisa cuma hanya diisi oleh orang-orang tua, maka dia diperlukan remaja, dia diperlukan pemuda, dia diperlukan anak-anak. Nah ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita saling wata'awwanu alal birri wat taqwa. Nah maka sebagai bangsa atau negara, negara ini tidak bisa diisi hanya politikus atau seorang politik-politik saja, tapi kita sebagai seorang pemuda yang hari ini harus kita belajar menjadi generasi yang berilmu untuk berkontribusi, bergerak dalam kebaikan untuk memerdekakan kemajuan negara Republik Indonesia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang saat ini atau besok akan kita peringati harus kita rawat dengan kolaborasi, dengan kolaborasi. Jadi

0: melakukan maksiat, mengambil hak orang lain, menyebarkan kebencian, jangan.
1: Baik, Ustadz, terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Saat ini 12 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Rati Randekan Opim Budi dan juga Ustaz Adi Muhammad Narto dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Tadi sudah disampaikan dalam tausiah bagaimana konsep merdeka dengan iman bergerak dalam kebaikan. Kita buka sesi diskusi bersama pendengar kita. Ustaz, sudah ada pendengar yang menanti di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
1: Baik.
2: Pak Ustadz, salam satu jam. Izinkan saya 1 atau 2 menit mengartikan tema kita di pagi hari ini. Jadi di hari kemerdekaan ini, deskripsi saya, Pak Ustadz, Mbak Rati, hari keramat, hari rakyat Indonesia, kemerdekaan atas rahmat Tuhan atau kemerdekaan atas rahmat Allah Ta'ala. Di mana substansinya rahmat itu ada di angka 8. 8 saya deskripsikan dengan huruf deklarasi proklamasi negara. Nah, di mana isinya itu di angka 17, sumber air, tanah dan udara sudah milik kita. Tujuhnya adalah harapan kita. Nah, di 8 itu kalau kita masukkan ke pasal 33 dan 34 ada 8 asmat yang sering kita kupas kalau pada bulan Ramadan. Jadi angka 8 itu keramat. Nah, kepanjangan saya nanti kalau 1945-nya ya, nanti saya takut digunting sama Mbak Rati, baik gitu kan. Nah, jadi substansi dari hari keramat saya deskripsikan adalah hari rakyat Indonesia. Nah, tadi bagaimana dengan bekerja sudah dijelaskan semua oleh Pak Ustadz. Tapi sayangnya angka 8 sumber air tanah udara itu udah milik kita. Seharusnya kita tidak lagi ada yang miskin, ada yang mendapat bencana seperti saudara-saudara kita di sana. Seharusnya kita digambarkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Nuh. Seharusnya kita nomor satu dalam mengelola sumber air, tanah dan udara ini. Itu 7 harapan itu gitu kan. Nah, ada di angka 8 itu. Seharusnya itu tidak boleh putus. Deklarasi lahirnya proklamasi negara 8 gitu. Saya bukan angkanya tapi hurufnya, itu keramat sekali. Dan pada saat bulan Ramadan gitu kan Pak Ustaz, wah luar biasa kalau kita kupas itu seperti angka 8 yang relevansinya nggak akan ada putus-putusnya gitu. Itu perspektif saya yang selalu di rumah. Saya masih merasa miris sekarang itu kita, bukan saya menuntut seperti bilang Pak Ustaz tadi, tapi itulah 17:17 itulah harapan kita. Sumber air kita sudah bebas, tapi kita masih belum bebas dengan kemerdekaan-kemerdekaan dari bangsa kita sendiri. Saya tidak menuduh gitu-gitu. Sekarang substansi intinya Mbak Rati, Pak Ustaz, bagaimana angka 8 ini bisa kita jalankan bersama-sama? Relevansinya tidak akan terputus dari deklarasi lahirnya Pancasila itu, lahirnya proklamasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sehat, Mbak Rati sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ridwan. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Pak Ridwan atas filosofinya ya, mendalami makna angka-angka dalam

0: Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada yang kembali bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rati. Ya.
0: Pak Nano ya, silakan Pak.
1: Iya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano lagi di atas gunung ini, Pak Nano?
1: Iya, masih di atas sepeda. Jadi gini, dengan saya Ustaz, mengisi kemerdekaan dengan iman. Ya kita tidak henti-henti menyoroti ya para pejabat pemimpin kita, ya kan, cara mengambil kebijakan kebijaksanaan, ada yang nggak pro rakyat, lalu yang tak terhindarkan itu korupsi. Ustaz, kan orang yang berkorupsi itu kan jelas-jelas orang yang memangku jabatan ya, kalau seperti kita-kita yang rakyat ini nggak mungkin lah ya gitu ya. Terus gimana itu tingkat keimanannya seorang pemimpin, seorang pejabat yang masih melakukan hal-hal seperti itu gimana? Ustaz gitu ya. Ya. Barangkali ini ya, saya
0: ngerti
1: ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dua penelpon Ustaz, nanti saya akan bacakan karena ada penanya juga di WhatsApp. Ini untuk sementara untuk Pak Ridwan dan Pak Nano, silakan Ustaz. Silakan
3: Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk Bapak Ridwan, memang benar ya. Jadi sebagai bangsa yang besar, sebagai umat yang besar, rahmatan lil alamin, sebagai seorang muslim mukmin, maka kita memang berupaya untuk senantiasa berkontribusi. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha yughayyir. Maka kita memang diminta untuk senantiasa berbuat baik, kemudian untuk merubah yang buruk menjadi baik ya. Dan kita diminta untuk kita harus bisa bergerak untuk mengubah suatu kaum, jadi tidak hanya diam. Nah, dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Sebagaimana tadi disampaikan, kita contohkan dalam masalah air, ya, air itu bisa kita jaga dari pribadi kita. Artinya dalam masyarakat kita, kita bisa sampaikan kepada masyarakat sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang baik, untuk tidak membuang sampah di sungai, ya kan? Kemudian tidak membuang sampah sembarangan yang itu dapat mengganggu ekosistem alam kita, yang mana itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Maka hari ini sebagai seorang muslim dan mukmin, kita harus sadar bahwa air, kemudian udara, itu kita jaga sama-sama. Artinya di situ ada celah untuk kita berbuat, berkontribusinya kita di dalam bergerak dalam kebaikan. Dan ini secara pribadi kita ikut serta. Dalam pribadi, keluarga, masyarakat, dan lingkungan tata negara, jika kita bisa saling bersinergi untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka sejatinya sebenarnya Islam itu menjadi agama yang senantiasa dinilai oleh agama yang lainnya. Ternyata kontribusi dari umat Islam itu luar biasa. Yang hari ini tadi sebagaimana disampaikan secara filosofi, disampaikan oleh Pak Ridwan. Kemudian dalam hal yang lain juga demikian, sebagai pemangku jabatan, kemudian sebagai orang yang memiliki jabatan atau memiliki tanda tangan yang berpengaruh, maka pondasinya haruslah akidah yang kuat, tauhid, sehingga dia mendapatkan nilai-nilai kejujuran, sehingga sebagai seorang pemimpin dapat berkontribusi nyata di dalam melakukan pergerakan kebaikan. Jadi tadi kalau misalkan kita bicara tentang air, kita bisa mulai dari diri kita, kemudian keluarga, masyarakat, dan para pemimpin-pemimpin. Artinya yuk, apalagi utamanya anak remaja, anak-anak siswa, murid yang hari ini berada di sekolah, mari kita kurangi sampah-sampah atau limbah-limbah yang dapat mengganggu kehidupan sumber air, ekosistem air kita. Kita ajarkan kepada murid kita, anak-anak kita, untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak membakar hutan, karena hutan itu adalah tempat makhluk hidup yang lainnya, seperti kalau di Kalimantan ini ada bekantan, ya, ada orang hutan. Kita sudah saling menjaga karena ternyata itu semua ekosistem yang saling memiliki keterhubungan. Kemudian kita tidak merusak tanah kita, ya. Kemudian kita tidak merusak apa namanya itu pepohonan kita, kita tidak merusak sumber air kita. Nah, ini kita jaga dari pribadi kita, dari hal-hal yang kecil, kemudian kita mulai dari pribadi kita, keluarga, masyarakat, kemudian nanti kepada tatanan kepemimpinan atau negara. Kemudian untuk Pak Nano tadi, bagaimana hari ini? Saya kira begini. Makanya sebelum kita menjadi seorang leader sebagai pribadi atau sebelum kita menjadi seorang pemimpin, maka mentalitas kita, iman kita dididik dengan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sulaiman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah. Itu mendalam sekali, deep sekali itu bahasanya, dalam sekali. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengkaitkan hati kita kepada Allah, maka dimanapun kita berada, seperti apapun kita, maka hijabnya itu adalah Allah. Maka kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertabrakan atau berseberangan dengan hukum-hukum Allah, dengan aturan-aturan Allah. Sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai seorang politik, politikus, maka dia akan berhati-hati, ya. Makanya ada namanya muraqabah. Nah, muraqabah itu apa? Muraqabah itu salah satu indikator untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu adalah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat dia sendirian, apakah saat dia berdua, bertiga, atau saat dia beramai-ramai. Dia akan tetap konsisten bahwa inilah seorang muslim dan mukmin. Sebagaimana kalau tadi disampaikan juga Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu digoda oleh Julaifa. Kemudian itu bahkan diajak untuk berzina dan bahkan sudah tinggal berdua, ya, dalam satu ruangan. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, "Ainallah, di mana Allah?" Malu dia. Nah, di dalam contoh yang lain, Umar itu mencoba untuk ngetes, ya, bahasanya ngetes. Wahai penggembala domba, saya beliin ya dombanya satu, kan ini dombanya banyak. Tapi ini bukan domba saya, katanya yang jaga. Nggak apa-apa, kan kalau misalkan kurang satu, juraganmu juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan saya kasih, itu tetap juragan saya memang nggak tahu. Tapi di mana Allah Subhanahu wa taala? Ainallah. Nah, artinya seseorang yang sudah punya keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungannya itu bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka muraqabah itu akan menjadi hijabnya, akan menjadi pengekangnya bahwa apakah saat dia sendiri beramai-ramai, tapi dia akan tetap ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini pesan juga buat kita semua yang hari menjadi seorang pemimpin atau pejabat, bahwa yang harus kita persiapkan lebih awal adalah fondasi akidah, fondasi tauhid, keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Ya, memang kita harus juga senantiasa berwas-was agar ketika kita sudah mengetahui bahwa menjadi seorang pemimpin, leader, ya, itu juga harus bagus imannya, bagus tauhidnya, tapi tetap di pertengahan jalan kita harus hati-hati dengan yang namanya iming-iming, kemudian godaan-godaan, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia naik akan dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang, merosot dia iman kita ini karena kemaksiatan, kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, Ustadz, pertanyaan terakhir dari pesan WhatsApp ada Pak Jumairi. Ustadz, mudah-mudahan bisa terjawab dalam 2 menit ini. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana caranya agar segala dosa yang lewat diampuni oleh Allah dan dimudahkan berbuat baik? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustadz untuk 2 menit terakhir ini.
3: Baik, untuk Bapak Jumairi dan kita semua, tentu taubatan nasuha, ya. Taubatan dalam arti tidak ingin mengulang-ulang kesalahan tersebut. Tidak ingin mengulang-ulang dan bahkan kita menyesali perbuatan tersebut, menyesal-menyesalnya dan tidak ingin mengulang kembali dan tidak ingin ke tempat itu. Dan kemudian kita berikhtiar berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau tadi kita dosanya adalah meninggalkan sholat, ya kita sholat. Kemudian kalau misalkan kita memiliki salah dengan manusia, yaitu apakah hubungan kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita, maka kita kembali meminta maaf kepada orang tua kita dengan minta maaf yang setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dan tidak ingin melukai perasaannya dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Ya tentu dengan taubatan yang nasuha, taubatan yang benar-benar benar-benar tidak ingin mengulang dan tidak ingin melakukan hal tersebut kembali. Itu saya kira.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab. Pendengar, untuk Anda yang mungkin akan menyampaikan pertanyaan, kita bisa berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi lainnya. Mohon berkenan Ustadz di sesi akhir ini menutup dengan doa. Selagi kita mendoakan bersama ya kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Silakan Ustadz.
3: Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa sahabat dan teman kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Insya Allah menjadi inspirasi kepada kita semua umat muslim untuk terus bergerak dalam kebaikan. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Mbak Rati.
0: Alhamdulillah, insya Allah Ustaz, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, kita akhiri Mutiara Pagi. Kita akan bersama di sesi berikutnya Samarinda Pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo,
4: oh,
3: udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda di tanggal 16 Agustus di satu hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin Anda sangat ingat ya, di 16 Agustus ada peristiwa apa yang tentu hubungannya adalah dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar Pro 1, di tanggal ini diperingati sebagai peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda di Rengas Dengklok Karawang yang bertujuan untuk menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI buatan Jepang. Pendengar Pro 1, kronologi terjadinya atau juga peristiwa Rengas Dengklok di mana pada pukul 3 hingga 4 waktu Indonesia Barat, para pemuda seperti Soekarni, Wikana, dan Hero Saleh membawa Soekarno, Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, kedua tokoh ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Perundingan terus terjadi antara pemuda dan Soekarno-Hatta mengenai kepastian tanggal proklamasi. Sementara di Jakarta, golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo berunding dengan para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus, dan di malam harinya rombongan penjemput membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamada Tadashi Maeda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Room 1 RRI.

Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tetap berlangsung hikmat dan penuh makna meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, di mana puncak peringatan akan digelar pada 17 Agustus 2026 di Stadion Kadri Uning Samarinda, dengan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara selain upacara, detik-detik proklamasi, penurunan bendera, rangkaian kegiatan juga telah dimulai sejak 13 Agustus 2026, dimulai dari peringatan Hari Veteran Nasional, pengukuhan Paskibraka, apel kehormatan dan renungan suci hingga pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada 414 aparatur sipil negara yang sudah berlangsung di 14 Agustus lalu, di mana memang berbeda dari tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi Kaltim tidak lagi menggelar konser besar, maka sebagai gantinya diselenggarakan Festival Merah Putih pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di lapangan parkir Convention Hall Samarinda. Festival yang dirancang untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal melalui bazar lebih dari 50 UMKM, sembako murah, fun walk, layanan kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan, perpustakaan keliling, lomba Agustusan, kompetisi Paskibraka, parade band hingga olahraga tradisional. Informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari laman kaltimprov.id.

RRI Pro 1 Samarinda akan informasi dan inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bersiap untuk sampaikan berita pagi, diantaranya dari kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara yang resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera. Demikian pula dengan persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Kalimantan Timur. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan informasi-informasi penting menarik lainnya bisa Anda simak di pagi hari dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada Andin untuk Anda, aku cinta dia.

0: buat kamu?
1: Kalau aku sih, ketika aku bisa explore ide tanpa adanya hambatan.
2: Kalau aku, merdeka untuk menyuarakan pendapat.
3: Kalau menurutku, merdeka itu bisa hidup rukun antar suku, etnis, dan agama.
0: Apapun definisi merdeka buat kamu, semoga kamu tidak melupakan arti merdeka sesungguhnya. Tidak sebatas bebas dari penjajahan, tapi kebebasan mengejar impian dan menciptakan masa depan. Kita adalah generasi penentu arah bangsa. Saatnya gunakan kemerdekaan ini untuk membangun dunia yang lebih baik.
4: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026.
1: Saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026.
2: Yang kita perlu waspadai adalah 3C, pencurian, pemberatan, yang biasa, aniaan. Nah, itu yang harus kita antisipasi, karena itu adalah penyakit masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ratih Irawan. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
3: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Kota IKN kawasan inti pusat pemerintahan Jumat malam. Pengukuhan ini menjadi tahap akhir sebelum para paskibraka menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara 17 Agustus 2026. Dalam prosesi tersebut, Basuki mengukuhkan seluruh anggota paskibraka dan berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
1: Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Nusantara, 14 Agustus 2026, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono.
3: Sebanyak 52 anggota paskibraka yang dikukuhkan terdiri atas 46 anggota dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan 6 anggota dari SMA Taruna Nusantara. Pelatih Paskibraka IKN Ibda Jumansa mengatakan, sebelumnya OIKN menyiapkan 53 anggota pasukan, namun satu anggota asal Kutai Kartanegara tidak dapat melanjutkan tugas karena kondisi kesehatan. Kasih Humas Polresta IKN ini optimis seluruh peserta Paskibraka siap menjalankan tugas bersejarah di IKN.
4: Untuk selama ini latihan seperti biasa, untuk tim yang sakit ada tim penolongan dari Tuhan, tim lecet, yang lainnya. Kan itu saja.
5: Tapi semuanya sudah otomatis siap ya untuk tampil di 17 nanti.
4: Insya Allah kami paskibraka Kota Nusantara tahun 2026 siap.
3: Pada tugas pengibaran bendera, Kalisa Refki Ramadhani dipercaya membawa baki bendera. Seluruh anggota paskibraka sebelumnya telah menjalankan pembinaan dan latihan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum melanjutkan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Persiapan upacara ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kalimantan Timur terus dimantahkan melalui gladi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, dan berbagai unsur pendukung. Berikut laporan selengkapnya.
6: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda terus dimantahkan melalui gladi bersama. Seluruh peserta memantapkan tugas dan koordinasi agar pelaksanaan upacara berlangsung tertib. Hal ini dikatakan pelatih paduan suara SMA Negeri 1 Samarinda Widagdo Budi Prayoga kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di Gor Kadruning Samarinda. Ia mengatakan persiapan paduan suara telah dilakukan sejak akhir Juli untuk mendukung rangkaian peringatan kemerdekaan.
7: Paduan suara ini dari SMA Negeri 1 Samarinda dengan jumlah sekitar 130. Mulai akhir bulan kemarin, jadi hampir tiap hari kita latihan dengan mempersiapkan 8 lagu. Kemarin dari panitia karena efisiensi mereka tidak bisa memberikan bantuan. Biasanya kami mendapat bantuan sehingga anak-anak rencananya memakai baju sekolah. Tetapi anak-anak bilang, Pak, kami tetap pakai baju daerah. Sehingga mereka mandiri.
6: Selain paduan suara, geladi juga melibatkan polisi cilik, pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, serta petugas pendukung upacara. Seluruh unsur mengikuti latihan untuk memastikan setiap bagian dapat menjalankan tugas sesuai susunan acara. Paduan suara SMA 1 Samarinda menyiapkan 8 lagu untuk rangkaian kegiatan, diantaranya Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan Syukur yang akan mengisi sesi pagi. Sementara untuk sesi sore, para siswa menyiapkan sejumlah lagu bernuansa lebih santai, diantaranya Enggolari, Balarut di Sungai Mahakam, serta Kaltim Istimewa. Persiapan juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan belajar siswa. Namun, dukungan sekolah diberikan melalui dispensasi, sehingga siswa tetap dapat mengikuti latihan tanpa mengabaikan kewajiban akademiknya. Keterlibatan SMA Negeri 1 Samarinda dalam upacara kemerdekaan juga telah dilakukan beberapa kali sejak awal tahun 2000-an. Seluruh geladi menjadi tahap penting sebelum melakukan upacara pengibaran bendera merah putih pada Senin 17 Agustus 2026. Berbagai unsur terus memantapkan kesiapan agar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda berjalan hikmat dan lancar. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyiapkan kerja bakti massa untuk membersihkan tumpukan sampah dan batang kayu di muara dekat teras Samarinda tahap 2. PLT Kepala DLH Samarinda Suwarso mengatakan, kerja bakti melibatkan DLH, BPBD, Dinas PUPR, dan Damkar. DLH juga berencana memasang wire mesh untuk mencegah kayu dan rumput kembali masuk ke muara. Sementara itu, penanganan tumpukan yang sudah menyerupai daratan akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4. Salah satu opsi yang dikaji menggunakan ponton untuk mengangkut sampah dan kayu agar tidak kembali terbawa arus pasang. Suwarso menegaskan penanganan jangka panjang diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Polda Kalimantan Timur meluncurkan Unit Respons Cepat atau URC untuk mempercepat penanganan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Kita simak laporannya.
8: Polisi Daerah atau Polda Kalimantan Timur dan Polresta Jajaran meluncurkan Unit Respons Cepat atau URC untuk mempercepat penanganan laporan tindak pidana di wilayah Kalimantan Timur. Peluncuran URC dilakukan setelah apel Sabuk Kamtipmas yang dilaksanakan di Gor Segadri Uning Sempaja, Samarinda. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan URC dibentuk sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika gangguan keamanan yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Tim tersebut disiapkan agar dapat bergerak lebih cepat ketika kepolisian menerima laporan adanya tindak pidana.
9: Lakukan pencegahan dini terhadap potensi tindak kejahatan seperti pencurian, begal, tawuran, narkoba, hingga gangguan ketertiban lainnya. Yang kelima, gunakan layanan polisi call center 110. Jangan ragu, laporkan setiap indikasi gangguan kaptimas melalui call center 110. Kami jajaran kepolisian Polda Kalimantan Timur siap 24 jam menerima, melayani dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan tepat.
10: Alhamdulillah soal kuantitatif relatif menurun, ya. Angka relatif menurun. Tetapi yang kita perlu waspadai adalah 3C, pencurian, pemberatan, yang biasa, penganiayaan. Nah, itu yang harus kita antisipasi, karena itu adalah penyakit masyarakat. Tidak mungkin salah seperti ini, ya. Nanti kita sama-sama.
8: Dalam peluncuran URC, peserta juga menyaksikan simulasi penanganan gangguan keamanan, termasuk demonstrasi penanggulangan pencurian dengan modus pengembosan ban kendaraan bermotor. Simulasi tersebut menggambarkan respon petugas sejak menerima laporan hingga melakukan penanganan terhadap pelaku. Endar mengatakan pembentukan URC bukan semata-mata karena adanya peningkatan angka kriminalitas, melainkan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika sosial. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Otorita IKN pecahkan rekor MORI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Berikut laporannya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MORI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKAN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
12: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
11: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
13: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap dua minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
11: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKAN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyebut penghimpunan zakat Basnas terus melonjak bahkan berpotensi menembus 25 miliar rupiah pada akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya.
14: Perhimpunan zakat Basnas Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan signifikan hingga semester pertama 2026 saja telah mencapai 19 miliar rupiah. Capaian tersebut

0: dan jajaran dari Biro Kesra hingga Dinas Sosial.
1: Tim mengadakan rapat koordinasi daerah Basnas Kalimantan Timur, bagaimana pencapaian-pencapaian Basnas Kalimantan Timur selama ini. Dari 5 tahun meningkat pesat dari 6 miliar menjadi 10 miliar. Kemudian di semester pertama tahun 2026 ini sudah 19 miliar. Artinya apabila kita mencapai akhir tahun 2026, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih dari 25 miliar. Nah, ini pertanda baik bagi Kalimantan Timur, bagi Basnas Kaltim, Biro Kesra, kemudian Dinas Sosial, dan pointers-pointers yang baik untuk Kalimantan Timur ke depan.
0: Rakorda Basnas juga turut dihadiri Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia bersama dengan jajaran perangkatnya. Dan kehadiran Basnas Pusat diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mendorong peningkatan pengelolaan zakat di daerah. RRI Rizky Multiata melaporkan.
2: Kreativitas musisi muda dari Kalimantan Timur patut diapresiasi. Semakin banyak karya musik yang lahir dari ide-ide kreatif dan dikemas dengan warna yang menarik. Salah satunya dari band Sleepers, Waves asal Balikpapan. Seperti apa karya terbaru yang dihadirkan Sleeper Waves? Kita simak laporan selengkapnya.
3: Sleeper Waves, band asal Balikpapan yang mengusung genre pop punk, rock, dan alternatif resmi menghadirkan album terbaru bertajuk Graffiti. Band yang aktif bermusik sejak awal 2024 ini beranggotakan 4 personel, yakni Reza sebagai vokalis, Aaron sebagai bass sekaligus vokalis, Ashirap sebagai gitaris, dan Aldi sebagai drummer. Dalam perjalanannya, Sleeper Waves telah menghadirkan sejumlah lagu dan karya yang menjadi bagian dari perjalanan bermusik mereka. Menariknya, Graffiti tidak hanya menyajikan kumpulan lagu, tetapi juga terbagi dalam beberapa chapter yang menggambarkan berbagai fase dalam kehidupan.
4: Jadi, dimana kita kayak mood lagu yang di awal-awal tuh, Wonderland gitu, itu menceritain tentang kayak kita jatuh cinta pada seseorang, kayak gitu-gitu kan.
5: Representasi kehidupan aja sih.
4: Representasi kehidupan, sampai akhirnya ternyata ada saat terburuknya nih, heartbreak, kita harus apa namanya, patah hati apa segala macam.
5: Ngerasain patah hati, terpuruk. Chapter ketiganya terpuruk, terus chapter keempatnya kita bangkit lagi,
4: happy lagi, melupakan keadaan yang sebelumnya.
3: Album Graffiti terdiri dari 11 lagu dengan cerita dan fase yang berbeda di setiap lagunya. Meskipun pop punk menjadi genre yang merepresentasikan karakter Sleeper Waves, tema yang diangkat tetap dekat dengan kehidupan dan pengalaman anak muda. Melalui album ini, Sleeper Waves mencoba untuk menyampaikan cerita tentang berbagai fase kehidupan dengan balutan musik yang energik dan tetap relevan bagi pendengarnya. RRI Samarinda, Merinda Cindy melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara resmi mengukuhkan 52 anggota pasukan pengibar bendera Ibu Kota Nusantara tahun 2026 yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Polda Kalimantan Timur meluncurkan unit respon cepat atau URC untuk mempercepat penanganan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hai, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
7: RRI Samarinda.
8: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Pagi ini menjadi pagi yang penuh semangat untuk kami yang bertugas karena satu hari jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sudah ada kemeriahan apa di tempat Anda? Kalau tidak salah di tempat saya, ini juga sudah mulai ada kegiatan jalan sehat ya pagi hari ini. Biasanya nanti akan diakhiri dengan door prize. Ini tuh memberikan semangat ya, berbagi kebahagiaan dengan seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami yakin di tempat Anda juga sudah ada beberapa kegiatan yang dirancang untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Selain tentu kegiatan seremoni, ada upacara dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah tentu semangat kita untuk terus mengisi kemerdekaan. Sekecil apapun peran tersebut, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, yang penting kita sudah berpartisipasi dalam membangun bangsa. Pagi hari ini saya mau ajak Anda ngobrol ya tentang nostalgia 17-an ya. Anda yang punya kenangan indah atau kenangan apapun itu di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, itu tahun berapa kira-kira ya? Anda sedang apa, menjadi apa, melakukan apa? Boleh ya, kita gabung 0541-736-566-743-495. Di WhatsApp juga bisa digunakan untuk menelpon, silakan 0811-554-4976. Kita meriahkan H-1 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI Pro 1 Samarinda di pagi hari ini. Nostalgia 17-an nih, apa kira-kira yang pernah Anda ikuti? Apa yang pernah Anda lakukan mendengar Pro 1? Apakah saya juga perlu bercerita sebelum Anda bercerita? Nanti ya, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan inspirasi.

Hidupku kan damaikan. Yuk kita flashback lagi kenangan Anda akan peringatan 17-an ya. Waktu itu mungkin Anda masih remaja atau juga masih menjadi panitia ya, mengurus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dulu di tempat saya pendengar, itu biasanya kayak rutin ya, ada malam pentas seni. Di situ nanti ada penampilan warga di tingkat RT ya. Ada penampilan warga, ada pengumuman pemberian hadiah, lomba-lomba yang diselenggarakan sebelumnya. Jadi ini gak jarang ya, biasanya tuh kita akan rela jalan cukup jauh untuk melihat kemeriahan pentas seni di tempat lainnya. Ini kayak semacam gantian nanti gitu ya, Pendengar Pro Satu Samarinda. Kalau misalnya di hari Sabtu di RT sini, nanti di hari Minggu baru di RT lainnya. Supaya kenapa? Supaya nanti penontonnya bisa tetap sama-sama meriah ya. Kalau di hari yang sama kan nanti akan ini ya, akan terpecah penontonnya. Nah, Pendengar Pro Satu Samarinda, Anda punya kenangan apa untuk peringatan 17-an, nostalgia 17-an? Boleh bergabung bersama kami 0541-736-566, 743-495. Nah, kalau bicara soal lomba-lomba, dulu tuh biasanya lomba yang sangat legend ya, yang sampai sekarang masih dipakai apa, Pendengar Pro Satu, lomba makan kerupuk ya. Ini sampai sekarang masih tuh, kalau saya lihat ini menjadi lomba yang memang cukup mudah. Dulu paling lomba tuh lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng ya, balap karung, lomba bakiak nih. Kalau sekarang lombanya udah makin banyak, udah makin kreatif. Kalau lihat tayangan-tayangan di media sosial ya, Anda yang mau bikin lomba ini bisa cari inspirasi dari media sosial tersebut. Kira-kira lomba apa yang menarik untuk diselenggarakan di peringatan 17-an. Yuk, saya nantikan Anda 0541-736-566, 743-495. Di WhatsApp kami 0811-554-4976. Yang saya ingat lagi kayaknya sekarang udah gak ada ya. Saya kurang tahu waktu dulu masih, ketika saya kecil itu ada lomba nyabut koin di jeruk bali, yang jeruk balinya tuh diolesi sama oli kalau gak salah. Wah, untung sekarang udah gak ada ya. Ini bahaya banget ya kalau misalnya sampai si koinnya itu tertelan ya. Karena memang ini kayak lomba makan kerupuk, jadi gak boleh dipegang, jadi tangan ke belakang. Jadi tinggal mulut aja yang untuk ngambil si koinnya, ngelepasin koinnya dari jeruk bali. Panjat pinang masih ada nggak sekarang, Pendengar Pro Satu? Panjat pinang ya. Kalau dulu ini juga walaupun hari terik, kita akan rela menonton ya peserta lomba yang terus menanjak naik sampai ke puncak batang pinang yang ditancapkan, yang juga dilumuri oli tersebut, karena ada banyak hadiah digantung di sana ya. Ini keseruannya adalah kalau misalnya udah sampai di atas, merosot lagi sampai bawah. Itu yang menjadi keseruan-keseruan zaman dulu, ketika waktu itu tuh nggak ada banyak media sosial, ya nggak ada gadget. Jadi hiburan-hiburan kayak gini tuh menjadi hiburan yang ditunggu-tunggu ya waktu 17-an, Pendengar Pro Satu Samarinda. Nah, kalau Anda sendiri gimana? Punya nggak nostalgia-nostalgia seperti ini? Kalau saya mungkin juga karena masih kecil ya, itu saya akan rela tuh berpanas-panas untuk melihat kemeriahan lomba tersebut. Atau kalau misalnya kayak pentas seni itu malam-malam nih, kita akan jalan rombongan ya untuk menuju ke RT sebelah atau ke desa sebelah untuk nonton pentas seni ini. Untuk sekarang mungkin masih ada ya, tapi apakah kemeriahannya masih sama seperti dulu ya? Saya kurang tahu nih kalau sekarang ya. Karena di tempat saya sih udah mulai jarang nih ada pentas seni seperti ini. Di tempat Anda masih ada nggak ya? Jadi malam hari ada dibuat panggung, nanti ada penampilan dari warga, mau nyanyi, nari dan sebagainya. Itu dulu tuh, kalau dulu tuh biasanya disiapin ya, Pendengar Pro Satu R Samarinda, disiapin jauh-jauh hari di mana timnya tuh akan latihan. Wah, luar biasa. Latihan di rumah-rumah untuk sebelum tampil di panggung kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan, menjadi hari yang dinantikan juga oleh para pengisi acaranya. Ini luar biasa sekali sih ya kalau dulu kemeriahannya. Mudah-mudahan sekarang juga masih seperti itu. Animo atau semangat
anak-anak ya, generasi muda juga masih tetap sama, walaupun dengan cara yang berbeda, pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Kami nantikan Anda 0541-736-566, 743-495. Sambil saya akan nanti akan cari tahu ya, kira-kira tiap daerah itu punya lomba atau acara 17-an yang khas nggak ya di Indonesia ini. Di Samarinda pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Seperti yang saya janjikan tadi ya, saya akan juga share ke ruang dengar Anda ini mengenai kira-kira apakah ada tradisi perayaan kemerdekaan di masing-masing daerah. Sambil nantikan Anda ya, silakan 0541-736-566-743-495 di WhatsApp juga boleh digunakan 0811-554-4976. Di berbagai daerah Indonesia juga ternyata punya tradisi unik perayaan kemerdekaan. Di Aceh itu ada namanya pacu kuda, lomba pacu kuda tradisional yang sudah ada sejak masa kolonial dan selalu dinanti warga dataran tinggi Gayo. Di Palembang ada telo abang, ini ya tradisi menjual telur rebus yang diwarnai merah di dalam wadah mainan dan gabus berbentuk perahu kereta atau pesawat. Ini jadi warna merah ini kurang lebih juga hampir sama ya di berbagai daerah Indonesia. Di Palembang abang, di sini habang, di Jawa juga merah itu disebutnya abang ya kalau nggak salah. Lomba dayung perahu naga di Banjarmasin, ini adalah kompetisi dayung di Sungai Martapura yang telah diselenggarakan secara turun-temurun sejak tahun 1924. Di Sulawesi Utara ini ada karnaval laut, pawai perahu hias warna-warni yang meriah di perairan Manado dan Bitung oleh para nelayan setempat. Sementara di Malang ini ada barikan, yaitu tradisi syukuran warga di malam 17 Agustus bersama berupa doa bersama, makan bersama dan kirab budaya mengenakan pakaian adat. Ini saya ingat sekali karena saya pernah tinggal di Surabaya, itu hamin satu kemerdekaan ya, atau juga di Hari Pahlawan. Ini biasanya tingkat RT, pendengar Pro 1, itu ngadain doa bersama ya. Kalau misalnya kita tinggal dalam gang, ya di gang-gang inilah nanti di apa namanya, dihampar tikar, alas untuk duduk, doa bersama. Ini luar biasa ya, satu kebiasaan baik yang mudah-mudahan masih dijalankan sampai dengan sekarang. Kita terus memaknai ya, makna kemerdekaan itu sendiri melalui seremoni, melalui kegiatan memeriahkan. Kegiatan meriahkan ini menurut saya juga menjadi satu hal yang memang terus harus dilestarikan. Ini menanamkan rasa cinta ya bagi anak-anak kita bahwa Indonesia di setiap tanggal 17 Agustus itu merayakan kemerdekaannya. Jadi gak ada salahnya, dan menurut saya sendiri ini bahkan juga memang masih harus diteruskan ya, kebiasaan baik ini memeriahkan kemerdekaan dengan berbagai lomba dan lain sebagainya. Menjadi makna memperjuangkan sesuatu itu menjadi penting ya, apalagi itu adalah benar dengan Pro 1 RRI. Ya, di 50 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan Pro 3. Bersama-sama kita akan menyimak warta berita di edisi hari ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
3: gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei.